0: pagi rewind.
1: Bado bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suam
1: bola ne. Bola mimit-mimit tahu ku isi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Kunuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ya, lagu baru dari Jenarino Jeraki, Lenyau Tembaga Berganti Pira. Okay, lagu ni.
1: Ya, nanti orang dah gaya, nanti nunduk ke ya.
0: Nanti orang dah gaya, nanti nunduk ke ni, Mel. Kata nanti kita sayau ke orang yang ada, Mel.
1: Tunduk ke dulu, nanti yang majak gaya, nanti ke kita.
0: Jaga hati ya, ni.
1: Jaga hati kita, ke.
0: Jaga hati kita, ni. Okay, nanti orang bunyi korang nak lah kempuk.
1: Tanah seberai,
0: tanah tunduk, orang kengai, mayuah bungai, mayuah ke bungai, mayuah ke solai.
1: Ya, mayuah pun bungai, nanti tu rindu ke bungainya, ngai menjadi.
0: Nanam bungai bukai. Boleh bungai bukai ni.
1: Bungai pasti ya.
0: Ya, okey. Cun amat gaknya tadi, Mel. Bakal topik tua pagi tau ya. Topik tua ke pagi tau. Ni tu sehagi. Nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu.
1: Ya.
0: Amat gaknya tadi ni. Dia tau umur-umur ke bakal tau dia tadi, Mel. Nyonan tu kak kiruah nar ke bekeninya. Ukai nan tu kiruah kurang. Kadang umur kita itu kita kak lagi fokus ke hati pengerai pengelantang kita empu.
1: Yeah.
0: Nanti nyok kelalu berundiang kurang lagi. Nyok ngasuh kita stres lagi deh, Mel. Ngasuh kita stres, ngasuh kita nyok tusah hati, jujung pulai ke pemedias kita empu kan. Nyok ngano kita empu kata deh ne. Tang orang nak sama tadi, Mel. Habis orangnya tadi ya sanggup nyaga hati orang bukai. Aban bisi bisik kebuah menyata di Mel. Laban kita nak nemu berkeni ke situasi sidak ya, berkeni ke keadaan sidak ya, nak ke kita nyalah tang nya bepanggai ba siko-siko.
1: Ya, segi betul nya Sam. Au nyaga hati urang, nyaga hati ke tempo meh.
0: Nyaga hati ke tempo.
1: Bahasa ke sebaka nya tadi.
0: Arab ke orang ke sama-sama nyaga hati diri empu meh. Ngambil ke ndak pula ke penanggul ngagai ke tempo. Lapan orang ke kelalu nyo nama tu nyaga hati orang lagi kadang nya bisi maya ya silap lagi tahu ngasuh ya nama tu tusut runding tadi tusut lapan kelalu berunding ke orangnya
1: ya bunyi kurang se menti tu tadi terlalu kelalu nyaga hati orang ngai kelama-lama tua tu lagi nyo makan hati ga tanya deh.
0: Okey, jadi topik kita ke pagi tu, Mel. Ni ke tusah lagi, nyaga hati orang atau ke nyaga hati diri empu?
1: Ya, kita bisi banyak komen tu Sam dengan kita kepada komen lagi ke dekat berkongsi dengan kami Sam ngasih kami Sam macam pagi tu boleh terus ngelawak page Facebook YFM Iban. Okey, beri selamat pagi dengan Gai Judan Ami pagi tu lama udah nak ngau capuh berdua pagi Y ko ya.
0: Selamat pagi. Dari
1: boleh nyaga hati orang kia indah hati diri empu pen tusah kak dijaga. Contoh kemit ku ya. Dia tu pedis perut. Pen tua ku ya. Nanti tua sebana nadai penuran nemu ku ya. Asai ni meh pemedisnya ku ya. Laban uke orang kengasai tua kengasai ku ya. Semadi empat ubat perutnya meh ku ya. Ubat pedis perutnya meh cara ya.
0: Ubat pedis perutnya meh ke nyaga kita ini.
1: Ya itu segi amat ke Sam. Nanti bakal tua tu tadi. Lapau ku Sam ke ku. Nganya di kok ngau memakai maku. Kan dek kenyuap aku. Nah, eh tadi.
0: Contoh. Tadi.
1: Eh tang lapar kita itu tadi. Lapar saya. Lain lain.
0: Kumpul tu lapar.
1: Lain bunyi minta sponsor.
0: Kumpul tu lapar. Arwah hanya kau hati kau mana pagi itu.
1: Okay.
0: Jawil ke pagi itu apa ya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang Mel aku ya. Tang nama aku dah lejo nyaga hati orang jaga ku ya agak jaga sigi berangan asai hati diri ku ya alu nak ku kibuh hagi mak ku ya nama nyu pemuasnya ku ya tadi mel nanti ngau sulu diri empu sama nyaga hati pangan diri ke kami dua hanya setuju ke ku tadi ni atau nanti ngau rebukai kadang habis ke orang bukai tu tadi ni mel makin kita nyaga hati tu makin kak gi gene kadang mensia tu ya bisi limit yang pu. Bisi maya ya nyo nyungai buah ke.
1: Ya.
0: Nyo bado ya dah nya. Ni ku ya mah dah.
1: Ya. Kena ngasai ke agi miat suba de sem. Maka kita ke agi miat deh. Belaya ngau bela kaban tu tadi agi miat. Agi nbia ko rada agi miat. Nyabak deh tu tadi. Makin kaban nunduk ke deh. Makin ke nyus ke sikok ke. Kalau dia kena sem. Ngaku.
0: Ngaku berdiho deh tu.
1: Ngaku heran gati ko.
0: Oh ya, nanti kita dia tahu benar bahas situasi tu dia tahu orang benar amat-amat nyaga tinuan. Anak yeah. Kelalu nyo tanya orang nama tu sedang-sedang meh hasa-hasa yeah, meh diri. Anak kelalu jual mahal kini angka bisi orang ke tanya meh benong nyaga tin anang jual mahal banyak tadi mel tau kanang kelalu keningnya tadi mel ngemedes ke sano ngemedes ke pangan meh
1: ya anak kelalu lama meh kita itu ring-ringat
0: betul tang ti ulian tadi ti maya jam ke dia tahun tadi mana kita sedang-sedang aja lah fokus ke nyaga ti diri empu dulu okey menya bakku nya mel
1: okey kita bisi sis Lucy ku ya ke nak uliah meh nyaga ti semua orang ke pagi lalu sa kita bisi penusa siapa ke nulung kita enti kita nda nemu nyaga ti orang ba orang kenglingi kita ku ya ukai kita uliah medap penusa nuntung kita ke kadang orang ke jarang bertanya ke beritanya kelebih lagi nulung kita maya bisi penusa ku ya. Tu segi amat tu Sam. Orang ke jarang nanya ke berita kita, jarang nanya ke berita tua tu tadi deh. Orangnya ke mayu hagi nyawup tu nanti tua bisi penusah.
0: Si penusah. Amat anang nak ibu ke sida ya ke bakal ke bakal kena antara ini.
1: Bakal kena kira ke kita. Tapi orangnya meh nomor satu nanti nama-nama penusahnya di bagi kita.
0: Ya, artin tadi kita mesti ke nyaga berpasa kini kan tadi menghargai kini kita yang tadi semua orang tadi Mel. Okey, arena mami ke pagi tu hari Johor. Okey, sama tu sah ke ya Mel. Sama tu sah. Ke Tegal ke nyaga ti orang ko ya nyo diri empu ke merinsa ko ya semua ke semuanya disalah ko ya nak dipadah ko ya perangai menawak nemu majaknya di dilara lagi ngeris kat ku ya okey nyari arena mami tu amat tu ba situasi bisi ba sekedar situasinya tadi di mail lagi kak dipada terus terang lagi ngai ke orangnya tadi nama tu ngambil hati kak pernah kita ngetat udahnya kita empu ke ngasai ke lagi yang mayu kes ke berketu kelalu nyaga ti orang ngujung ke diri empu nyau tusah banyak tadi pedis tadi okey nyari arena mami ke pagi tu.
1: Okey, jadi kita bisi wanita Richard pagi tu kaya terubah gagal jaga hati diri empu kaya ngai ke kita empu stres kaya nyaga hati orang tu nak tentu tahu dijaga laban perasaan orang tu seh kan nemu kaya hati kita tu tadi tu seh orang kan nemu kaya jadi bisi hati bisi hati hari bakal muari kaya hati orang kan undi DJ ko ya.
0: Aman. Okey, Winter Richard tadi ni.
1: Winter Richard.
0: Ya, okey. Dom tu gang ke pagi tu. Bah ya ko ya sigi pedis mimiat ko ya nyaga ti orang ko ya hari kenyaga di diri empu ko ya. Ati orang tahu ati hari ku ya amat kadang orang mau berbalik tadi okey berbalik ati okey tua peperinan dulu Mel Florence lo ati nuan ati aku sama-sama nyaga ati dirimpu meh kita ini okey merindang pendengar ke pagi tu.

Kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Dada lagi pengerindu Arika Saiful. Angkanya udah puas semuanya tadi nih. Amunnya ketua tadi nih Hermel nyopo puas ya. Nyo ngaya ge manya. Bisa ge manya ya data iba tika atau keba limit ya ampun.
1: Ya, nyelenyau pengerindu.
0: Nyelenyau pengerindu. Udah data iba adan ya manya tadi. Tika penyabar ya tadi.
1: Ya, kayaknya udah puas nyagati orang menyata di SM.
0: Puas nyagati orang.
1: Nyagati di rempu.
0: Angkanya nanti orang kebepangan tadinya puas ngumbu tadi ngai na kuliah puas tadi lalu dah melekat sekali ya,
1: ya.
0: Jadi nanti engkau kita kebenar pangan dia tahu meh engkau orang kebenar ngumbu kita atau ke puas ngambil hati kita jaga-jaga meh neh mel ya, ngai ke tadi nama yang udah ngai ya lu dah ratai badan tadi ya lu ngai lagi
1: ya ngai ke ngai orang ke diumbuaknya tadi desem jadi tadi orang ke ngumbuak nah tu orang ke diumbuak tu tadi nanti kita nanti orang dah ngumbuak kita kita itu terus terang memang ada nanti nuan ngai padah ngai ke ambil orang nak nganti kita deh nak banget kini ke kasih ke mendak orang ngumbuak kita desem orang ngumbuak ngai ke kita
0: amat nih aja bapak poro pangan jadi ba ati tu ya mayuh tanya tu mayuh nama tu mayuh bahagia dia termel okey ada lagi pengerindu lagu ke deka bepekit atau ke di pekit ke ba malam anugerah carta sapa juara ke 9 ke diatur ba Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan betul kena 3010 tila ingat datai babala mayuh ngai datai tumu meh ngai ke kita antadi datai nyudah penuh orang ambil ke kita antadi datai lalu giga ndur ke lantang ndur kita meda bala finalis kita ke berpikir malamnya ila
1: ya jadi tim YFM mupuak seritu sem ngarak ke pejalai sidak ya muju datai bano ya ke dituju meh neh
0: ya ngarak tim hari kita YFM lalu pihak mereka ngarap ke bala finalis kita mereka
1: ya
0: uliah nama tu nyedia ke diri kau cukup meh
1: ya betul
0: sebedau sidak ya ke berpekit malamnya ila. Okey, nya tadi ngelansak na lama berkawal ngau ACSJ ke 9. Okey, pulai ngangkai topik ke kita ke pagi tu neh Mel.
1: Okey, kita bisi reca unuk tu Sam. Selamat pagi ke ya. Baku ke pedis gi nyaga ti urang ku ya. Contoh ti tua begulai ngau kaban mesti ka manah jaku. Tajapa na ti tua pedis anang meh mansut jaku sengapa ke kada mayuh urang nada nerima jaku kita ke ya. Kira ke nada udah nerima jaku kita nya meh pedis nyaga ti urang ke ya. Ti ati dirempu nya mai laban dirempu nyaga ke ya.
0: Amat jaga ti urangnya pedis lagi tu sah gape hari kenyangka ti diri empu
1: ya
0: lapan silap mimit lagi ya lo ngambil hati silap mimit lagi ya lo nama tu ngai nanya lagi tak kebekenyapnya tadi neh Mel
1: Eki, jadi mari selamat pagi maga ngagai capuak kira.
0: Ya.
1: Udah tadi bedau ne?
0: Bedau.
1: Pengawak berjaga hati tu malat dia say ke mayagi benua bersulu. Kaya tau ke bercinta keliak subak ku ya. Umur agi 18-19 mayanya bak kolej training pengajau ku ya. Pada samat ga nyaga hati orang ti jauh hari kita. Laban irau ke sulu ti ngelipak ku yang hati ku ya. Dirimpu segi udah nyaga laban bercinta segi 100% sen ko ya. Anda ibu panjai gak meh cerita di to DJ ko ya. Siapa dah? Ada ne.
0: Au crush sebab punya tadi ne.
1: Ya.
0: Sis Lucy bedau pel ne.
1: Rasa ku udah tadi sem.
0: Udah ne. Okay, sis Lucy bisi minta tebah ke lagu Ari Mary Camilla ya tujuh mimpi okey lagi udah tu lagi kita nampak lagu Ari Mary Camilla tujuh mimpi okey lagi bisi Pak Demel
1: okey kita bisi Juni Band
0: okay.
1: Selamat pagi ko ya nanti

0: Sebab aku nyamai agak nyaga hati diri empu, hari ke nyaga hati orang. Kadang mana pentua engkau ya, namu me hati ya berbalik nak mana engkau kitai ku ya. Tau hati diri ku ya, baka hati tu baka gaya hari ku ya. Okey, jadi yang madah ke gaya hari sudah dimiri pagi tu, mana? Lagi tak berbalik hujan, makanya me hati kata mensi ya, namu berbalik
1: ku ya. Aman, sebarang maya ya, namu berbalik.
0: Ya, betul.
1: Kadang, nadai pada ya. Okey, Wilson, Will, berdau ni. Maneh menua kami kuya dimiri to kuya pencing mata panas kuya tumu pagi okey tapi pagi to kuya nanti ka nyaka ati orang to kuya sigi tu saha kuya tang ni kuya dia meh kuya ngai nyadi ka kita nyebutnya busut padah ya pria munyiko lagu Lucy M indah dari empu udah nak lah jaga hati ku ya tang munyi ke jaku tundai ku ya dia tu pedias lagi nadai hati ku ya susah nama nadai hati ku ya. Oh okey nyari Wilson Will ke pagi tu lepas nanti orang tu nama dijaga lagi bisi orang ke dijaga lagi ya lo nama tu bunyi kenuan tadi alo kage gaya nama ngisian diri punya tadi mail ne kage gaya nyo nyadi ya ke gaya tadi nya kebuah nama udah orang nyo ngaya ke tadi ya lo melekat tadi ngai kiro hage
0: ya nanti bakal berpangan keliak sobat desa magi bakal nembiak koko tu de bakal umur kita agi nembiak me tu tadi agi bebelas kenya umur de maya berpangan tu tadi agi kene kurang ada agi puah ngumbuak pangan diri sem hanya gati ure yang benar kita nunduk ke deh. Tanya udah umur kita tanya udah mangai berkata udah di umur-umur di tunduk-tunduk ketua ngai ke orangnya nyo nyaga hati tu empu nyo namunyi kita nyo ngantai yang empu kecelap nyo nanya kita
1: mana lagi nak munyi sekali ni
0: nan tu puah terlalu lama
1: bisa korang berkenyak ni
0: bisa
1: Jessica Itan ke pagi tau nanti baik ya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang aku ya hari nyaga hati rimpu lapan orang tu kadang bisi semampai nak kala puas hati ku ya bisi aja penyilap pengurang kediasai ke ya nyalang segi aman ke tadi ni ka bekeni ngau nak uliah kadang nyaga bisi meh pengurang udahnya nyak meh kebuah he tadi jalan ya meh sedang-sedang aja munyi kuitain tadi ya kebenar ke pemadu pekunan tadi jaga hati kita dulu selalu kita kenyaga hati orang. Okey tu bisik peminta tadi hari
0: Sis Lucy
1: tadi nemel lagu hari Mary Camilla 7 mimpi.

0: Okey, 7 mimpi dari Mary Camilla, lagu ke Bisi Dipinta. Sikut peninggal kita tadi, Sis Lucy, kuya. Nyudah tanya kuya, nama dah ngai ke kapa ke kiruh nyaga ti urang ke nemel. Kenya kuya tadi nemel. Pandai yeah. nyaga ne.
1: Au ja mengku.
0: Au ja ne. Indah peruat nak diberi makan ini menyaka. Okey, lagi buat topik kita ke pagi tau. Topik ni ke tu sahagi. Nyaga hati orang ke nyaga hati diri empu. Lagi bisi komen sirai ya dia Mel.
1: Bisi Mas Diana, selamat pagi. Ngakin dengan Mas Diana, hari Spital Limbang ko ya. Tu saya nyaga hati orang ke nyamai lagi nyaga hati diri empu. Meh DJ, aku suah nyaga hati. Ya kita telefon pun ada diangkat ya. Yang munyi kau tadi nyamai lagi nyaga hati diri empu. Hari kita nyaga hati orang ko ya. Dia tu nyelai orang dia tu Sam. Telepon orang, orang telepon ngaji kita. Bisa orang tu tadi ya pedak dulu. Kade, udah orangnya tadi nya nadai kira udah padam orangnya telepon. Dia nya baru ya macam telepon baru ngaji orangnya. Aku pun ada nama kebuah orangnya bekenya. Lawan aku kalah terkena ke bekenya, ngaku pun kalah ngaga
0: pagi tadi ne.
1: Pagi tadi telepon ke orang nak sahut orang. Ngai ke lawan atai deh.
0: Ya, benar driving tadi benda pada.
1: Oke, nya tadi hari Mas Diana. Nyamagi nyagati di rempu ku ya.
0: Amat kenya tadi ne.
1: Iya.
0: Gagau kini uka. Bisi kapan tena na tu tadi ne. Oke, lagi ku reply ya. Oke na, nang. Oke, Mel sambung deh.
1: Oke, kita bisi ulin tadi mai pagi to. Jujur ku madah ku ya.
0: Oh, jujur.
1: Utamakan hati di rempu ku ya. Nadailah ke ya. Uliah kita nyagati orang yang bisik limit yang pukul ya.
0: Bisik limit yang pukul macam tadi.
1: Okay, kita bisik Richard si Fena pagi tu nyagati diri empu meh nyamai ke ya. Janji cukup makai tindua tau ke ukai benung datang bulan aja ke ya. Ti nyagati orang nak lama gila ke ya. Nyamai hati diri empu ke ya. Kak kumai orang sumbung asa kita meh nak ke ya. Nanti kita ngawak lagi
0: gawak
1: lagi kena serdayah lagi pada kita pada orang ke ya. Nanti kita gawak
0: kira tadi sedang tadi meh tadi mel ndak kelalu ndak ke banget nyaga nal ne sama belak nyaga hati dirimpu macam tadi belak mai hati dirimpu belak bisi hati tadi ne
1: ya
0: belak nyaga hati dirimpu ne
1: contoh ya maka kita ke bisi berpansak dengan orang itu tadi desem kita mansak orang tu orang tu kita ya nantu ngelala naga tang kita suah berpansa nanti kita maya kita berpansa tu tadi selamat pagi ku kita tang ya tu tadi mak nyawat kita berkeni nyak sem nyaga ti tua ke berkeni kejaku kejaga ti nyaga ti orang melah kita mansa itu tadi kira kita berbahasa mak tu ngaji ya tadi sem berkeni ya sem
0: nanti dia nanya aku hari si tinti pansa ngaya baru tahun ibu
1: tadi buat ne karena kadang nanti tua udah nyebut selamat pagi dengan kaya sarito ne yang ada nyawut kaya kenyit kini tu nanya ya de pagi risite tu nak meraya selamat pagi ne tang ya meraya selamat pagi ke tu tu nak nyawut ke berkene
0: ya ya dah nuan dah nemu nak nyawut ne risite nanti pansa nguya baru lagi ni boh meraya selamat pagi lagi mel
1: tang kati nanti ya senyum ke tu de
0: senyum tu nanti tucu om ga anang ngiruh diri ada mudis pala diri ne.
1: Okey, kita bisi Eri Mary pagi tu ya. Tahu kita nyagati orang ko nanti orangnya nemu garti nyagati kita tang kapa pedes meh DJ ke laban nanti mensia semampai nak nemu reti puas ke nyamai ge nyagati dirimpu ko ya nanti kita sakit tau ketusah nadai ora bukai kak kiruah tenangkan hati ke ana malas penyai ngau penyai ke tetap meh bersabar ke orang maneh tu malas ngau maneh ko ya Ati Nuan Ati Aku. Bunyi ke lagu Florence Law tadi.
0: Florence Law tadi. Ati Nuan Ati Aku. Jangan nyaka hati orang tadi. Anang lebih-lebih lah tadi. Nah, Mel. Bisi limit. Bisi takak. Ya, ampun.
1: Ya, betul.
0: Okay, anang kelalu lebih. Labangnya kelalu lebih lagi. Nyo pulai ke medis kita empu.
1: Ya.
0: Orang kada bisi nyaka hati Mel. Okay, Elis Jawan ke pagi tu. Selamat pagi, agak sedua aku ya. Kita selalu nyaga hati orang ke yang ujung ke kita nyo tusah nyo nak mata ke diri empu ku ya. Jaga diri dulu ku ya, laban diri ke meruan dekat lebih meruan berkawal dengan orang bukai ku ya. Okay, sebenarnya kita ke lebih-lebih lagi nyaga hati orang mana kita nyaga hati diri empu. Lepas kita agak ke ngasai ke lagi ne Mel.
1: Okay, bisik bantuan DSM.
0: Kebuka itu selamat pagi kita ke nyapa madah ke bisik benung ngirup kopi. Mendiang ketua pagi itu. Selamat pagi, terima kasih Mayuah Uka Beige. Ke pagi tu mula ku ya segitu sah nyaga hati orang ku ya nyau kelama-lama ku ya nyau nak getu sah lagi ku ya asai nyaga hati diri empunya meh yu ku ya. Oh amat nama udah nyadi sulu hati nyunda tu sah nyaga gini sebenarnya nyadi tulu sulu hati nyaka pedias nyaga ya
1: maya tu kang uliah ya. Oh my sem pagi tu ne
0: ukau best aku macam ya. mula segi kak tentu saya ayu ku ya auto tanya ke tau nama tu bisi part yang pu gang ya tau ne. Okey, hari uka besa ke pagi tau jadi tu lagu hari menua kebenar ya Mel.

0: Okey, lagu hari menua ke benar ya. Aku ni kan lagu tu nyamunyi lagu Korea ne. Mel, oh mana mata munyi ya. Tu bisi kawal ngau ati kita mega. Kelalu nyaga ati orang ujung ke ati dirimpu nyau merinsa.
1: Ya kemana tadi jiwang mai di pagi tu.
0: Aku kejiwang kode ne.
1: Okey, lagi ngenang topik kita pagi tu. Sam, sudah tuan utop program dua pagi wai.
0: Ya.
1: Bisi sikap peningan kita itu. Oh ya. Berpada-pada nyagati orang. Nanti orang berbahasa, tua berbahasa gak nyagati ya. Kau ya. Nanti hati ya tu tadi bergede ngelingut. Tua nyingkeng. Rari nyelih ke diri meh ke laban nyaga hati diri empu ko ya. Mansau rundi yang mai kita nemu berarti ke kini hati ke patut dijaga ke anti ndak antu berapa baik aja hati diri empu ke hari ti medias ke hati ura bukai ko ya.
0: Okey, kaban peninggal kita MK ke bisik mantai ke sebanah hati.
1: Ya, ngai di padah nama.
0: Okey, bisik punya ne.
1: Ya, okey ngai Desmond to Sam. Desmond mudah to ketawa ke macam ya. Ko ya, madah dito ko ya. Baru dekat ngirup ke kedai kopi tu DJ ko ya. Dekat terus mending ke radio. Nak nyamai ke hati ko ya. Lepas nyaga hati kapan ke kap main ngirup pagi tu ko ya. Dalam hati kap main mending ke 2 pagi wai. Sudah di pagi tu. Ya. Tanya meh ko ya. Lagi nyaga hati orang tu. Enggak ke kapan ngai sponsor maya buka.
0: Jadi hati kami dua yang nak jaga ya. Kami dua. Tahu ke ini nyaga hati kami dua yang merindah di setiap pagi. Jadi orang ke hati kabarnya tadi. Kenapa ni kau main dengan kupi entar ya.
1: Kapan itu? Kan ngai kedire deh.
0: Okay lah jaga hati kapan nya tadi. Yeah. Siapa antar Desmond?
1: Desmond mudah.
0: Nak awak pergi lah bisi dua pagi wai baru deh.
1: Ya.
0: Yeah. Tan topik bukai kan ne mel.
1: Ya.
0: Ni pun ngambil hati kami dua. Nang awak. Kami dua dah terlebak. Terlebak di kengai.
1: Nya semnya kaku. Okey, jadi jangan rasa jam kita peninggal pukul 9 pagi tadi. Mike kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke Dita Berterus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau aku baru lagi buat 9.12 nyentuh ke pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi ngaki kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau Mega Kucing. Boleh terus mending ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871.
0: Okey, ambunyi ke kaban kita berpada-pada nang lebih-lebih nyaga hati orang.
1: Yeah.
0: Jaga hati kita empu mega. Laban ti pedias lagi kita empu siapa ke ngobat hati kita.
1: Ya, kepada saya mengobat.
0: Aku kira ngobat ti dia. Hati kumpul nak terjaga. Okey, mana lagi diau ketegal saya. Munyi ke lagu Ari Silvia Banyi ke pagi tu. Sama nyaga hati dirimpu meh kita ini. Hati nuan hati aku ke munyi ke Florence lo tadi. Selamat pagi. Bye-bye. Bye.

0: Sino FM, Sentiasa Sadi.
1: Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035 Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok, sebaliknya memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada hikmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Sengkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Lituania di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Ki Zi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Malaysia.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
6: Frekuensi Miri FM
7: 95.1 FM di Suai,
6: 95.7 FM di Lambeh,
7: 98.0 FM di Bandar Remi.
8: Jom layan Miri FM.

0: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Bertemankan Fasa dan juga
1: LY.
0: Ya, ah. Untuk siaran hari apa hari ini, LY?
1: Hari tu kan setiap hari Selasa kita berjumpa. Umar dan Tekno.
0: Manalah tahu hari ni
1: hari Khamis.
0: Hari Khamis ke?
1: Sabtu si pernah kita duduk sama.
0: Hari Ahad ke kan? tapi hari yang
1: jauh nak jauh kita mau pergi ke depan nun lagi.
0: Oh, tapi yang pastinya hari bekerja lah kan?
1: Betul. Hari bekerja hari tu hari adalah hari Selasa.
0: Iya betul.
1: 29 ni si berasa fast. 29 ya, September.
0: Menghampiri hujung-hujung. Belum September.
1: Bulan September mau pergi bulan 10 dah. Bulan Oktober. Jadi tragedi Oktober.
0: Tragedi Oktober.
1: Belum. Tak baru September.
0: September.
1: Ada. Okey, hari tu kita bersama 29 September 2026 bersama 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Fas. Kita berada di hari yang ujung-ujung lah.
0: Ujung-ujung betul. Nampaknya suara DJ LY pun rock lah untuk pagi ni.
1: Rocknya si rock, sumbatnya si sumba.
0: Kan.
1: Onja.
0: Onja. Dan juga dari konti YFM Kuching. Jadi kita membuka tirai untuk konti Dimiri FM ini bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari di Geng Pagi sehingga pukul 12 tengah hari untuk anda semua. 95.7, 95.1 dan juga 98.0 FM anda yang berada di tengah Bandaraya Miri.
1: Boleh dah dengar juga di RTM Click.
0: Betul, di aplikasi telefon pintar anda. Klik terus dapat mendengar.
1: Pak DJ Fas Mada. Semuanya di hujung jari anda secara percuma untuk anda.
0: Iya, dan juga kepada anda tengah bertugas bekerja. Selamat bekerja bertugas kepada anda semua. Dan juga kepada yang tengah memandu pun mendengarkan kita untuk pagi ni.
1: Betul.
0: Jelas sejak dalam kereta kita orang dengar.
1: Terima kasih. Tadi kita masang lagu melompat lebih tinggi. Tapi saya dapat melompat.
0: Si kami rasa tak lalu ni ajak jambam ya.
1: Melompat lah.
0: Saya dah diselawanya lagi. Dia lajak dengan jambam.
1: Sebab terkejut tak nak melompat lebih tinggi.
0: Apa tahu lagi di jalan Penbonio kan. Tak mendengarkan kami orang terkena yang jalan melompat semuanya.
1: Ya, tapi terima kasih untuk anda yang setia ataupun yang telah memilih siaran kita untuk pagi Tok Fas. Terima kasih banyak-banyak yang buat kita madah dari ujung ke hujung. Madah tak tahu. Ujungnya sini pergi sempadan Brunei kan. Di Brunei Kuala Belait.
0: Di Brunei Kuala Belait boleh mendengarkan ada. Kita ada mendengarkan kita sampai lah nun di Suai nun.
1: Betul, dapat dengarkan kita kalau dah limpas daripada Suai, masuklah Bintulu nak. Sinun sikit masuk Bintulu.
0: Masuk
1: tapi
0: Bintulu.
1: Apa dekat Nyalau lah. Kadang-kadang ada juga masih nangkap sia kan Fas.
0: Masih 95.1 dekat menara tepi jalan lah. Betul, dekat menara tinggi ada. Dekat Penbonio ya kan. Dekat Suai siap.
1: Ada bunyinya ya. Masih ada bunyi DJ Fas.
0: Dan juga DJ LY kita.
1: Okey lah Fas.
0: Keadaan cuaca pun di luar pagi tadi LY Fas turun kerja. Cantik je langit biru dengan awan boleh dikatakan pecah.
1: Okey lah, kalau kita akan bertanya dengan kawan kita Syahmi yang berada di Med Malaysia Miri. Macam ni keadaan cuaca bila Fas tadi madahnya awannya pecah.
0: Ya betul. Ya pastinya. Jom kita lain dulu lagu ini dia. Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Okey lah sih, dapatlah nak berhenti tau.
0: Siapa. Hanya di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Bermaklumat.
1: Info cuaca di MinFM.
0: Yes, 9.30 minit pagi ketika ini. Luai, kita nak singgah di Jabatan Meteorologi untuk mengikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
2: Betul, kita bersama rakan kita Syahmi yang sedang bersedia. Dah ada sedianya tu, Fas.
0: Ya, Assalamualaikum Syahmi.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Syahmi? Ya, kita.
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat. Kita tahu Syahmi sedang tersenyum. Dengan suaranya pergi, kita tahu. Betul, kita dengar.
0: Syahmi, si pergi dengar apa? Si dengar dekat tak awat-awat eh?
2: Awat-awat? Sini.
0: Dia lawas kah?
2: Adakah?
0: Ada kan, rasanya.
2: Adakah? Nya nanya kita Syahmi, nya si pasti.
0: Ada orang banyak dengan kami.
2: Alah. Okey Syahmi, untuk pagi tok kita nak dengarkan lah perkongsian info cuaca kita untuk pagi tok. Silakan Syahmi.
3: Okey, terima kasih dia. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter dan angin bertiup dari selatan tenggara selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian, itu saja info cuaca pada hari ini.
0: Iya, okey, nampaknya ramalan cuaca hari tu pagi tu saya ada hujan.
2: Betul lah ya tadi.
0: Betul.
2: Yang ada tak Syahmi, awannya berpecah-pecah katanya.
0: Biru.
2: Untuk pagi tu. Jadi, terima kasih Syahmi atas perkongsian info. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Ya,
0: okay,
2: kita baru jat bersama Syahmi. Yang madah betul lah, si ada hujan untuk sebelah pagi tu. Apa yang Fas Nangga tadi nak ada apa tu, ada awan yang berpecah-pecah.
0: Oh, dia pecah-pecah macam.
2: Betul lah, yang macam sikit-sikit, betul-betul sikit-sikit lah. Yang belum bersatu.
0: Bersatu-satu. Kecil-kecil.
2: Memang cantik. Betul-betul.
0: Kita nak line download lagu Hindustan tu. Memberi keceriaan semangat kepada kita orang pagi-pagi tu nak kerja kan. Jom kita nak bergelek download lagu Hindustan tu.
2: Bergelek.
0: Okey, hanya di Geng Pagi.
2: Mira FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat darah tinggi. Amalkan minum air limau nipis 2 kali sehari akan meredakan penyakit darah tinggi anda. Caranya mudah, ambil sebiji limau nipis, perah airnya ke dalam gelas. Setelah itu campurkan dengan air sejuk sebanyak 1 gelas. Jika anda gemar, bolehlah dicampurkan dengan sedikit gula sebagai perasa. Lakukan cara ini sehingga darah tinggi anda beransur turun. Anda boleh amalkan setiap hari dengan minum air limau nipis ini pagi dan petang. InsyaAllah anda akan dapati hasilnya memuaskan.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra
2: 912. Bagi Mir FM, bertemankan Fas dan Elway.
3: Yah, LY. Ni 7 tahunnya tau. Ditutup. Kita patut si dengar kami.
4: Ai, kami nya madan tutup. Maka tuk, jari tuk. Kita tek mula sia.
3: Sedang kami musin tu.
4: Kita musin sia tadi Fas.
3: Dan kita dua dah on dah. Okey, 9.40 pagi. Kita kini Fas dan juga LY masih lagi menemani anda di geng pagi.
4: Masih awal lah Fas. Oh. Masih kita masih lagi bersama untuk pertemuan di geng pagi tu. Jadi kita nak kongsikan tadi, kita dah kongsikan cuaca. Dan kita nak kongsikan bacaan APU dulu lah Fas.
3: Okay. Kita sekarang nak bacakan pukul 7 pagi tadi kita nampak pun langit dah biru, dah boleh dikatakan jadi IPU di Miri 39 tahap yang baik pada masa ini.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi untuk petang ini bolehlah kita membuat riadah. Jogging-jogging,
4: naik basikal, tak kita pada orang mengayuh basikal,
3: pergi hiking, pergi zumba.
4: Tapi kalau setiap petang aerobik. Kita sini tak pas.
3: Petang-petang
4: kau kawasan perumahan aja lah,
3: kawasan perumahan
4: di taman
3: lah.
4: Aja lah, di kawasan taman tu.
3: Yalah kan, untuk Limbang pun baik juga 35. Manakala Serian yang masih tidak sihat lagi pada masa ini, iaitu 100 lebih, 170 lebih, 130 lebih. Serian, Seri Aman, Kuching, Semerahan masih lagi berada tahap tidak sihat. Sedahana, Seri K, Sibu, Bintulu, Semalaju, Kapit, Mukah, Limbang dan Miri baik.
4: Baik, yang birunya saya kan
3: biru,
4: Fas. Alhamdulillah, macam langit kita tadi lah, Nodifah dah Fas tadi nak.
3: Jalakan itu
4: Fas, kelak kita kongsikan tok. Selepas kita akan bersama ikuti satu lagu. Lepas kita akan ikuti 3P. 2P Fas. 2P
3: Lepas itu kita kongsikan
4: lebih betul. 1P-nya harus dibuang.
3: Yalah kan. Okey, jom kita lain dulu lagu. Ini dia. Kita dua duet lagu.
4: Okeylah.
3: Jom.

0: Positif Pagi, dulu
1: lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Hari ini kita nak cerita tentang tajuk Hati Baik, Prasangka Pun Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu memandang sesuatu perkara dengan sudut pandangan yang berbeza. Selalunya pandangan kita bersifat negatif dan tidak seperti apa yang sebenarnya berlaku. Ada satu kisah menarik yang saya nak kongsikan. Ada sebuah bas yang penuh dengan penumpang. Seorang remaja duduk bersebelahan dengan ibunya. Remaja itu duduk di tepi tingkap. Banyak kali dan kerap kali remaja itu berkata sesuatu apabila dia melihat sesuatu di luar tingkap bas. Wah, cantiknya pokok tu, Mak. Wah, tingginya bangunan tu, Mak. Bestnya kalau dapat mandi kat sungai tu, Mak. Dan rupanya keadaan itu menimbulkan rasa kurang senang penumpang di hadapannya, sehingga penumpang itu rasa terganggu dan meluat. Lalu dia berkata kepada ibu remaja itu, macam tak pernah naik bas, semua nak ulas. Lalu si ibu pun berkata dengan senyuman tetapi dengan suara yang hiba, saya minta maaf bagi pihak anak saya. Anak saya ini baru sahaja sembuh selepas menjalani pembedahan mata. Sebelum ini dia seorang yang buta. Terdiam penumpang itu rasa bersalah yang teramat sangat. Tuan-puan, kadang-kadang apabila jiran kita membeli perabot baharu, terdetik dalam prasangka kita yang jiran kita itu berhutang. Apabila kawan kita memakai gelang emas yang baru dan berkilauan, terdetik prasangka kita, entah-entah ini emas tiruan. Maka sebenarnya hati kita ni sakit. Sakit apabila melihat orang lain senang. Timbul hasad dalam diri kita sehingga hidup kita jadi tak senang. Ada saja yang tak kena pada mata kita. Orang yang hatinya baik akan sentiasa bersangka baik. Orang yang hatinya baik akan tenang dan sentiasa berlapang dada. Jadi, jom kita bersangka baik. Tak rugi bersangka baik, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Ya, Fasa dan Eloy kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di Mid FM untuk siaran hari Selasa 29 September 2026 ini. Okey, Eloy. Dan juga pagi semalam kita dikejutkan juga, Eloy. Iaitu... Apa, Eloy?
1: Satu berita yang sangat sedih lah sebenarnya, Fas. Kehilangan yang kita rasakan... kehilangan besar.
0: Betul, kehilangan besar. Iaitu Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara semalam, pagi semalam. Iaitu di, pada pukul pagi semalam lah, 9 lebih lah. Dan juga untuk dikongsikan kepada anda semua, ini dia bekas ataupun isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meninggal dunia di Institut Jantung Negara. Dan juga berita pemergian tokoh berusia 100 tahun ini disahkan oleh anaknya iaitu Tan Sri Mozani Mahathir dan juga memaklumkan perkara berkenaan kepada media-media. Dan juga Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan juga berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Pasangan itu dikurniakan 7 cahaya mata iaitu 3 perempuan dan juga 4 lelaki. Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan juga pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan khususnya berkaitan kesihatan dan juga kebajikan.
1: Jadi Fas, sebenarnya dari kisah ini kita belajar erti kesetiaan, Fas.
0: Ya, betul.
1: Jadi melayari alam rumah tangga bukan di tahun ataupun usia yang 10 tahun ataupun 50 tahun, 20 tahun Tuk Fas, tapi selama 70 tahun yang telah pun melayari alam perkahwinan bersama.
0: Ya, betul.
1: Jadi ini adalah satu apa kata orang Fas, tahun yang kesetiaan yang mendalam sebenarnya.
0: Dan juga dapat kita saksikan juga secara live ataupun secara langsung juga. Betul. Di TV1 semalam kan, iaitu istiadat ataupun
1: perkebumiannya
0: bertempat di pusara negara Persin 20 Putrajaya petang semalam lebih kurang dalam pukul 5 lebih petang lah.
1: Betul, yang telah pun berlangsung sebenarnya semalam. RTM telah pun menjalankan ataupun melaksanakan untuk istiadat pengembudian negara sebenarnya.
0: Ya, itu dia untuk petang semalam. Kita dapat saksikan juga memang ramai ahli keluarga, sahabat anda juga semua orang awam dan juga turut hadir sama-sama hadir untuk di
1: pengembudian. Betul, Fas. Walaupun kita tidak dapat menyaksikannya secara langsung, secara dekat, Fas, tapi kita dapat nangga di media sosial, terutamanya di saluran RTM. Kita terasa kesedihannya, kehilangan yang amat besar sebenarnya, kan, Fas?
0: Betul.
1: Dan juga kita belajar di sini, Eloy sendirilah secara peribadi belajar erti kesetiaan.
0: Ya, dan juga kita dapat menyaksikan juga Tun Mahathir juga semalam betapa
1: sedihnya kehilangan orang yang amat disayangi, Fas.
0: Betul. Okey, sebelum pagi ni kita akan ikuti berita dunia dan juga kembali di jam yang kedua nanti. Ini dia lagu untuk anda semua, Sudiman, salam terakhir.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Hubungan China-Malaysia melalui tiga peningkatan besar dalam tempoh 5 tahun lalu. Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing berkata, hubungan dua hala kini berkembang kepada komuniti strategik yang mempunyai masa depan bersama. Katanya, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April lalu terus membuka lembaran baharu dalam hubungan kedua-dua negara. Perdagangan dua hala meningkat daripada 131.16 bilion dolar Amerika Syarikat pada 2020 kepada hampir 200 bilion dolar pada 2025. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 17 tahun berturut-turut. Sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700 ribu penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Kerajaan Delhi, India akan melaksanakan beberapa langkah bagi membendung pencemaran udara menjelang musim sejuk. Antaranya menaikkan caj parkir, menghentikan kerja pembinaan dan perubahan serta menetapkan waktu bekerja secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chio-ji menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, dengan nada tegas berkata, Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shahbada Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada lebih 1.5 juta orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara menentang Thailand di perlawanan terakhir. Ketika ini, Thailand sedang mendahului pada perlawanan pertama. Penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania pula beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Grace Wong Shumei akan turun dalam aksi akhir acara baling tukul besi wanita. Malaysia memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. KM negara kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026. Penerba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari taping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Kemenangan itu menyaksikan Jasch mengambil alih jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Beliau turut meraih jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 15 mata. Sementara itu, pelumba pecut Itali, Malu Seli mengekalkan jersey biru. Dalam saingan pelumba terbaik Asia, Yuhui Todome dari Aisan Racing Team meraih jersey putih. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia.
Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Frekuensi Miri FM 95.1 FM, disuai.

0: Ya, masuk jam yang kedua Fasa dan juga LY di Geng Pagi Media FM siaran hari Selasa. Hari ini 29 September 2026. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi semuanya. Selamat kembali bersama-sama kami. Ya. Pastinya kita berdua masih lagi bersama-sama ya Fas ya.
0: Ya betul.
1: Masih lagi bersama untuk pertemuan di Geng Pagi Media FM.
0: Ya, okay, Fas. 12:30 hari.
1: Betul. Okay. Tadi kita ada Nangga di saluran TV 1 kan Fas.
0: Ya kan?
1: Berkenaan dengan banjir tu yang berlaku di sini tu Fas.
0: Ada macam dua negara tu boleh dikatakan yang teruk-teruk kan.
1: Tadi kita ada Nangga yang
0: di Thailand atau di Nepal.
1: Ya betul, di Nepal. Nepal.
0: Di Nepal tu banjir dan tanah runtuh di Nepal 21 Mac. Kita Nangga di media sosial, di medsos ataupun di FB kita kan, di TikTok kita kan. Nangga, aduh kesian keluarga. Terkejut yang Nangga rumah belakang
1: betul.
0: Rumah yang tiba-tiba tanah runtuh. Rupanya banjir belakang rumahnya ya.
1: Tadi kita boleh Nangga kalau kita nak Nangga di portal berita RTM tu yang sahihannya di RTM kata Omar Dateno. Jadi apa yang kita boleh kongsikan bersama tadi pun kita ada Nangga di TV saluran TV 1 berkenaan dengan banjir tu lah Fas dan betul. Tanah runtuh di Nepal yang kita Nangga tadi
0: semalam kan
1: padang jarak padang kukuh
0: sekurang-kurangnya 21 maut manakala lebih 1,500 penduduk dipindahkan selepas hujan berterusan sejak hari Khamis mencetuskan banjir dan juga tanah runtuh di beberapa kawasan di Nepal dan juga di kawasan tanah rendah selatan tengah negara itu. Sungai Narayani melimpah dan juga membanjiri penempatan penduduk pada hari Ahad yang dua hari lepas lah kan. Dan juga Jabatan Hidrologi dan juga Meteorologi Nepal melaporkan paras sungai di Devgat melepasi paras bahaya 9 meter pada awal pagi sebelum mencecah rekod 11.94 meter pada 2.10 petang semalam, paras tertinggi sejak rekod berukuran bermula 1963. Arus deras berlumpur merempuh kawasan berhampiran sungai menenggelamkan pokok dan juga infrastruktur sekitarnya sebagai jalan runtuh dan juga manakala penghadang jalan dan juga tumbuhan dihanyutkan arus itu dia.
1: Macam yang kita Nangga tadi kan di portal berita RTM tu kan Fas Nang jadi macam lepas banjirnya ada macam
0: lumpur-lumpur. Macam kita Nangga di Thailand pun sama juga kan.
1: Betul,
0: berlaku
1: lumpur.
0: Banjir di Thailand, bandar raya Thailand tu kan. Angka korban akibat banjir melanda 23 wilayah di Thailand meningkat kepada sekurang-kurangnya 19 orang. Menurut media tempatan juga, kebanyakan kematian dilaporkan berpunca daripada lemas ataupun renjatan elektrik. Kementerian Kesihatan Thailand memaklumkan banjir tersebut turut menjejaskan 49 fasiliti kesihatan. Di Bangkok sahaja kira-kira 700,000 penduduk melibatkan 329,000 isi rumah terjejas akibat bencana banjir. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas selama 2 hari di Bangkok serta wilayah bersebelahan termasuk Notaburi dan juga Patun Thani dan juga Samut Prakan dan juga itu dia
1: untuk
0: disebut
1: wilayahnya lah,
0: untuk wilayahnya pada banjir. Kalau kita Nangga pun di airportnya pun kita Nangga aduh belon parking bukannya dekat gate semuanya dekat apron dekat jauh lah kena jauhkan sikit daripada nyemput gate ya
1: bila kita Nangga yalah. Kalau kita nak dapatkan berita selanjutnya bolehlah terus melayari di portal berita RTM lah Nangga
0: ya,
1: macam ni keadaan sebenarnya kan Fas
0: ya betul dia berlaku banjir
1: kita tak Nangga tok bangunan yang sangat tinggi kira tingginya boleh menenggelamkan.
0: Ialah, kita Nangga di Nepal tu kan tempat banjaran kan Gunung Ganang kan. Jadi rumah-rumah dan juga bangunan-bangunan semuanya di bawah-bawah.
1: Sebabnya dilimpas.
0: Sekali dilibas saja memang dah.
1: Jadi yang kita kongsikan menerusi portal berita RTM menerusi berkenaan dengan banjir Fasa.
0: Ya betul. Okey, kita nak dengarkan dulu sketsa kami terbitan rakan kita DJ Syaz dan juga sketsa kami
1: dan juga Zonita.
0: Terbalik tu. Sketsa kami di bawah tu.
1: Salah.
0: Okey. Salah masuknya tu.
1: Okay, salah. Okey.
0: Contohnya betul. Kita dengar dulu sketsa kami
1: iaitu
0: musim monsun.
1: Monsun. Musim hujan lah tu.
0: Lepas tu Zonita lepas ya.
1: Okey.
0: So, okey, hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.
0: Tekan apa? Tekan apa? Tanya lagi.
2: Rindu hati dengar ulah sidaknya. Bunyi orang kelahi. Tapi berisik. Dan ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh keram jua. Pun mau tahu apa nak kisah sidak. Dengar aja.

0: si Monsoon akan tiba sila mak ye. Kita perlu tu, malam persediaan tu.
1: Oh, kami dengar hujannya kelak akan lebat. Apa yang perlu kita sedialah?
0: Tambah sekali nak, kita mestilah pastikan rumah kita si bocor. Kami mari udah cek bumbung, tapi rasanya kita mesti cek sekali lagi lah.
1: Samalah, kami pun dah periksa bumbung rumah kami. Tapi kita perlu juga sediakan makanan dengan air bersih juga. Ni tahu nak, amun banjir dan kita si boleh keluar ke rumah kelak. Beberapa hari kelak, dah jua tempat kita tu mudah diisi air eh.
0: Oh, benar-benar setuju-setuju. Okey, kami akan beli makanan dalam tin, beras dengan air mineral. Tiba lupa jua ubat-ubatan jua. Jadi terutamanya yang penting, kena penting kecemasan dengan vitamin-vitamin semua kan?
1: Oh, benar ya. Kita perlu jua standby untuk slide dengan robeng yang penting.
0: Terputus dengan kan kak?
1: Mun elektrik terputus, kita masih ada cahaya.
0: Benar juga lupa mek. Kita juga pastikan pagi-pagi longkang sekitar rumah bersih supaya air hujan boleh mengalir dengan lancar dan siap menyebabkan banjir.
1: Bah, kita pula gotong royong lo dengan jijian kita tu bersihkan longkang dan kawasan sekitar taman perumahan kita tu.
0: Ha, bagus idea kita ya. Lagi ramai yang nolong, cepat ke siap petang gelap lah kita ajak sidaknya. Lepas tu kami jumpa dengan ketua perumahan kita situ, biarnya nyeruk dalam grup WhatsApp perumahan kita tu gelap.

0: harap-harap musim monsun kali tu sila teruk gila oh. Sekurang-kurangnya kita dah bersedia lah.
1: Oh lah, persediaan yang baik membuatkan kita lebih tenang Fas. Kita hadapi sama-sama sigi. Kita sepatutnya terima kasih banyak kepada pihak berkuasa tempatan kita situ, sebab semenjak sidak udah pula paling besar belakang perumahan kita tu eh, ada kurang sikit banjir kan itu. Adalah sekali ya tahun lepas ya pun mandi hujan 3 hari turut-turut sebenti.
0: Oh, bersyukur kita sebab sidak pihak berkuasa sangat perhatian kepada masyarakat. Sebab biarlah kita mesti sentiasa membantu sidaknya. Mesti tidak mahukan kerjasama daripada kita, wah.

Wadah Informatif Wanita Masa Kini. Tip kecantikan, resepi, petua dapur, kekeluargaan, hobi, fashion, kecerdasan. Inspirasikan dirimu bersama Zonita di Miri FM Zonita. Suara Wanita kepada Wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Zonita.

Assalamualaikum. Zonita kembali lagi untuk minggu ini. Kalau minggu lepas kita dah dengar satu topik yang menarik, dan minggu ini saya nak jadikan anda lebih menarik, tertarik nak dengar setiap perkongsian yang akan saya muatkan dalam segmen Zonita. Bukan sekadar kita nak tip kecergasan, bukan setakat kita nak tahu petua-petua masakan dan juga sebagainya. Saya juga akan sediakan beberapa info lain, semuanya tentang wanita. Baiklah, selamat bertemu kembali kita. Dan pada minggu ini saya sudah sediakan khusus untuk anda wanita di sana yang suka dengan kecantikan. Jadi untuk minggu ini, khusus kecantikan yang akan saya kongsikan. Hari ini kita nak tahu bagaimana seorang wanita yang bekerja di luar pejabat boleh memastikan solekan mereka kekal segar dan tahan lama sepanjang hari. Adakah wanita yang bekerja di luar pejabat? Ada. Jangan kata tak ada, ya. Okey, jadi nak tahu bagaimanakah caranya untuk mengekalkan solekan di wajah tahan lama sepanjang hari? Jangan ke mana-mana. Saya akan kongsikan selepas ini nanti. Zonita, teman sejati wanita di luar sana, bersama dengan saya Syahida Abdullah. Jadi Mimi ini kecantikan yang dijadikan info khusus yang akan saya kongsikan untuk anda. Semua wanita nak cantik, termasuk saya juga. Anda di luar juga, sebagai seorang wanita, semestinya memang semua wanita nak nampak cantik. Betul tak? Baik, kita mulakan. Yang pertama, bagaimana kita nak pastikan solekan di wajah kita ni yang kita dah bersolek pukul 7 pagi itu tadi kekal kelihatan segar dan tahan lama sehingga kita balik ke rumah pukul 6 petang nanti. Yang pertama, langkah pertamanya untuk memastikan solekan kekal lama adalah dengan memulakan

terap dengan lebih baik dan tidak mudah merekah. Ha, inilah dia pentingnya kenapa kita kena mulakan dengan kulit yang bersih dan terhidrat. Seterusnya, yang kedua, kita mesti gunakan primer. Primer ini adalah kunci untuk memastikan solekan tahan lebih lama. Pilih primer yang sesuai dengan jenis kulit anda, sama ada untuk mengawal minyak, memberikan kelembapan atau menyamarkan pori-pori. Primer membantu mencipta asas yang kokoh untuk foundation dan mengurangkan masalah solekan cair atau luntur. Dan yang ketiga, beralih ke foundation. Bab foundation ni memang susah, ya. Kita kena pilih foundation yang mempunyai formula tahan lama dan sesuai dengan jenis kulit. Foundation jenis matte biasanya akan lebih tahan lama, terutamanya jika anda bekerja di bawah panas terik. Gunakan sedikit foundation, lepas tu kita kena blend dengan baik untuk mendapatkan hasil yang neutral ataupun natural tetapi tahan lama. Lagi, kita beralih, dah ada primer, dah ada foundation, apa lagi? Kita kena ada bedak, ya. Selepas foundation, kita kena tetapkan solekan dengan bedak tabur yang transcoolant. Bedak ini akan membantu menyerap lebihan minyak dan memastikan solekan tidak mudah bergeser. Fokuskan pada zon T. Di mana tu? Dahi, hidung dan juga dagu ini. Tiga kawasan ini adalah biasanya lebih berminyak. Betul atau tidak? Ya. Dan seterusnya, untuk mata dan bibir, pilih produk yang tahan air ataupun bahasa mudahnya kini tu semua orang sebut waterproof, ataupun tahan lama, kalis air. Mascara, eyeliner dan juga gincu waterproof boleh bertahan sepanjang hari tanpa luntur walaupun anda berpeluh atau terdedah kepada cuaca lembap. Dan seterusnya, apa yang kita lakukan? Bila dah siap-siap semua, kita akan akhiri solekan dengan semburan setting spray. Setting spray ni apa gunanya? Membantu mengunci solekan dan memberikan perlindungan tambahan supaya solekan itu tadi kekal cantik sepanjang hari. Pilih setting spray yang sesuai dengan hasil akhir yang anda mahukan, sama ada matte ataupun dewy, ya. Dan apa lagi? Ni rasanya yang terakhir ni. Walaupun solekan anda semuanya sudah disiapkan dengan baik, sentiasa bawa juga produk touch up seperti kertas minyak, ya, blotting paper, bedak compact mesti ada, dan gincu untuk sentuhan cepat apabila diperlukan. Ni tahu tiba-tiba kita tengah bekerja, pasal kawan bak makan, makan sekejap lah kita, hilang gincu, oleh sajalah, serit-serit udah air sekali nangga solekan di hidung. So hidung kan kadang-kadang selalu berminyak, adalah kita bedak compact, ada blotting paper ataupun kertas penyerap minyak dekat hidung tadi, tepek di sia dekat, ya, tepek dengan bedak compact. Sudah settle, nak senang kita sampai ke petang air kacak mukanya berseri-seri, ya. Okey dah, dengan mengikuti tip yang saya kongsikan itu tadi, anda boleh memastikan solekan anda kekal segar dan menawan walaupun bekerja di luar pejabat sepanjang hari. Ingat, rahsia kepada solekan yang tahan lama adalah persediaan yang betul dan produk yang sesuai. Nak banyak lagi tip tentang kecantikan, mungkin tentang masakan, tentang kecergasan, nak terus kelihatan cantik, muda, jelita di mana-mana saja anda berada, kena dengar Zonita setiap Selasa. Jamnya jangan lupa 10.30 minit pagi. Saya tinggalkan anda untuk hari ini. Setakat ini saja dahulu. Kita jumpa di hadapan.

Wadah informatif wanita masa kini. Tip kecantikan, resepi, petua dapur, kekeluargaan, hobi, fashion, kecerdasan. Inspirasikan dirimu bersama Zonita di Miri FM Zonita. Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasan

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra.

0: Ya, anda di Bandar Raya Miri. Jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Fasa dan juga
1: Meluai
0: menemani anda. Ayu joget sampai pagi.
1: Singam bunyi. Macam bukan monyet pula. Monyet di belakang. Macam memel.
0: Bukan main negeri di JLY bergelek.
1: Bukan kami. Tapi kan kita sebelum ada kami nak bergelek. Tapi kita ada live Facebook.
0: Oh, ya kan?
1: FB dengan Titi. Kelak si baiknya pada kami yang menari nak. Tapi yang sebenarnya nak bergelek adalah DJ.
0: Bukan kita. Entah-entah semua yang mak-mak berada
1: tapi
0: di rumah.
1: Tapi baguslah sebenarnya Fas. Memberikan apa kita pada tadi? Sambil masak-masak kan?
0: Sambil masak. Sambil yang bergoyang. Ayu joget sampai. Sambil yang
1: pagi malam.
0: Sambil
1: menggaul-gaul ya.
0: Menggaul dalam kuali ya. Kangkung. Ayu joget sampai.
1: Kelak jadi lenggang kangkung.
0: Kong.
1: Tapi nak benar Fas. Saya memberikan semangat kepada kita lah sebenarnya. Ya, sila kita nak mula kerja macam-macam yang ajak nak. Setelah kita ajak kata orang mandatin tau. Kita mau juga lah hiburan. Untuk apa memberikan kita apa healing kita buat dekat nah
0: apa tak lagi abang-abang kita kakak kita sambil driving dengan lagu dangdut
1: yang
0: goyang jua nya goyang kaki
1: tapi baguslah yang mendatangkan mood kita lah sebenarnya Fas dengan
0: nyaman,
1: lagu gembira kan
0: nyaman kakinya nekan minyak nekan minyak angkat tekan minyak angkat
1: juga katanya teh tapi ialah nyala hiburan kita lagu, ya. Tajuknya tak apa tadi Fas
0: mendut yang. Okey, dan juga kita kongsikan juga untuk yang berlangsung pada hari
1: yang
0: itu.
1: Yang akan
0: sedang berlaku iaitu penutupan jalan sementara. Penutupan jalan sementara jalan pantai dan juga jalan Piasau. Dimaklumkan bahawa penutupan jalan sementara yang berlaku hari itu iaitu dilaksanakan pada hari itu lah, hari Selasa. Bagi kerja-kerja kecemasan emergency lifting works Petroleum Sarawak Gas. Jadi lokasinya adalah Jalan Pantai 8 pagi sampai 12 tengah hari dan juga Jalan Piasau 1 tengah hari hingga 5 petang. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan. Segala kesulitan yang timbul amat dikesalkan. Terima kasih kerjasama dan juga pemahaman semua.
1: Maksudnya tadi kalau kita dah tahu kan, kita dah maklum, sudah maklum dengan perkara tu lah. Kita carilah jalan lain untuk kita sampai ke destinasi kita yang kita nak tuju lah.
0: Ya betul. Di sini tok jalan tok. Oh, jalan SMK Lutong lurus sejak tok nak pergi ke sini tok. Lutong ku apa tok? Lebih kurang.
1: Yang di kawasan-kawasan belah Lutong lah tok Fas.
0: Betul-betul. Jalan pergi ke apa tempat tu? Pantai Lutong ya. Kan?
1: Oh, Pantai Lutong. Tok SMK Lutong ya dah kan.
0: Okay. Jalan lurus ya. Oh, banyak je alternatif.
1: Ada alternatifnya
0: kan?
1: Mengelilingi ya. Maksudnya jalan ke tepi lagi lah.
0: Mesti pakai jalan lurus tu. Pakai jalan belok sikit tu kan.
1: Oh, betul. Tapi walaupun agak jauh, tapi mengganggu perjalanan kita lah. Sebenarnya betul, kita nak pergi ke destinasi ya. Sial lah.
0: Jadi berlakunya penutupan jalan tu pada pukul
1: 8 pagi tadi
0: sampai 12 tengah hari. Lepasnya pukul 1 tengah hari sampai 5 petang.
1: Betul.
0: Okey.
1: Kita nak baca nak ya kah bahasa?
0: Bahasa cakap apa sih?
1: Sama kawan kita dulu ya teh nak comel-comel lah.
0: Ini.
1: Dengan sedap Mr. Tio ya. Lupa dah kami namanya Fas.
0: Ciu.
1: Nak comel-comel lah kan. Ciu kan? Boleh baca tok. Okey. Satu info yang kita kongsikan bersama untuk hari ini. Fas.
0: Ya kak. Shit Qatar. Ya kak. Ya LY. Rakan kita dari Melbourne.
1: Boleh.
0: Dari Melbourne, Australia. Waktu ni dah menghampir tengah hari kan. Shit. Siapa nama dia ni? Shit. Biasalah abang pilot kita ni kan. Dia berada di Melbourne sekarang ni.
1: Terima kasih.
0: Waktu di sana 2 jam ke 3 jam awal kan. Kita pukul 10 di sini, 11, 12, 1 pukul 1 dah dia orang kat sana.
1: Okey, untuk Sharifah Pelangi juga yang ada nasihatnya kepada kita lah semua. Kalau nak ada kehilangan suara ke, suaranya agak istimewa ke untuk pagi tok dah ataupun untuk seterusnya banyak minum air katanya. Terima kasih Kak Sharifah.
0: Okey. Jom kita nak berhibur lagi. Lama saya dengan
1: Pramoja. Tok lagu fast dengan L, dia tu.
0: Yalah, saya akan lagu lain.
1: Bukan LY ya, S1.
0: Helikopter turun ke padang. Apatah lagi bergoyang lagi lah. Kakak makcik kita di dapur tu.
1: Betul. Tapi bagus juga lah lagu Tok Fast. Kurang-kurangnya kita bersenam. Ada juga senaman kan?
0: Okey, jom-jom. Hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8:45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ya, assalamualaikum. Masuk jam yang ketiga bertemankan Fasa dan juga NYD Gang pagi untuk pagi hari Selasa 29 September 2026. Selamat pagi semuanya kepada anda yang menonton secara live juga di TT dan juga di FB kita untuk pagi ni kan.
1: Dan kita bukan saja bersiaran secara live di TT ataupun di FB kan Fas. Kita hanya ada yang tanya tadi, tak terus bersiaran di radio kah?
0: Betul, di radio juga.
1: Haruslah, memanglah di radio. Di radio ni lagi, kita ada di radio kereta, di radio rumah, persendirian rumah.
0: Ataupun boleh jelas lagi mendengarkan kita melalui RTM Click, aplikasi telefon bintang kita.
1: Betul.
0: Lagi jelas, Stipe Jasya, Miri FM Online. Kompong.
1: Kan? Yang penting ada, ada data.
0: Ada
1: internet yang ada.
0: Data internet. Dalam masa 2 hari lagi, kita dapat 29.30. Esok.
1: Kita ada apa? Kita ada STR 2026 Fasa 4.
0: Sumbangan Tunai Rahmah.
1: Ya. Berbagi 2 hari lagi. Tapi
0: satu hari.
1: Bukan, okay, 1 hari lagi. Bukan apa, Fas. Kita nak berkongsi kegembiraan sebenarnya. Walaupun kita bukan penerima. Tapi kita berkongsi kegembiraannya, Toklah.
0: Ya, betul. Kan? Okey, jangan tunggu saat akhir. Segera buat permohonan ke Maskini STR 2026.
1: Ya, jadi untuk sumbangan Tunai Rahmah tu, ataupun lebih senang kita nak nyebut STR. Ada nama ada STAR. Nama ada tu. Okay. 2026 untuk fasa akhirnya. Tarikh akhir untuk fasa keempatnya lah, Tok Fasa. Adalah 2 hari lagi untuk 30 September 2026 untuk sidaknya Tok membuat permohonan ataupun kemas kini. Kemas kini. Jadi contohnya kalau kita ada perubahan dalam data-data kita lah, kita kemas kini kan lah untuk ni ada 2 hari ada 2 hari lagi kah? Sehari lagi lah.
0: Sehari lagi. Yalah kan. Okey, lepas sikit lagi berkenaan dengan mungkin Tok Wan ada madarah tu kan.
1: Ada madarah.
0: Berlangsung hari terakhir juga tu. Jadual bila ditangkap kami tu? Oktober kan?
1: Tiga puluh satu lah nak kita ambil tu nak. Tak bulan Oktober.
0: 30 lah.
1: Fas. 31. 31.
0: Ya,
1: benar.
0: September di tanggal kami sia. Salah benar.
1: Benar lah 31 lah Fas kan.
0: Okey, kita tanggal 12 September ah. Ni September LY. Jauh dari tanggal kami tu. Oktober, awal Oktober ni tanggal kami.
1: Sebenarnya untuk rakan-rakan kita yang nak menderma darah lah sebenarnya.
0: Okey, betul lah Oktober.
1: Tabung derma kan? Betul lah.
0: Jadi minggu kiranya hari Sabtu tu dah 3 Oktober lah kan. Okey, di bertempat tadi sini tu.
1: 3 Oktober hari Sabtu LY duty.
0: Okey. Bertempat di Miri H House Harris. Estahol MRC 8:30 pagi sampai 1 tengah hari. Dan juga hari Ahad di Bintang Mega Mall level 1 Bintang Mega Mall 9:30 pagi sampai 1 tengah hari. Maksudnya 3 dan 4 hari bulan.
1: Ni untuk aktiviti jadual ataupun derma darah lah bagi bulan Oktober 2026. Jadi sebenarnya Fas, kalau kita mampu, kalau kita layak lah untuk menderma darah, Tok darah tok bagus sebenarnya untuk diderma setitis darah anda mampu menyelamatkan nyawa. Jadi anda adalah adi wira. Fas pernah derma darah ke si?
0: Pernah. Sekali je. Lepas terus membengkak ke tangan terus. Nak membengkak sebesar-besarnya membengkak.
1: Baru pertama kali. Tapi ya, boleh jadi pengalaman yang si dapat dilupakan lah kan Fas?
0: Betul. Okey, lepas tu kita ada info kesihatan. Sebelumnya, hey, mari tengok.
1: Tengok apa Fas?
0: Nama lagu.
1: Kenapa kita tengok Zenon?
0: Tu nama lagunya. Mari tengok.
1: Kita dua suka dengan lagu Tok Dolok kan, ada ceritanya nak. Jadi kita nak berhibur bersama dengan Adi Bernadi.
0: Lepas ya, tajuknya untuk hari tu adalah kepentingan vaksin untuk bayi dan kanak-kanak. Disampaikan oleh
1: Dr. Farah. Dr. Farah Kristina binti Azhara.
0: Semalam, pagi semalam bukan main petah dia macam berkata-kata kan.
1: Hari tu adalah rekamannya. Kita dengar kepetahan doktor untuk menyampaikan topik untuk pagi tu.
0: Betul.
1: Kepentingan vaksin untuk bayi dan kanak-kanak.
0: Sebelumnya kita layan dulu lagu Adi Bernadi tu. Mari tengok.
1: Mari tengok lah. Jom.

0: Ya LY, kenapa tak ada ni? Patutlah dia tutup. Patutlah. Kenapa senyap jadi? Kenapa LY suka nutup sound tu?
1: Kami nak nangka kita alert ke sini.
0: Kita tak senyap tu. Kita tiba-tiba padahal dah buka dah sound.
1: Okey lah Fas. Kita tutup-tutup lah. Kalau sebabnya besar pun kita akan rasa terganggu.
0: Buka lah macam kami buka je kan.
1: Udahlah buka. Tapi kan yang ada di debat tu kan. Besar gila bunyinya.
0: Tok headphone kat telinga tak buka kan. Kita tak mau pakai juga.
1: Dah kami pakai. Okey lah Fas. Kita nak madah tadi nak apa? Nak berkongsikan info berkenaan dengan padi.
0: Apa di?
1: Pengeluaran ke?
0: Si, kita mana tek nak baca salam.
1: Lepas tu lah kita baca. Tok macam best je kan pengeluaran padi tu.
0: Okey, Sarawak kena pasti 14,000 hektar tanah untuk tingkat pengeluaran padi. Wow, Sarawak mengenal pasti boleh dikatakan kira-kira 14,000 hektar tanah bagi meningkatkan pengeluaran padi sebagai sebahagian usaha menyokong agenda nasional dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Premier Sarawak Dato' Pertinggi Tan Sri Ahmad Johari Tun Openg berkata, daripada jumlah tersebut, kira-kira 7,000 hektar merupakan tanah kerajaan yang akan digazetkan sebagai kawasan pengeluaran padi. Dan juga langkah itu penting bagi memastikan tanah berkenaan terus dimanfaatkan untuk pengeluaran padi dan juga tidak beralih kepada tanaman lain seperti kelapa sawit. Dan juga menyahut di peringkat agenda nasional meningkatkan

0: menaikkan pengeluaran beras dalam negara. Dan juga mengenal pasti kira-kira 14,000 hektar tanah dan juga 7,000 hektar merupakan tanah kerajaan yang akan digazetkan sebagai kawasan pengeluaran padi nanti. Wow.
1: Wah, ada padi. Yes. Ya, ya, sudah dikenal pasti tak Fas.
0: Dikenal pasti lebih 14,000
1: hektar.
0: Yalah, tapi dekat sininya belum tahu lagi kan.
1: Tapi ada padi, kata kawan kita tak nak mipanan yang ada padi di apa tak di Kuala Baram ya. Jadi kita ada menghasilkan padi lah sebenarnya. Padi sendirilah maksudnya kan tadi pasal yang tu yang telah pun dikenal pasti. Jadi 14,000 hektar tu besar
0: ya.
1: Betul.
0: Yalah, walaupun biasanya kalau saya balik kampung pun rumah saya pun dikelilingi padi per padi je kan. Orang kata luas mata memandang jauh lagi. Macam ni. Jauh
1: pemandangan
0: luas
1: lagi
0: mata
1: pandang pemandang ya. Boleh lah.
0: Betul lah kan?
1: Betul lah, luas lagi
0: jauh perjalanan luas
1: lagi pemandangan. Betul. Tapi Fas, kalau dekat Kedah kan kita ada kiri kanan jelapang padi, jelapang ke?
0: Betul. Kiri kanan depan belakang. Saya pergi depan rumah tengok sawah padi, tengok belakang rumah, depan rumah tengok sunrise lah, matahari pagi terbit di ufuk di sawah padi lah, net ke sawah padi.
1: Fas, kalau kami nak bertanya lah, kalau dah dekat padi kan, kawasannya lapang kan?
0: Betul, lapang.
1: Panas sih.
0: Kan? Boleh dikatakan panas lah siangnya.
1: Mungkin pas pada panjang bunyinya kok.
0: Luas. Panas lah, panas.
1: Panas oh?
0: Panas lah.
1: Tapi dengan kabarnya bulan 10 tak nak balik kan, pergi ke jalan ke Kedah.
0: Ya, musim hijau kan. Musim hijau. Kita musim nak hijau menyaksikan. Aku kan nak mencuci mata dengan pemandangan hijau.
1: Kita orang akan nangga di dalam live FB ataupun live TT Fas di Kedah. Nak kacak kami suka naga.
0: Tapi belum musim padi lagi.
1: Belum musim lah.
0: Musim
1: tapi
0: pokoknya
1: hijau
0: besar
1: lah.
0: Hijau lah. Inilah.
1: Walaupun belum musim menuai ya, tapi nya ada tanaman udah di sia kan?
0: Ada. Cuma 10 lah.
1: Jangan lupa mula live ha.
0: Harap lain okey lah ha. Jom kita nak lalu dulu lagu ini dah. Lagu apa tu? LYO. Lama tersebut lagu tu.
1: Cinta Merah Jambu tu lagu S1 tu.
0: Bukan, tu lagu LY. Macam ni LY buat teaser sikit.
1: Cintaku hanya kamu. Cinta Merah Jambu. Okey, kita nak lagunya.
0: Jom layan di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 29 September 2026 persamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.17 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.26 minit petang, solat fardu Maghrib 6.19 minit petang, solat fardu Isyak 7.28 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.04 minit pagi 30 September 2026 persamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Mesut et Afan, Nasr Belmaklouma.
1: Il Pagi Min FM, pertemankan Fas dan Elwai.
0: Ya, di Bukit Lambe mendengarkan kami 95.7 FM Fas dan juga
2: LY.
0: Ya, okey, LY 11.53 minit pagi ketika ini. Hui, pejam celik dah nak habis.
2: Oh, si berasa 3 jam bersama Fas.
0: Okey, terima kasih juga kita orang yang menonton kami secara live juga di FB kita dan juga di TT kita pada pagi tu. Oh, ada yang dari Singapura dah. Ih, padam PC tiba-tiba tu. Ada yang dari sini lagi, dari Melbourne yang menyaksikan. Terima kasih jauh dari Melbourne. Walaupun masanya 3 jam cepat dari kita. Kita lagi pagi, sidak udah terbetang lah.
2: Macam ya kan? Jadi Fas, kalau kita nak meraihkan rakan-rakan kita yang berada di FB tak Fas, kita nak bacakan kiriman ucapan sidaknya.
0: Jom. Datangnya daripada ini, dia Sidon Eddy. Selamat pagi Fas dan juga LY. Selamat berjalan ke pengawal sedua inuan Bak Konti Bid FM. Katanya
2: pandai Fas.
0: Betul, nama kami Jakob.
2: Okay, Dublin K Baja, good morning katanya. Lepas tu kita ada Ram Lili. Assalamualaikum DJ Faz dan DJ LY. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sehat, ceria-ceria semua bersama pendengar setia Mira FM. Cuaca di Sibu tu katanya berjerebu benar-benar pagi tu. Jalan jam Faz.
0: Asalnya di Sibu tu kuat dengan embun. Pagi-pagi embunnya tebal benar.
2: Tebal.
0: Sejuk. Indok kena wito menonton dengan anda semua. Terima kasih.
2: Terima kasih. Pagi ucapannya dek.
0: Pagi DJ Fazri Basri. Nama penuh saya.
2: Nama penuh.
0: Dan juga DJ Elvai. Selamat tugas di Konti Mid FM. Ceria-ceria selalu. Baik cuaca di Kenawi Tok katanya.
2: Alhamdulillah. Bagus saya ajak. Kiriman ucapan dek.
0: Ya.
2: Okay. Oh ya, ajak lah tadi. Okey, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami juga. Selain daripada sidaknya nangga kita menerusi live TT ataupun FB.
0: Ya, tak dari Singapura. Terima kasih. Laila pun dari Singapura.
2: Singapura.
0: Kita juga.
2: Kita ada Ismail juga yang join kita di
0: Fred
2: live TV.
0: Fred pun ada juga dari stesen radio sebelah. Terima kasih Fred.
2: Fred?
0: Fred, DJ Fred.
2: DJ Livan kah?
0: DJ Fred dan DJ lepas pukul 1 lah dia ke konti Bahasa Iban lah.
2: Oh, Bahasa Iban. Okey. Rakan-rakan kita dari penyiaran lah jua.
0: Tapi
2: di konti lain. Okey, yo Aurora. Jua, terima kasih untuk semua yang sudi singgah. Terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan kami di kenderaan anda untuk pagi tu. Anak ke mana tu? Ada yang nak ambil anak, ada yang nak hantar anak juga kan Fas?
0: Okey, masa dah mencemburi kita di LY.
2: Cemburu benar.
0: Okey, dapat isap sampai di sini saja Fas dan juga LY menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari ini. 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM dan juga kita bersama dengan
2: rakan kita di Bintulu FM.
0: Siapa hari tu?
2: Hari tu kita sih tahu, tapi rakan kita di Bintulu lah. Untuk YFM.
0: Jadi kosong lah konti di Bintulu FM.
2: Kosong. Okay. Kita ada hari Kamis kan?
0: Betul. Okey, jadi esok bertemankan DJ Syasa dan juga DJ Leo.
2: Leo
0: menemani anda di Geng Pagi.
2: Okey.
0: Selamat tengah hari semua sampai kita jumpa lagi. Okay, bye-bye. Ini dia lagu terakhir untuk anda. Masih Aku Terasa Gersang.

0: Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Guna ke bala pengajar ungkup sekedar-sekedar option di Sarawak dekat majak di Perundiang ke alain tentu ke sekolah ngembuan bala pengajar nitiah ke guna mata pelajar. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagahuiin madah ke penanggul suntuk pengajar jam kedia tu ndak kelalu balat tajak pan pengawak tingada ke bala pengajar ungkup sekedar-sekedar option meruan jadi pemar ke ditapi kelebih lagi pak sekedar mata pelajar bakar sains. Pengawak ngambil ngau ngancung bala pengajar ke barunya dipejalai ke nengah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP belalau ke utai ke diguna sekolah. Belalau ke data riupis pelajar menua Sarawak, pengajar ke diguna ianya bisik 990 ikut bak sekolah primary ngau 439 ikut bak sekolah secondary. Kau penyampaunya pemayuh pengajar ke udah diisi jam kedia tu udah lebih hari 98%. Datuk Seri Roland mansut ke jakunya di Kuching bak pengawak nur berjadi serta nyuak ke stipiket pengakun pelajar ndak formal Sarawak IFE ke bagi pengelandi ngau productivity community. Peruji tamu genturuan pendiau petarikan oleh merik empas di mana ke orang dagang kelebih lagi hari sukut nambah ke infrastruktur, nambah ke pemayuh pembeli barang ke datai serta ngangkat ke peluang dagang orang ke diau bandurnya. Siko orang dagang Cik Latif madah ke pengawak dagang udah majak lantang lalu ndak lagi berjual ngelapan panas ngau hujan. Ba Saimah Damit tamu gentur ruang pendiaunya oleh nyawab nambah ke belanja sidak sebilik kelebih lagi maya hujung minggu. Tuai kampung petarikan Effendi Timbang madah ke pengawak dagang pak tamu gentur ruang pendiau ndang bisik potensi ke mana lalu ngarap ke infrastruktur ti mana lagi oleh ditambah dudi arila. Pengelandi ngau penau bak pengawak dagangnya berguna benar dikena nangkua pemansang sektor dagang temuai. Kelebih lagi potensi sektor dagang temuai seraya ke berubat di lunduk ngau Tanjung Datuk. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madah ke latih pengawak ngintu tau ke caregiving bisik diatur ke Mensia Mayua. Sawup hari company luar maka oleh nulung ngembiang orang mayuah nyadi urat dagang tau ke pengerja pengawak kelandia. Berbak punya pemansang potensi urat Indo ngau anak Indo maka sama dikemerankan dengan program ngelatih ke Raban Sidato kenyau di peringkat sekolah. Datuk Seri Nancy mansut ke jakunya bak pengawak nur nutup pesta ragata Batang Kayan 2026 di Lunduk. Naka bulan 8 tahun tu 60 projek berumah company luar di Sarawak ditetap ke bisik penanggul. Penerang Ari Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal MPHLG madah kedua hari projeknya ditetap ke terjanggal. 46.7%-nya ditetap kudah tembuk dar tau ke bedau tentu tembuk lalu 53.3% lagi dalam proses intervensi. Pengawak tingangkat ke baru projeknya agi dipejalai ke nengah komiti teknikal pengemata projek berumah kalai pemansang tiap bengkah projeknya dekat di Perundiang ke. Penerang Ari MPHLG madah ke company berubah ti nak boleh nitih katur dalam kontrak sida dekat betapi ngau atur undang-undang ianya hukum duit antara 250 ngagai 500 ribu ringgit tau kejil nyentuk ketiga tahun tau ke kena tinggang dua bengkeh hukumnya nitih ke ordinan pemansang pengawak berumah 2013. Pengawak berpersa pengerai ngau ndak berbayar serta pengawak kena nyeliah ke penyakit nyak sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyerombak program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka tika diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilak. Menteri Pemansau Rindu Nebiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke program yang buka dekat nyadi ke cara dikenak mai servis perintah ke rakyat lalu sekedar ri servis pengerai tika diatur mayanya ilak ianya meri vaksin influenza ngau ndak pepayar ngake rapan orang ke tuai umur. Kelimpah harinya pengawak berperasa HPV DNA dikenak ngelaban penyakit riman pun sarana moga bisi dekat diatur lalu ramai wah udah ditesau ngambil peluang ngulih ke servis ke bisi disediakan. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansut ke jakunya Pak Aum penyelarasan program Jelajah Sarawakku Sayang 2026 bagi menua muka. Nyanaka nampur ke berita tengah hari. Nyadi berita tu ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Jadi terus ke program kita ke tengah hari tu, kita terus ke YFM Bintulu, apa awak ngela tengah hari.
1: Iya, terima kasih Kak Anan, DJ Sam. YFM Singlai Sejalan 97.5 MHz.

Ya, jadi selamat tengah hari peningah. Lalu hari itu hari 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu bakal selama ngelah tengah hari hari 2 nanti hari 2 bukulan kami hari Binculo FM. Lalu jam kita bakal selama maka begulai kita bukulan kami hanya untuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Ya nyalai ya ngarap kita oleh nerus ke atau kenetap ke pengerinduk kita. Begulain kami ngalah tengah riwa FM bintu lu nyentuh agak pengujung program kita itu lagi. Lalu ke sehari itu ngalah tengah hari huwa FM bintu lu. Begulain aku DJ Ruth Anak Ampung tau ke DJ Perincing ya. Jadi ya ngarap kita terperindang lagi ngau lagu-lagu ke dekat di tebah aku dalam kandang 3 jam. Kayak semua ya lagu 3 jam. No, bisa megak berkongsi ke berita. Nah.

ya lagu Ketruba Habawang lo tengah hari kami di Bintulu FM. Lagu Bungai Mercas. Hari ya, siapa nih nyona ingatkan penyanyi Oliana Richie. Jadi ya mai aku ke tujuh-tujuh. Muka kau nangnya tujuh. Ketawa pegak aku laban. Terubah lagu tu ditebah lagu Ketruba Habawang lo tengah hari. Nah, bisi DJ kita ya. DJ Aike Hari Sriaman. Waseh kau ya. Aku segi nemu untuk lagu dikerindu ke DJ Aike. Lalu okay, DJ Aike okay aja. DJ kebukai mega. Baka kita mega peninga. Kami mega bisi lagu-lagu ke dikerindu kami mpu. Ya, jadi harap ke DJ Aike terperinang lagunya. Ya, main lagu tuanya. Aku enak, aku main kunci ke lagunya. Ngelak kan mana aja tu dara DJ Ike lagu Bungai Merejas. Ukai tak nuju ya nyanadai nang ya lagu kuda dipilih ditusun kemari tusun lagu ngelak tengari hari Bintulu FM ke asar itu ya. Nyadi lagi mayu lagu-lagu kebukai disedia ke kami lalu ngarap ke kita terperindang ngau lagu ke ditebah kami lagi lalu pia baga dekat berkongsi ngau kita berita-berita hari kami di Bintulu berita sekali kena program atau ke pengabukai ke bersih diatur ke udah diatur ke dekat diatur ke dekat dikunci aku laki ne? Bawa ngelah tengah hari kita ke Sarito. Jadi berita gaya hari kami di Bintulu aku kira ke nyangkung semua tu mana gaya hari kami itu panas tengah tebal lagi kelebih lagi bawa puak pasar di Bintulu panas gaya hari kami itu tajap ya kemari mau kelemai atau ke malam ya bisi hujan suahgi ke hujan kami di Bintulu mau ke lemai atau ke malam berita mana dikunci ke aku kawal ngekaya hari kami mana laban kita ini udah ngelebus hari penanggul ke ditapi kita ke ngelamat tu enya keempai lama enya hari ti balat bersebun jadi gaya hari kami di Bintulu nadai bersebun laban ke suah hujan 2-3 hari itu ya nyalainya berita gaya hari kami di Bintulu. Ya, nanti kamanya ke hari ke balat bersebun pai lama. Tentu bala kita yang tadi itu ke semua kita yang tadi. Sebenarnya ke angat ni ya. Balat angat. Tang tajapan pia angat-angat kita yang kita gawa. Mbak tanah itu medulu untuk lalu angat ya. Ngai ke kita yang tadi. Celum manis sebuah manggis.

Ya, lagu hari Marina Jara peninga celup manis buah manggis selalu 12.45 tu lagi peninga kita dekat Bulan Waku buat program nemu kita ya. Jadi tusun program kita buat cantik keterubah ngelah tengari YFM Bintulu ya. Jadi peninga berita kami di Bintulu tau ke sekedar hari siti hari program kebenar diatur di Bintulu ia jam ke dia tau ianya Sarawak Agrofest 2026 lagi aku dekat ngenang ngau lenak lagi buat cantik kedua kita enyak berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 terus kuliah kami ngelah tengah hari selamat tengah hari yang kainuan Angela Liu 78 ke bisik bulan kita buat Tito Bintulu FM pihak maka terima kasih ngagai Jelisa Junai maka bisik gulai ngau kita jadi ko yang merik selamat tengah hari agak inuan DJ sampai jalan ke pengawak lalu minta lagu Ari Reza Kerapa Baba Semali. Jadi itu sih lagu maka aku dah dipilih dusun kami ngelah tengah hari YF.

Ya, jadi nya monye lagu ari Marilyn Peninga, lagu ka diberi nama Baka Tunggul Angus. Ya, jadi ya, tadi aku nyebut bakaul ngau SAF 2026 atau ke Sarawak Agrofest 2026. Ya, jadi Sarawak Agrofest 2026 pelabak aku kita maka udah nemu bisi dah dikunci bala DJ kami kebukai. Ya, jadi atur berengkah 25 hari bulan 9 tu tadi, lalu dekat tembu 4 hari bulan 10, lalu nur ya nada berubah nur Peninga ianya ba padang biluan lama di Bintulu di tu nak jauh ba pasar itu nak jauh rupis kami lalu ya ba kira ke ba pasar itu ya lalu kemari 28 hari bulan 9 mujur diatur ianya pengawal berjadi Sarawak Agrofest 2026 tidi penyadi yang amat berhormat premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Durrahman Zohri Tun Apang Haji Openg ya kemari 28 hari bulan 9. Nyadi ke dekat di padah kaku ditu ke dekat lagi ke berat dekat di padahku berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tu anggai kita semua ianya ukai ungkup kami di Bintulu aja tang bala kita kebukai arindur bukai arimnua bukai tau dah tai kita lebih akik kita kandang ya ngemeran ke pengawak bertanam betupik tau ke pengawak bagi dagang pengawak berdagang.

pengawal bertanam tupik dah tai meh kita laban maya Sarawak Agrofest saja au tai nya maya di pedak kita oleh ditemu kita berita atau ke penerang ya. Lalu kita tahu mega dah tai meda ngau mata kita empu perengka ke dikena nanti kita dekat ngemeran ke pengawal bertanam bertupik ngena cara moden ngena cara IT ngena cara teknologi jadi kena 3 di bulan 10 2026 dia ada kaunter penyertaan cabutan bertuah kaunter okay, kaunter ke kita ke masuk ngau ba pengawa mulih ke cabutan bertuah cabutan bertuah utama dekat ditutup kena 3 bulan 10 pukul 3 lemai. Retinya kita ke ngau bawa cabutan bertuah anak pukul 3 aja. Udahnya nadai lagi. Laban 4 bulan 10 Sarawak Agrofest 2026 dan ditutup kena 4 bulan 10 tembuk 4 bulan 10 nyalai. Kaunternya dekat ditutup kena 3 bulan 10 pukul 3 lemai. Lalu mayanya dia ada komiti pengatur tindang yang ngatur pengawal cabutan bertuah. Wah, tu lari sidak ya dekat ngatur dekat mencabut nama empat itik nama empat nama dekat cabut sidak ya maya pukul 3 bulan 10 sabar lah senang kuat dulu nak ngomong kita oh datang kita 3 bulannya nama kita dekat ngau nak ok sidak ya milih ya labannya mayu ah dia ada sedak ke cabut empat nama dulu laban prize ke besai dekat di padah ke kena 4 bulan 10 nyalai 3 bulan 10 maya sedak ya nutup kaunter ke cabutan bertuah mayanya sedak ya milih empat nama ya siapa nama ke bertuah kita nak nemu nyalai sedak ya milih nama empat aja nanti ya ke boleh satu prize ke umur satu grand prize atau ke danya prize satu dua atau tiga sepina dekat ditemu kena 4 bulan 10 ya nyalainya berita bergaul ngau Sarawak Agrofest 2026 bagi bisik ke bukai nongkai dulu.

Ya, Fazil baru dah merenang kita semua dengan lagu yang diberi nama Lelengau. Lalu aku percaya semua kita bisa asai Lelengau ni ya. Kadang-kadang Lelengau nya lebih maya yang dah datai nyerang hati kita. Nyerang, nama nyerang, jaku nyerang tu bisa merik pemedis ni ya. Bebekau buat kita, nanti jaku nyerangnya di pulai ngakai nyerang tubuh bisik pedes kita ini pedes tubuh madai demaram biru tubuh kini teliah kini racai kini tang nanti ya diserang lelengau tu diserang nadai oleh dipedok nadai pedok bekau leban kita sebenarnya oleh ngasai katanya ati kita oleh ngasai kenya nyalai nama ya lelengau tu pedes amat nama lelengau dah datai ya saya lelengau tu ya lalu lelengau ke pemadu pedes dia say ianya lebuah kita lelengau ke orang ke desa yau kita ia ke nyalah pada orang ke desa yau kita ia ke nak oleh digigak kita berdunia tau ia kena oleh dirandau kita berdunia tu nyak lelengau ke pemadu-madu ya pedis dia sign up ya setuju kita

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

jadi apa ni ngah? Nanti kita nyak metiun anda ke kita yang tadi bergulai bawa nemu kita ya. Sari itu hari dua ngelah tengah di YFM Bintulu. Jadi nemu kita ke sari itu peningah nyak nak ya nyalai nar ngasuh hati kita ketika nyebutnya berunding nak patut bangsanya pia tang tu bisi penyelai mimin semina ya babida ya ukai bakawul ngau ulah ukai bakawul ngau sikap kita manusia ukai maga bakawul ngau pemakai ukai maga bakawul ngau daya hidup ya tak adat nyadi tu ngenang sekula sekolah. Ukai mega ngenang, ukai mega bakawal ngau orang tak ke balon nembiak sekolah. Nak ukai. Tang ya bakawal ngau sekolah. Sekolah. Jadi berita bakawal ngau sekolah tu mayu lah. Dia ambil aku kais minat siti sekolah aja. Ya. Jadi kita ngenang sekolah ke mayu. Sekolah ke babida. Ke kadang-kadang ya tadi nur ya digagak palan ya sekolahnya dini banyak ke teka dekat dikunci aku bakawal ngau sekolah bak nemu kita ke sari tu ya nyalai sekolah ke terubah tu nya sekolah ti pemadu tinggi nur jadi sekolah ke pemadu tinggi nur ukai tinggi bakawal ngau blok sekolah atau ke rumah sekolahnya kelas sekolahnya ukai tang nur sekolahnya digagak ya. Jadi bisik siti sekolah primary ya digagak bendur ke pemadu tinggi. Kengkak ya mes sekolah primary tu ke tinggi alai ngagak badunya tu. Badunya peningah ya. Ianya siti sekolah ba menua ke dikumai menua tu ianya Puma Changtang ba di Tibet ya. Nyalai nadai dipadahkan nama sekolah tu peninga tang nur sekolah tu digagak bandur ketinggi amat ianya kira 5373 meter ari paras tasik nurnya kaku ukai peninggi sekolahnya nyo 5373 meter ukai tang nur sekolahnya ti dikira di tu ngari paras tasik kira ari tanah kita tu nyentuh ke atas kan 5373 meter ari paras tasik serta 200 meter tinggi agi ari Gunung Everest. Ha, nyak ya. Nyak ke peninggi palan atau ke luar sekolah tu digagak siti sekolah primary bak menua Tibet nyak tungak ke menua Puma Changtang di Tibet. Tinggi. Nyak kini ke nanti orang tadi dekat ngelawak sekolahnya sidak pembesai-pembesai riupis pelajar. Kini nah nadai dipadah di tu tang mes bina ia berkunci ke nur sekolah tu digagak cukup tinggi ianya kira 5373 meter di paras tasik ba siti nur ketinggi amat betucung menyatau sebab kita betucung bukit ke pemadu tinggi ba menua Puma Changtang di Tibet ya. Lalu kedua tu sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan. Jadi sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan ianya sekolah ke diberi nama King's School Canterbury England. Ditumbuh ke tahun 597 tahun Masihinya. Ukai tahun 1919 lagi nya, nya 5 angka aja 597 tahun Masihi. Nyentuh ke dia tu sekolah tu agi dikena agi nur nabiak belajar lengkap ngau perengkah kena belajar ngau meka ngajar. Ya, nya agi dikena sekolahnya, yang tua ke dia tu. Agi bisi ndora, agi ndor nembiak belajar ya. Jadi ke siti tu ianya sekolah recycle. Jadi sebut ke recycle tu kita nemu reti recycle naya peningam ianya nanti ya dipulai ke ngagai jakuk kita iban jakuk kita yang tadi panjai reti tadi barang kena dikena kita lagi di adu baru digagak baru jadi barang pukai ya nyak kerti recycle nyalai ku nginjau nginjau jakuk recycle ngambil ke muntang lagi disebut nyalai kebuah sekolah recycle tu kebuah yang disebut sekolah recycle laban kelas atau ke bilik darjah bak siti sekolah tu digagak hari butul kaca ukai butul plastik ya. Di Nindur ianya di Filipina
tang nak semua sekolah pihak ya siti ke siti sekolah tu aja. Lebih 9,000 butul kaca dikena ngaga bilik kelas. Narai ke dipadah berapa itik bilik kelas peningah. Lalu narai dipadah ke nama sekolah tu tang ya ba menua Filipina. Jadi butul kaca tadi ditepuk ngau pasir, air ngau meka jerami, rumput atau kapadi ngambil ke tan lama labanti butulnya kusung dalamnya tentu ya dekat mudah pecah ne ya nyalai disimpan ke pasir atau ke rumput-rumput rangkai dalam butulnya ngambil ke tan lama lalu danya ambil ke kukuh lagi lalu semin dikena nusun teka bejantil ke butulnya tadi peningak ya awak ke teguh nyadi dinding kelas lah nyadi ke sapat antara kelas-kelas ngau meka dinding kelas ya nyalai nyak ke buah sekolahnya dikumai sekolah recycle lalu ke siti tu sekolah ti pemadu besai kandang sekolah ya ukai kandang nur ngandang nupi jelu ukai compound ne kapena nginjau jaku jaku ribai area pemadu besar ya menjadi kandang sekolah menyok aku pemesai kandang sekolahnya besar peninga nyalai kandang sekolah atau kekuasaan sekolah ti pemadu luas ti pemadu besar ianya sekolah ke diberi nama City Montessori School ba lokna India ya jadi sekolah tu sekolah primary lalu lebih 32,000 ikut nembiak bersekolah buat sekolah tu. Nama sebut ke 32,000 besai menya, besai kanang sekolahnya peningah, kawasan sekolahnya, area sekolah, compound sekolahnya besai ya. Jadi lebih 32,000 ikut nembiak tu meh kenurun sekolah nintiang hari. Lalu sekolah tu bisik 1,000 itik bilik kelas atau ke bilik darjah. 3,700 itik komputer. Ngau ratus-ratus ribu buat baca, buat belajar. Ngau meka kerban sekolah ke mit-mit ke kena belajar. Ianya baka pin, pensil, penyuran, ngau kerban bukai, basic, lebih lebih ratus-ratus ribu dikena. Diungkut bala nebiak dia belajar tu ke bersekolah, ba, sekolah City Montessori School tu, ba India peningau. Nak kok mesai je ni ya. Nantinya nembiak dia 32,000 ikut. Lalu kelas bisik 1,000 lebih itik kelas atau ke bilik darjah amat besainya sehari yang kena lah pusing kita sekolah nanti kita ke ngelingik sekolahnya no, alah ni ya mana kesedaknya dia bermenua India ngambil ke nak mayuh sekolah nak kata kenyebutnya nak cincit sekolah di gagak ada bak siti luar atang laban menua India kenang mayuh orang kenang mayuh rakyat mega pihak ya jadi kati ke bala painai dia dekat ngelala bala bala anak sidak yang tinyau 32,000 ikut nabi ya nak bisa sama gamal lah saya ku sama muan ya jadi nyak di India lalu ke siti tu sekolah ke pemadu mit. Jadi kalau nyadi tahun 2014 bisik siti sekolah pemadu mit buat Turin, Italy. Jadi ukai mit berkenenya kelasnya bisik berapa itik kelas tang mai mitnya peningah. Laban buat sekolahnya ke semina sikuk ajak nembiak serta megak sikuk ajak pengajar buat sekolahnya. Nyalai narai penerang kesiliak sekali ke sekolahnya bak siti alai tekan numpang bak rumah tekan numpang bak bangunan-bangunan bukai narai tang sebenar disebut sekolah ya. Nyalai upis pelajar menuanya madah seagi-agi bisik nembiak di register sekolah kak ya siku acapan sekolahnya tetap diterus ke tetap hati kenyebutnya tetap dibuka sekolahnya tajak pan kak siku nembiak aja. Ya, mana atur sidak perintah menuanya atau atur upis pelajar menuanya mana penemu sidak ya tajak pan ke sagi-agi bisik nembiak di register sekolah sekolah tetap dibuka pihak kak ya sikuk aja nah nyak ya nyak baru orang mansang ke nembiak buat pelajar sekolah jadi ke siti tu ianya nembiak sekolah berengkah sekolah nitiah ke hari bulan ada
Ya, kita ini tiah ke tahun ada. Jadi tau ni tiah ke hari bulan ada. Jadi bermenua Holland, nambiak bermenua tau sidak berengkah sekolah maya umur sidak ya genap 5 tahun. Lalu enti sari tau nyak pendengar sidak udah manggai umur 5 tahun, pergilak sidak tau dipasuk ke di register sekolah tau ke pengujung bulan pihak ya. Contoh tadi pendengar enti aku tadi anak aku ada sari tau kena berapa bulan satu 29 di bulan 9 tahun 5 tahun berapa ne nyalai genap anakku tari tu 5 tahun umur ya 29 di bulan 9 nyalai ya boleh masuk sekolah pagilah masuk telika atau ke pemberi satunya pagilah ukai berpun tahun bulan 1 2026 ukai asal ya mesti ke anak tadi nak tahu tak ya genap 5 tahun betul-betul 5 tahun nanti ya bulan 1 ya bedau 5 tahun lagi 4 tahun berapa bulan pihak ya nyalai kenyak ke sidak buat menua Holland atur nembiak ke register sekolah dia ya nyalai artinya nyau ke tiap hari tiap minggu tiap bulan bisik belama nembiak baru baru masuk atau ke register masuk sekolah atau ke masuk kelas ya. Nyalai atur bakanya dipercayai ke perintah menua Holland. Awak kena biak ngemun ke dunia sekolah sidaya nitih ke umur sidaya sama belak genap 5 tahun. Ukai nitih tahun ada, tang nitih ke hari bulan ada. Nyalai rugi, rugi genyak peningan nanti kita mikir kan. Enti nembiak ada bulan 12. Ni nak jauh tinggal ya pelajar ya. Hari nembiak ti ada bulan 1 atau ke bulan 2. Nyala udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari.

Jadi peringat sejam kita sudah mulai bawang lah tengah hari. Hanya laik sekali itu. Bakal selama laik kita dekat mendiang ke Randau di Cik Flora. Ngau temuai sekali itu. Nyalakit program temuai at YFM Abin Tulu. Nyalai temuai ke sekali itu. Nyak Puan Gabriela Nuai Anak. Okay. Kita dekat sama kita ingat berarti ke nama tak Batar Randau seduai ke sekali itu.

0: Selama kali hari peninga bakal selama meh nanti hari dua kelebih lagi jam kedua ngelah tengah hari ya mai kita mulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai ku ke ngali hari to psiko fisioterapis yang Puan Gabriela Nuai anak ge jadi amri selamat datang ge Nuan sekali age kira suah tik tahun to ne ya, Puan Gabriela nyebut namanya kesus atau Sahmat nyebut tu ne aku ni orang ngau ke Nuan to ne
1: sidak ya biasa ngau ku Ella aja
0: oh Ella ya. Nyamai ge disebut ne Okey, jadi peningat perkara ke dekat dia kongsi ke Puan Gabriela ke ngali hari tau ianya berkawa ngau nanti kita berhati ke tau mayu hang kurang kalau napik penanggua berkawa ngau penyakit tau tadi ne tau ke pemedis ke dekat dikongsi ke nuan tau lagi ianya berkawa ngau pedis belakang tau tadi ne Puan Gabriela jadi nama kebuah kini pedis belakang tok ya tau nyadi.
1: Selamat hari-hari JJ. Terima kasih lah ban undang-undang aku. Cukup gagal mat aktiku berkongsi penemu ngau semua peninggal lah bersenentang ngau pedis belakang tu. Okey. Kita selalu ningau Ramadah. Aku pedis belakang lah ban tulang aku bersalah. Disku dah rosak. Jadi kebetan nar ya, sitik perkara tip penting patut kita nemu. Pedis tidak semestinya bisik pengerusak ke serius. Mayuh kes pedis belakang yang tidak spesifik. Reti ya kita tidak semestinya uliah nyebut sitik struktur tertentu kenyadi punca utama pedisnya tadi. Tang pedis belakangnya tau berkait engau otot, sendi, pergerakan, tingkat aktiviti, gaya penghidup kita, tinduk tindak cukup, stres tak ke hari beberapa itik perkara dibukai lah hanya lain nanti kita ngasai ke pedis belakang kita tidak patut terus ngagak kesimpulan tulang belakang aku udah bersalah tak ke disk aku udah rusak. Okey, sakit belakang tu tadi tidak semestinya reti tulang tak ke disk kita udah rosak.
0: Kira menyi ke orang tu tadi ya mayuh ke buah tadi bisik ke disebut nuannya tadi Puan Gabriela ni tinduk nak cukup stres pun uli ngujung ke pedis belakang kan eh
1: uli
0: kadang nanya ke dingko pedis jadi tau Puan Gabriela nanti menyi ke nuannya tadi ni nama utai ke tau ngasuh kita itu tau ke orangnya tadi pedis belakang ni
1: bisik mayuh faktor ya ngambil ke contoh orang ke lama duduk berdepan komputer orang ke bekerja tu ku aku tu okay. Lama bekerja ngenak ke telefon ngangkat barang berat ngau cara ti ndak betul kurang bergerak tak ke ngangkat berat lebih hari penguliah yang pu uliah ngasuh ya pedis belakang okey gaya tubuh mega bisik peranan ya gaya tubuh sikut-sikut mensia tang kita ndak patut ngumbai tubuh mensia sikut-sikutnya punca tunggal punca kebuah ya pedis belakangnya tadi. Contoh, nanti orangnya selalu duduk bungkuk, tidak semestinya lalu pedis belakang. Biar mereka orang selalu duduk lurus, tidak semestinya tidak pedis belakang. Kenyak ya. Jadi perlu kak bedak hari ini penatai punca ya kak Mamat. Ya. Yang lain penting untuk kita bedak dari segi keseluruhan ya. Anak mau teh gagak ya, berkeni ke tubuh ya, berkeni ke gaya posture ya, berkenyak tadi lah. Ukai seminak posture ya semata-mata.
0: Oh, mayu teh kepatut diperhati kenyak tadi. Okey. Jadi nanti orangnya udah pedis belakang tu Puan Gabriela. Nama kita kena di fisioterapis tu berkeni kita ke mantau orangnya tadi nah.
1: Uli. Aku dekat berkongsi nama tanggung pengawal fisioterapi tu tadi kena mantuk ngurang ke pedis belakang tu tadi lah. Okey, fisioterapis dekat ngagak penilaian ke orang Melayu nyak ngagak ngeciak dulu dekat nanya pasal berkeni ke pemedis ya, ke maya pemedis nyak berengkah, nama ke buah ngasuh ya pedis, nama ke buah uli ngasuh ya kurang pedis, berkeni gaya pergerakan ya tak ke nama aktiviti sehari-hari digagak ya serta faktor kebukai ti berkait ngau pedis belakang tu tadi. Udah kami ngagak penilaian secara menyeluruh tu tadi, fisioterapis uliah meri rawatan kesesuai, bakal senaman, latihan kekuatan, latihan pergerakan, ngau berkeni cara kena ngurang ke pedis belakang tu tadi. Tu penting laban setiap orang ndak sebakal senaman ke manah untuk orangnya. Contoh senaman mana untuk Nuan, tak semestinya mana untuk aku. Bukannya ya mesti nitiah ke berkeni penilaian ke diulih maya kita ngagak penilaian ngagak sikut-sikut tubuhnya tadi lah.
0: Berkeni kita akan menuan ke madah ngeciaknya tadi. Ciak ya berkeni je kini. Tengok-tengok gambar-gambar mau belakang.
1: So ya akan datang dengan kami bagi contoh passion yang datang dengan kami. So kami medaklah posture tubuh yang berkeni, gaya tubuh yang berkeni. Udahnya aku akan nanya ya berkeni pedis. Udahnya aku akan ngecek ke sama ada dengan cara yang madahnya. Oh contoh ya aku pedis tadi ku terlalu lama membungkuk. Nama pengawak yang membungkuk engkau ya benung nyapu ka berkenya. Jadi aku akan medak cara yang membungkuknya betul ke tak. Ah laban kami bisik ngajar ke berkeni ni cara tingkeman maya orang menyapu ka membungkuk ngado ke kerjanya tadi lah.
0: Bisa cara okay, terbiar apa yang apa kita nyapu ni ke pedis belakang ni. Okey. Jadi Nuan bisik nyebut berkawa ngau senaman tok ke sesais tok ni tak jaku iban kita nyebut. Jadi bisik orang tu tadi Puan Gabriela ni takut dekat sesais atau ke bersenam laban takut ke pedis belakangnya tadi ya majak balat atau ke majak raya ni betul kenaknya Puan Gabriela.
1: Penglama aku dah jadi fisioterapi dalam kira lebih kurang 8 tahun tu. Bedau kalau aku merik senaman ngagai orangnya ngagak yang lebih pedih belakang.
0: Masuk gerai bisa.
1: Memang yes, selalunya memang akan kurangkan pedih belakang ya. Okey, dalam mayo case pergerakan ngau senaman kesesuai memang akan nolong orang-orang ke pedih belakangnya serta nguat ke otot tubuh ya. Okey, tak ukai reti alu bersenam pendapat inat lah. Udah aku madah bersenam ya lu berbenar yang senam. Tak. Tapi lebuh non udah nemu diri benung ngenat ke pemedia saya tadi. Kita boleh berengkah ngau pergerakan ti ringan lalu nambah ke mimiat-mimiat baru yang nitiah ke penubuh pengulih tubuh yang tadi. Okey. Prinsip ti penting anang takut engkebut dan nemu cara engkebut ngau betul serta selamat.
0: Bukan nama yang ngai ya takut kan kebutnya Puan Gabriela ni kan? Ngai ke macam pedis.
1: Mayuh sidak ya bekenya selalu ya sidak ya baru datang bertemu dengan aku maya sesi fisioterapi. Memang sidak ya takut untuk kebut. Engkebut takut untuk ngagak ngangkat tebrat apa tu betul-betul. Tapi bila aku dah membetulkan cara yang mengangkat, membetulkan cara senamannya, sidak ya memang dah bisi nyamai mimit. Bekenya lah.
0: Okey. Nanti pedis belakangnya tadi lembang bunyi ke Nuan tadi bisi orang tu tadi ya takut kan kebut ni. Patut kena orangnya gali ajak kini ngenat ke pemedis ya bak rumah. Lepas kita benar pedis nanti kita berhati ke. Nanti kita sakit sigi. Ngai kita itu umnya kurang kebut mayuan eh.
1: Ya. Bak penemu aku kurang betul menemunya ya kali ajaknya kena ngenat ke pemedis ya sikit ndak akan ngurang ke pemedis belakangnya tadi lah nanti keadaan ngasuh kita agi uli yang kebut kita diperansang ngadu aktiviti ringan nitih ke pengulih tubuh terempuh lah ngambil ke contoh bakal contoh ya benung pedis dia tadi nah anang lah anang lalu gali aja berjalai bergadai-gadai ngagak kerja ke lempung-lempung tak ke senaman ke diajarku udah diajarku tadi lah. Okey tanya nanti sakitnya amat kuat bisik semut-semut kebas ke kita lemik tulang tak ke simptom kendak biasa patut terus bertemu dengan doktor lah kena cek yang lebih menyeluruh ke kami.
0: Oh engkau bisik utuh bukai kini yang tadi nah. Okey jadi kemaya deh kita itu ke tak kurang ke pedih sebelakangnya tadi ya patut nganjung diri berubat eh.
1: Okey enti pedis belakangnya endak berkurang selalu berulang serta ngacau kerja dengan penghidup sehari-hari endak boleh tidur aku tu tadi deh lalu terus bertemu dengan doktor tambisik sekedar tanda amaran kepatut diambil serius bakal lemik kaki lebuh berjalai takkan berdiri denyak kebas asal semut-semut kemakin kuat kebasnya ngau masalah kak kemik ngau bira macam tak boleh tat ya kak kemik mesti kemik kak bira mesti bira tanya kebas bak baruah perut kandak ku kita ya tadi demam tak ke pedis kelalu balat ngau simptom lain hari biasa lengkas bertemu ngau doktor
0: nama kebuah kini nyadi munyi ke sebut nuannya tadi
1: bisi sekadarnya mungkin belakangnya tadi bila kebas kan, kena bentang yang pun saraf tunjang belakangnya lah. Mungkin tulangnya bisik bergaliah mimit, lu kena bentang nekan saraf ya uliah gak jadi ya kebas kaki atau kebak belakang ya begini lah.
0: Patut lengkas bertemu dengan doktor nak?
1: Ya, patut lengkas
0: bertemu. Okey. Awak tua pun kira sudah datang buat pengunjung randau tua ke ngali hari tau. Jadi, tentu nuan bisik pesan ngagai bala peninga tua atau puan nak Gabriela.
1: Bisik. Ya. Okey. Pesan aku ngagai semua bala peninga, pedis belakangnya suah amat nyadi. Tang mayuh kes, ulih diperubat enggak betul. Jaga aktiviti tubuh kita, cuba untuk aktif. Paling penting jaga berat badan, belajar ngangkat barang engau cara keselamat engau betul, cukup tidur engau jaga stres. Enti pemedisnya berterusan tak ke ngacau penghidup kita sehari-hari, anang takut bertemu ngau doktor tak ke fisioterapis. Engau penilaian yang betul kita boleh nemu nama patut digagak kita engau cara yang sesuai lah.
0: Okey, ha cukup mana penerang ke udah dikunci ke puan Gabriela nya tadi. Menyekurang kita enggak nganggap puten yang lama tu biasa kini tau ke nohleng kebut kini atau baru dah nemu ni lah bang udah dikunci kenuanya tadi. Ukai reti kita patut gali aja ngenat ke pemedisnya tadi na.
1: Betul.
0: Lepas bisik cara ya cara sesuai sebetul berkeni atau bertemu masih dah fisioterapis tu tadi na. Awak jadi ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan Gabriela tentu yang boleh ngirik pemerhati hati ngagai kita ke ngali hari tau ngamik ke kita nemu nama kebuah kita itu pedis belakang kang berkeni ya cara berubat ya tadi ngau kita pun dah nemu nama tanggung pengawak sida fisioterapis tu tadi nah. Okey, sekali lagi mari terima kasih mayuh ngai nuan puan Gabriela.
1: Terima kasih Mega DJ, ngau salam sejahtera ngai semua.
0: Okey, bertemu bari ke bukai ni nemu bisik topik ke bukai ke patut ditemu mensia mayuh lah nah.
1: Kau ngigak baru lah.
0: Ha, okey, pedis bukai kini tu dah pedis belakang. Engkanya nama lagi ni ya ke bisik kawa ngau kita fisioterapis tu.
1: Saiko mayuah.
0: Mayuah nah.
1: Harinya aku kalau berkongsi pasal berat badan ke ni.
0: Betul.
1: Yang nanti nasalah aku kalau berkongsi pasal sarkopenia ke yang warga emas. Harinya pun bisik ke aku berkongsi. Uli agak, uli ngangau kebarui lah. Ya. Tak ada salah.
0: Sikitnya, sikit patut ni.
1: Ya.
0: Okey, peningah kiranya nak kak Mike kita bergelai dengan kami. Buat dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Selamat ngali hari, ngagai semua.
2: Ya, pendengar kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergulai ngau temuai ke sarito enya puan Gabriela Nuai anak ke juru pulih perubatan fisioterapi ari klinik pengerai Bintulu. Harap kita sama dah boleh penerang bekaul ngau nama randau nama batang randau setuai ke sarito dikunci ke bawah ngelatengari YFM Bintulu.
3: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke radio ngau TV RTM di seruran mai ke kitab berita ti amat ngau ke pemadu baru RTN klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan ngau cerita TV semina ba RTN klik rtn.gov.my.

0: Ya, peningan nyadinya tadi laku berpadu nyawa Ari lang begulai ngau Natala laku seruai ke diberi nama Sumpah Atua ya. Jadi selamat ngelih hari ngagai Jesse, jadi ku ya benua ningal laku, benua drive sambil ningal laku. Terima kasih Ari KL nucu pucung ya. Jadi berjimat ngagai orang Jesse, lu berjimat megak ngagai balak kita kebukai ke benua dan tu jalai lebih lagi ke benua deriba ya. Ngai jadi padah ke benua berbaik ke kereta nalah baik kereta. Ya kebunuhan teriba samanya ke pengelikuan diri berjimat salup yang megak sama kita yang ngebuan timah rasa ya merti hati lebuah ke tengah kejalan alun lebuah ke teriba lebuah ke berkena ke berperengka pengangkut yang megak Nancy selama ngelih hari IPU 211 bawa KL nama hujan lalu maik jerbu ya. Kita yang andal ke hujan tang ya lalu bisik jerbu bukannya sama aku dah nyadi bawa bintulu andal hati hujan tamah pengangat ya nak berubah ya. Jadi udah hujan tetap megak berjerbu kenyaknya tadi kami udah ngasai ke Bak Bintulu itu ngebak undur bukai di Sarawak tu Nancy. Jadi harap kita tadi menyaga pengerai lalu bakal ke ngelamat tu megak ukainya bedau kita ke dituntung penusah penanggul bes hari ke balak bersebun sebun asap tu nyalai jaga pengerai anak kurang hidup air lalu pihak megak nanti uli hanang mindah anak pansu di rumah nanti nadai ke buah ya. Jadi sedak di Kuala Lumpur KL dia tu ke betapi engkau sebun asap ya. Jadi harap ke nyaga pengerai lalu pihak megak selamat ngalih hari ngagai bala kita ke bukai ke medak ngau kami Facebook Artin Bintulu selamat ngelih hari ngagai dobe selamat panas kami di Ulu Ibau sama jalan ke pengawal. Terima kasih berkongsi ke berita gaya hari di Ulu Ibau panas sedak din lalu pihak mega Richa Unop sama jalan ke pengawal DJ kaya panas hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan. Lalu minta tebahkan sebarang lagu kena merindang bala kaban Facebook ngau semua peninga Bintulu FM ngau pesan Arab ke teperindang. Ya nyalai nyelaki aku maca sekedar ari peminta kita peninga pesan kita kini ke bisik itu dia anjuang kita kirim kita nuju Facebook Tim Bintulu atau khabar TikTok Bintulu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi peninga aku lagi dekat ngenang berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 ke benuang diatur-diatur lalu tembuk 4 bulan 10 hari minggu minggu baru nyin ni lah nyalai nuar ya munyi kaku tadi bak padang bilu lama Bintulu lalu nanti kita berjalan kaya peningga ya, bisik kurang mimit ukai nama laban sama maka diatur ke diaturnya baka sidak laban ke agensi lebih lagi ban agensi perintah atau ke swasta tadi sedak ya nyikap diri ke dekat bawa Sarawak ku sayang ya nyalai tajak pan pihak Sarawak Agrofest 2026 tetap diatur lalu bawa Bintulu dah dipilih palan ya nyaba Bintulu itu nyalai bis nanti kita ke bedau ngelawak bedau datai bedau nemuai ngakai Sarawak Agrofest 2026. Jadi Sarawak Agrofest tu ianya sitik palan atau ke platform nur ngangkat ke sektor industri pemakai ngau meka inovasi bertanam betupi. Inovasi tu ianya bakawal ngau berkening ngangkat ke namanya cara kita cara bala kegemaran ke pengawak bertanam betupe tadi inovasi tadi hari cara ke lama ngagai cara ke baru semua tanya oleh ditemu kita oleh dipedak kita oleh digigak kita banyak Sarawak Agrofest ya nyalai ke buka itu peningan sidak ke bisi ngambil bagi to ke ngambil pagi bawa Sarawak Agrofest tu enya bisi diatur enya ke dikumai laman pertanian pintar Agrofresh laman nanas. Laman nanas tu artinya enya nang ya ungkup buff ungkup bansal ungkup nanas saja ya. Udahnya bisa agro input, agro trade, peladang, shop, laman ternakan, laman komoditi, laman sagunipah. Nama laman-laman tu artinya baka buff nanya kenopi atau ke bansal sitik-sitik sidak bisa bagi ya. Nyalai memang agak laman ikan. Nama sebut laman ikan. Tak ikan magang-magang-magang. Bawa siti. Besar agak kanan luarnya peningat dia. Lalu laman padi agak bisik. Dia ungkup bala ke berdagang. Orang ke berdagang. Tadi ngembaran ke pengawal berdagang. Berdagang mint tadi. Agak bisik beri peluang. Sedak yang ngau dia. Kadi kumai jualan usahawan. Lalu agak bisik Sarawak Agrofest Kitchen. Nak tahu nak dainya. Nalah kita nyo lepi. Kita ke berjalan kia tahu lepi. Orang ke dia empu ke ngambil bagi ngatur pengawak dia pun lebih tidak ada Sarawak Agrofest Kitchen ya. Laban nyangka antara ngai ke pasar ngai ke bukai bisik disedia ke nur makai ya bisik stol-stol berjual barang pemakai dia. Nyalain kelimpah renya peningah sidak ke ngambil bagi dia lalu sidak bisik ngatur pengawak-pengawak sidak empu program aktiviti sidak ya bisik nyantari pengawak mana ke barang dang ya bisik udahnya bisik kuis, bisik meka karaoke, santai, bisik mewarna, tukar nyurak, nyurak gambar, ukai semina ungkup nambi aja, tang bisik nyurak gambar ungkup kita ke besar itu wai itu, lalu dahnya meka bisik diatur randau, randau berkawal ngau tanam tupi, randau berkawal ngau pengawak dagang, meka bisik. Jadi, mayuh meh, mayuh program aktiviti diatur pemanjai Sarawak Agrofest 2026 diaturnya, 25 hari bulan 9 tu tadi, nyentuk ngakai 4 hari bulan 10 2026. Data yang agak kita agak kami kita Sarawak Agrofest nyamain berjalai dia tu laban nak hari nyunadai bersebun lagi dia tu udahnya nyobisi hujan sedia ke payung aja meh laban dia tu nyokok kok suah gig hujan sebab maya hari bersebun minta hujan dia tu hujan tadi nak aku nak nganu hujan nak ngutuk hujan aku laban aku kagik celap bandiang kau angat ngawari ke bersebun. Jadi hagi merenang ngati kita itu peningah ngau lagu ukai tak lama narganya kita ukai ga lagu baru ukai lagu ke dia tu kita pulai gay lagu tahun 90-an atau ke 2000-an nanti tadi sumpah tua dia tu kita sama mendiang ke lagu hari Ricky L lagu ke diberi nama kenang sampai tuai pelawakku kita semua bisik pengingat ke dikenang kita sampai tuai ingat manis tekap ingat tak manis tetap dikenang kita sampai tuanya.

Ya, kenang sampai tuai mayuh bala nanya nama penama lagu nya pening DJ. Lagu kenang sampai tuai Ari Rikiel nya. Nama kita dah ninga baru kita kalau ku ninga lagu tu. Mana lagu tu? Nama penama lagu tu. Jangan ingat kita ini ya. Nyalai aku mai kita tadi aku nebah lagu, lagu ku dah dipilih bala DJ Bukaim. Mulai ke pengingat kita ke supanya aku madah. Kita deka ingat ku tanya sampai tuai. Kadang lagu tau mulai ke pengingat kita ini apa ya, ya. Ya jadi peninga kami bintulu untuk ada penanggul bulan 10 tu lah bisi ngatur atau dekat ngatur bisi dua itik program dekat diatur berkawal ngau run nah pelanda ya run site ke ukai kedua site nya berkawal ngau sukan laban bulan 10 hanya hari sukan di peninga keterubah hanya Sarawak Aerobic Day 2026 tu ke aerobic menya ya aerobik dekat diatur kena 4 di bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu lalu sari aja lalu dekat berengkar di pukul 6 pagi nyentuh angkai 9 pagi ya nyalai 7 aerobik tu diatur nya sama mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta mega semangat berakup ngemaran ke berpengerai lalu pemega ngambil ke kita tarik sama berakup laban maya Sarawak aerobik day tu ukai semina siti bansa aja tanpa pura bansa sama dan dia diperansang sama ngau sama datai masuk ba aerobik tu lah ukai bintulu aja tanpa bagi menua kebukai maka besi diatur tang di bintulu kedek diatur kena 4 hari bulan 10 tu lah ya 2026 kena ke hari minggu ya lalu siti daki ianya bintulu cops run 2.0 2026 tu nama dia sebut ke cops tu ianya polis diatur sudah ya sudah polis lah kena 31 di bulan 10 2026 ujung bulan 10 lalu run bisi tiga kategori pelanda ianya penyawa 5 km 11 km ngomega 21 km ya jadi penerang kesilia kita ke dekat nemu berkawal ngau Bintulu Cops Run tu kalau kita ke di Bintulu atau ke Benua Hari Menua Bukai kita tahu ngelawa Facebook PDRM Bintulu. Nyalainya sekedar hari berita maka dikunci kaku bawa ngelola tengah hari YFM Bintulu. Ya, kita ke bisik minta tebak ke lagu Regis Penjalin. Jadi ya kita 8 lagu tu bisik diselit ke dimasuk ke batu sun lagu ngelola tengah hari sehari tu. Lama kita nak dengar lagu Dubai ni.

Ya nyala ya harap kita udah terperinang, dah puas hati kita. Nih peningal, ninggal lagu Ari Josephine Jalin Ubai. Kadang nanti kita lama nak ninggal tay lagu ni ya, lagu dek rindu, tokoh ngasuh kita rindu, puas hati. Tapi kena mereka lebih kita bab pemakai ya. Lama kita nak makai tak siti-siti makai dek rindu kita. Mak kita dah makainya puas hati. Nan mu aku ke madah bekeni ke nerang ke bekeni ke saya puas saya hati ini ya. Nyala harap ke kita peningah berasai terperindang puas hati ninga lagu-lagu kadi tebah aku bawa ngelah tengah hari ya. Lagu kadi tebahnya dipilih aku kayak harap ke kita tadi maka uliah pukul engok kami ngelah tengah hari WFM dulu nyentuh agak pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Ya jadi peningah bekawal ngau kita selalu medak ni ya. Tu ngau ngenang ngau ngelansak gitu ya. Mai ku ke ngenang tu laban mayu dah dia tu makin dunia tu majak maju majak mansang canggih ku jaku kita kalau baru tai nyau namanya kita diperansang nucu menua nucu penghidup digital ya digital berguna ke perengkau teknologi ke baru-baru nyalai utai ya ya mana ke bandar ya mana tang bisik pulai ke penanggul ke kita ke tau ya ngenusah kita mereka ya subah nyadi daripada kita berarti ya belah media media sosial berita ke dikunci ke nya orang ke ke nyebut orangnya jai ndak semua ngai nyebut ya tak jahit semua gap ya aku nyebut orangnya jahit runding jahit akal nadai adat nadai sinu ke kita ini ya ianya orang ke disebut kita sedak hacker sedak scammer sedak kena scam kita ini jadi utainya selalu dipedaknya di selalu dikunci ke belah media sosial ngasu hati aku berasa irau berlama-lama-lama-lama. Jadi kami berbintulu bak siti media post bak page media sosial bintulu di tok peningah saya kunemu kita enya bisik siku orang tadi ia lenyau biak ya kira ke biak sandiak ya lelaki tadi lenyau biak sandiak ya kah ya baluri dicuri orang nanti yang pulang yang lenyau ke nyandak kadang-kadang kita tidak ingat kau tahu lenyau tanya dicuri orang lalu orangnya tadi dalam biaknya tadi biak sandiaknya kandik biak biak sandiak ya semua menyedia kunci kereta dia dak tinggi ya dak biang ya nganya di nak dia kasi dak tinggi dak biang nama kita lumpit duit kita biak sandiak kita yang tadi ya. Lenyau magang tadi curi orang dikena orangnya tadi tu dah tingki ya tingki ya tadi siku orang ke nerima sara atau ke mai kasih kena orangnya tadi beli ke barang gak tingki ya nah udahnya kad biang yang mega dikena ya dia tu leban kita ke nyamai dia tu deh ti nuan ngai ngena pin nuan ngena pwf nya ya mai kena aja teteguk ba utai ke namanya mesin tanya tadi udah ya nyalai dia tu utai kepatut di perundi yang kita diperhati kita kita nanya kita yang pun kena kita kak nyaga tanya ya ukai kita semua kita ngai minta barang kita dicuri ya tangtinya kena curi kena kita cara kita nagang tanya ngambil ke nak majak mayuh lenyau reti tadi duit nanti namanya lenyau dicuri keterubah ya bakawal ngekat bank kita telepon ngagai bank nanti semak banknya dia tau ngagai bank nada nyimpan nombor telepon bank giga bertelepon Google basic hotline ya nombor hotline tu kan ikan ada berbayarnya tau telepon aja madah minta kad bank kita yang tadi di blok ditutup laban padah ke kad aku lenyau bek duit aku lenyau lalu kedua tingki nada cara kita ke nyekatnya laban tingkinya tadi sebenarnya kita nyuak ke tingki tadi ini ya nada berpin-pin ke tingkinya tadi nanti bisa pinnya main dah no orang boleh ngena kad tua ngambil sara beli ke barang tu ke ngena mai kasih kita nyak ke siti ripin tingki itu aku berunia kenyak berkeni mah aku tu nada yang orang terima bantuan nada terima sara tang me irau aku irau ke tingki aku nanti semua tak kurs mengat telenyau dumpit duit aku lenyau biak sandi aku lenyau lenyau me tingki pia ya laban tingkinya meh nyadi ke katiknya
Laban tinggi jadi ke pesindang. Pesindang aku. Pesindang kita semua. Kini-kini kita. Mak kita nak ada tinggi kita ukai rakyat Malaysia. Ada pihak yang. Udahnya dalam tinggi kita nyak semua bisik makan. Orang uliah kena tinggi kita yang tadi. Ambil ke contoh. Uliah kena yang nyau basi dah aluang kini semua. Utai ni uliah nyadi makan. Nyalai dia tu. Cara nak ada bukai. Mak kita yang pumeh. Nyaga tinggi kita yang ngobrol kingat kama amat kita lupa kita mindah berjalan berbaik ke biak sandiak berbaik ke lumpia duit anang katik kenyebutnya tak kepit mama amat eh. Kepit simpan berkucat tancut melumpia duit kita itu uli anang kebesain lah tepuk berkucat tancut kucat tancut ada rimuah anang di belakang nanti kita yang nak tancut aku bertancut panjain tadi anang nyimpan biak duit kita di belakang ke harimuah nak mudah kena tarik orang ya nak mudah kena curi oh panjai cerita bersama kawal ngutai tu peningan nalah dikunci kaku dalam teka 5 minit 2 minit seminit kata nyalai sehingga aku ngarap kita semua nyaga meh pengelikun perengka kita empu penerang kita empu kat biang duit kita lumpit duit kita lumpit duit lenyau terus ke terubah lenyau dudi ngakai balai polis dulu report ngakai bank kini bagi bank kita kebisikat banknya dulu ngeriputnya udahnya baru kita ngakai balai polis report biar duit kita tinggi kita bank kat bank kita lenyau semua ya akai panjang ceritanya bukai cerita berkunci ke penerang lalu sama kita yang tadi berkunci kena kacar kita tahu mereka madah berkunci buat TikTok berkunci buat Facebook kena kacara ya kita nyaga diri nyaga dokumen kita IC kad melala kad bank kita ya ya siapa ke minta lagu tu sah lagu Rezeki Incun ya kebenar minta lagu nama Rezeki Incun ada lagunya tang lagu Rezeki Incun ke bisik tu ianya tu sah.

Ya tu sah bakira kenuan lagu Ari Ciki Incun. Jadi kita ke minta tebah ke lagunya, harap ke terperinang mempeningan. Lalu api amaga meri selamat ngali hari ngak kita ke bukulai ngok kami pa Facebook RTM Bin Tulu. Lalu api amaga selamat ngali hari ngak kai Peter Tingkau Kunjam Kujam. Kebisinya apa ba Facebook tim Bin Tulu. Salam mari kucing ko ya. Lalu mega nyau ngenang ke puas hati sama arti terpantup hati ya betul. Pantup hati rindu dengan tadi kunci nuan. Aman. Namun nam, puas hati terpantup pas hati. Jaku kita ibanti kita berarti ke rindu ya. Terpantup hati nanti nuan mengambil arti ya mamat arti terpantup hatinya. Ni alah hati kita terpantup. Bukan ini boleh terpansut hati kita terpantup. Tang ya tadi nanti nanya buat sitik-sitik perkara kengasuh nuan. Kayi gagal. Lantang hati, puas hati, terpantuk pasal hati ya pihak ya. Lalu mereka selama ngalih hari ngakai musik telajan Aris Ratu aku ya minta tebah ke sebarang lagu. Lalu kita bisi John Gerang panas hari kami di Batu Niah minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu hari Igu Enteni kena merendang dirimpu ngau semua kaban Facebook selamat ngalih hari. Kita megak bisi Syasha Amanda selama ngalih hari genuan sis. Lalu bisi megak double line ke baca bisik mereka nyapa ya. Nyalainya sekedar dari peningah kita ya, kebisik nyapa ba Facebook RTM Bin Tulu. Lalu pihak mereka kita ke bisik nyapa ba Tito Bin Tulu FM. Terima kasih. Lalu Anak Lecu up boleh ngau kami tetap ke penginduk kita boleh kami nyentuh angkat pukul 3 ngalih hari tu lagi. Kita bisik LA Coffee selamat ngalih hari minta putar ke lagu Ari Penny Nuan Milih Pergi. Selamat ngalih hari mereka ngakai Alicia ngau mereka selamat ngalih hari yang kayaan tu sahati DJ nengok lagunya apa pia minta tebah ke lagunya nyo ngasuh tu sahati nganya di kenya ne. Lalu kita bisi Anan Farahin di tempat kami aman saya di Jawa Timur sudah rindu mau mudik sejak 2003. Terima kasih. Nama sebut ke Jawa Timur tu bala kita hari Indonesia. Selamat ngali hari. Terima kasih menonton dan mengikuti Bin Tulu FM ngala tengah hari. Selamat ngali hari megak ngakai meracun Conrad. Selamat petang. Selamat petang. Lalu kita megak BC Franciscus Kasam kita selamat ngali hari. Edison selamat ngali hari. Main lagu Bambu Isan ya. Lagi aku maca komen kita kebisiknya apa lagi bisik awak sejam lagi peningah berkulai dengan kami nyalai ke sekali tu mai kita berarti ke bukan berarti mai kita mendiang ke Siti lagu Ari Angela Lata Jua. Lagu yang bernama Sunyi Berasai Puang. Tang aku percaya aku nemu kita anak sunyi. Nanti kita tadi ugulan kami, mendiang ke kami.

Ya, sunyi berasai puang hari jelala tajua. Anang sesunyi, anang pepuang, kita peningan eh. Kita lebih lagi kita. Nanti asai sunyi, asai hati. Tau dengar ke lagu, tebah lagu. Pemilih kita dia tu, pemilih kan dengar lagu. Mayuh cara kita boleh dengar lagu. Nah. Nyalai ke sekali tu, pukul 2. Satu minit, dah pukul 2. Nyalai ke sekali tu, mai kita sama, mai kita peningan. Nitiah ke DJ Yon, kita kini, kita sari tu, baik DJ Yon.

Ya peningah, temu baru kita buat program kini kita sarito. Kini kita sarito peningah. Sarito aku mai kita raun ngagai bengoh. Lebuh kita bejaku pasal palan pejalai rampak menua bak dunia tu. Runing kita suah berarti ke pemesai bukit di menua luar. Tau ke pemanah kampung ti bekabus dalam filem fantasi Hollywood. Tajap ya, namun wan, bak kita ditu seminak beberapa puluh kilometer aja hari Bandar Raya Kuching, bisik siti batu pemata asal ti udah diberi nama panggil bak renggat antarabangsa The Lost World. Saritu bak program kini kita saritu aku mai kita semua berjalai merekat tasik ti sunyi, lalu mantai ke pemanah misteri siti kandang luar ke daripada aku tadi ianya bengoh. Ngagai kita orang kerindu lumbak ngomain recreation. Nama bengoh udah bisik bak mulut semua orang kenyau hari berapa tahun ke udah. Ketegal rampak menuanya ke cukup ngerindu kati. Uji nikal ngagai keliak ngasai kendur ti bukit ke dikelingi kampung. Hujan tropikal ketebal. Kalai tucung bukit dibungkur kabut ketebal nintiang pagi, lalu diias ngotas siap besai kedigagak mensia ke sunyi baka cermin. Ngage sapa-sapa kekalak ngindiak kaki kita rampak menua bengoh ukai seminak pemandang geografi aja tang nyadi terapi ngage semua kitai. Mendur kitai tau ngelimpang kediri ngau dunia digital, ngasai ke angin tik bersih, lalu ngasai ke pemanah utai tik di tempat petara. Engka bisiknya sekedap peningan ke berundian. Dini endur bengoh untuk kebenarnya. Nanti hari sukut geografi, bengoh berpalan bak puncak Borneo, bak kandang bagi menua Kuching. Berjalai hari Kuching ngagai jeti air bengoh, seminak berguna ketimpuh dalam pengelamak sejam ajak. Kandang menua tu sebagi hari tanah akik ini komuniti Bedayuh bak puncak Borneo. Sejarah moden bengoh berengkah berubah ngau balat lebuah projek tekat air bengoh digagak serta tembok penua. Tekat air besar itu digagak ungkup jalai ketanggung pengawak hidrologi ti amat kritikal, jadi batang pun penatai air bersih dikena nangkup guna domestik ngau industri peranak di negeri Kuching ngau kandang dur ti ngelingik dalam timpuh ti lama. Ngonya megak peningah rampak menua tasik kebesai bendar digagak mensia. Tasik tu dikelingi kampung tau ke gunung bengoh ti gadung, lalu ngonya nampak rampak menua ti sebaka ngau menua Skandinavia. Berjalai di bengoh berengkah ngau kita nepan perahu panjai tradisional ari jeti tekat air. Berjalai ngenak perahu pengelamak 15 lagi 20 minit merakak tasik ti sunyi. Udahnya expedition berengkah dengan jematan buluh tradisional ketika kak sidak diau dia ngau kreativiti kediri empu. Kara tipe maduk digigak bak kampung bengoh ianya air terjun. Antara ke pemaduk ikonik ianya air terjun Kerten ngau air terjun Susung. Nama kebuah yang dikumai air terjun Kerten tau ketirai. Laban airnya nelusur nurun bak sungai ti luas merakak dinding batu ti besai. Di pedak nyau sebaka bakal lansir putih ti besai tau ketirai putih ti besai. Nak jauh harinya air terjun Susung megak merik pemandang ti lebih dramatik ngau air ti terempas ngau tegap dengah batu-batu. Diri bak mua air terjun Susung nuan dekat merti kekebuah dur tu dikumbai The Lost World. Atmosfera di pedak bakal prasejarah bakal kitai kebak jeman dinosaur. Pengudah lelak dengan air deras ngau air terjun, jalai-jalai kakinya dekat maik balap jalai nikik tinggi ngagai penaik gunung menuju palan pengentap penyewa komuniti kenyalai amat ianya Kampung Sting. Kampung tu diberi nama panggil Kampung di atas awan, ketegal penuduk yang tinggi bak tisi bukit betul-betul bak atas garis entali air tekat airnya. Ari laman rumah tamu tradisional di Kampung Sting
Dia kita boleh mendak pemandang panorama 360 degree. Selampau tekat benguah di ngermai bak baru ditutup ngau kabut putih di merik pemandang di kemaduk mana serta ngalit kati. Beranak kampung Setintok sebagai dari komuniti asal Bidayuh kudah milih ngetan ke daya hidup aki ini sedak ya bak tanah tinggi. Sidak tu miuratik bendar nyaga reta tengkira benguah itu bala pejalai ukai seminat datai ngambil gambar dan megak bisik peluang ngasai ke pengamat gaya pengiruk sidak di Rimpu ngelantang ke diri makai pemakai asal ke di sumai ngenak buluh ninga cerita tuai gunung ali sidak ketuai di kampungnya serta ngasai ke di Rimpu ruti penghidup kemudah tang lekun benguh megak peningah ianya kandang lur ti udahnya di model rujukan pemaduk manah ungkup eko dagang temuai berpelasar ke komuniti di Sarawak. Natai temuai ngagai ndurnya ndak rusak rampak menua tang lebih agi meri empas ekonomi di amat positif. Terus ngagai peranak menuanya bala nembiak rumahnya jadi malian temuai ke bisik setipikir orang kengempu perut panjangnya dia ke servis pengangkut lalu bala indai-indai ngatur homestay. Tikas penyedar tinggi bak komuniti berai bermuah tentu ke pembersih ngau pengelantang ekosistem kampung sedaya seruran dijaga. Bisi atur komuniti ti teriat berkawal ngau pengau muai uras serta nagang pengurusak utai tumbuh bak pemanja jalai jalai kaki. Tu me teladan kemana kalai rampak menua mesti dijaga. Jadi kepesaka serai ekonomi peranak menuanya terus ditekap ke seri rias ngau penyulut negeri tu. Bungoh jadi kebukti tajak pun pemasa fizikal ngau teknologi moden campat Sarawak agi ngembuan palan ti mana serta ngerinduk ke ati. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau bungoh siti palan lu ngelantang kati ba kucing. Jadi kita udah datai pak pengujian program kini kita sari tu. Bertemu baru kita bak minggu nangkan ketuk ngau nyak aku Sheryl Ludan.

Ya, peningah nyalai. Ya, kini kita sari tau hari di Ceyonnya tadi ngucung ke jam 15 minit lepas pukul 2 ngali hari. Lalu kita agi bergolengu kami ngela tengah hari YFM Bintulu agi bergolengu aku di C Rut Anampung atau ke di C Perincing. Nyalai bak jam ke penuh dia tau 45 minit ke dudi tu peningah 45 minit kagi tinggal tu alai aku dek agi kap kunci kita berita-berita berita ramah tentang berita ramahnya ke tau pulai ke teladan kita tau pulai ke pelajar ke kita penemu ke kita ya udahnya berkunci ke berita-berita ke bukai kami di Bintulu pengawak program ke bisik diatur di Bintulu ya nyalai ya sebenarnya aku berkunci ke sitik ke berita ke bisik diatur di Bintulu aku mai kita berarti ke si lagu tu sama kita ningak ke lagu tu lagu ke bisik dipinta peningak kita hari telu hari lahat datu hari lahat datu Raika ia minta tebah ke lagu takat penghidup Ari Lawrence Ari Lawrence Ari Jeffrey Lawrence ne ya.

Jeffrey Lawrence baru dah menenang kita semua ngau laku takat penghidup Arab ke Raika hari Lahad itu, iaitu bangsa dusun nang asal orang Sabah dusun tang yang tadi ya bisa nyapa Abah TikTok Bintulu FM lalu aku nanya nemu jaku iban nemu mimimit jaku iban ya tadi Abah TikTok lalu ya mana nama nyapa Abah TikTok kena jaku iban lalu ya lagu kita kerinduk ya aku ya ya nyatakan penghidup nama kebuah ya tau nemu jaku iban laban ya bisa kaban berbakia ngau kita iban ke bisa di Lahad Adatu ya. Terima kasih ngagai balap kita ke laki tak ke di Sabah nak milih di Nindur walau bisa si kau dah gimana ke diri hari Telupit Sabah kau ya ya pan nemu memimit ke Jakob Sarawak kau ya laban bini ya orang hari Dalat Mukah ya nyala ya kita ke di Sabah nak milih bangsa ni nak milih pengarap. Terima kasih kemudian ke kami boleh kami ngelat ngari wife Bintulu alu pihak Mekah. Terima kasih ngari bala kita hari Indonesia hari Kalimantan Barat hari Jawa, hari Pulau Jawa, atau ke Bandur Bukai, hari Pontianak. Terima kasih mereka. Kita mesti nyapa Abah Tito Bintulu FM, ngomong mereka Abah Facebook Artem Bintulu. Gula yang kami buat ngelola tengari YFM Bintulu. Nyala ya berita ke dekat dikunci ke aku kasih Tito pendengar ianya kena 26 hari bulan 9 tu tadi dia ada Bintulu habis ngau ngambil baki ba program kedikumai gotong royong atau ke program ngarupan berserimai ngau hari cuci Malaysia 2026 peringkat bahagian Bintulu. Jadi tu dia tur sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu palan kedipilih nur ngatur program ngarupan tu ianya Kampung Baru Bintulu lalu diatur begulai sida BDA begulai ngau upis pengerai baki menua Bintulu kena 26 hari bulan 9 tu tadi lalu sidak yang namanya sidak ya target sidak ya orang tinggalnya penyampau 200 siku tang lebih ya mana benar berita tu atau ke pengawak tu sarinya lalu berduduk rinya megak dia dah hari cuci Malaysia 2026 mucur nampak dua titik rekod baru dalam Malaysia box Malaysia Book of Records ya. Ianya penyampau orang ti masuk buat program tu 272,390 ikut banding engkau sidak ke belabak ke 200,000 ikut aja tang lebih hari 200,000 ikut laban program tu diatur serta samari 26 hari bulan 9 tu tadi. Jadi Bintulu siti hari menua ke ngambil baki buat program Hari Cuci Malaysia 2026. Lalu rekod ti kedua ianya ngumpul barang recycle tadi pemadu mayuh dalam sari sarinya ianya banding ngau sida ya ngumai tagak sida 28 tan tang lebih harinya ya 28 target tu ke digumpul tadi lebih hari teka di pelabak kan jadi mujur benar pengawak tu kemari 26 hari bulan lalu merik mengganti ngakai bala kita di Bintulu Kampung Baru ngamakak sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu BDA ke mujur ngau ngatur mujur mai bala di Bintulu masuk dalam program Hari Cuci Malaysia 2026 nyangka kita saru rundia nama teka Hari Cuci Malaysia okay mencuci Malaysia nyenda tang tadi ngumpul barang recycle ke nak dikunak kita lagi tang ya uliah di gagak nyadi utai bukai ke uliah diguna baru nyalai nyak kedekumai Hari Cuci Malaysia 2026 berita kami di Bintulu setiap program ke diatur hari 6 tu tadi 26 hari bulan 9 2026 kita akan minta tebah ke lagu tu kerinduk ke lagu tu dengar lagu tu ne lagu sanggup aku request.

0: seorang juru kereta perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ya, pukul 2.31 minit ngali hari. Jadi kita terus maca komen atau ke pesan atau ke maca kita ke nyapa kami, nyapa aku ba TikTok Bintulu FM atau ke ba Facebook Artem Bintulu. Ya, jadi meri selamat ngali hari ngakai lemuak randi. Jadi aku yang sama jalan ke pengawak genuan DJ agi bersebun kami di kenawet detok minta namutar kelaku menyadik di baik masterpiece di kena merindang semua bala kita. Selamat ngalih hari ngakai Mak Anuang. Sebenarnya apa sama jalan ke pengawak genuan DJ. Aku terima kasih. Halo pihak maga Catherine Robin maga nyapa. Selamat ngalih hari DJ. Sama jalan ke pengawak. Lalu kita bisik sendi N. Sama jelai ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Ari Linda Kaul Ati Tua dikenak merindang dirimpu. Lalu megak ngakai bala kaban Facebook ke ngelala. Jadi Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk selamat tengah hari DJ. Hari kami berseratuk tu panas. Salam gai bala peninga ke Medien ke radio baka ke ngali hari tu ke tau ke tengah hari tu. Rina Mami, hai DJ, selamat jalan ke pengawak minta tebak ke lagu baru untuk bisik lagu hari Reza Reho lagu Kerapa Babas Mali. Jadi harap ke semua bala kaban belayan maka gerai selalu. Salam Ari Johor. Jadi Arina Mami tu di Johor. Jadi sedap di JB Johor Jerebu takkan bersebun Ari sedap di Johor Baru ya. David Ikum sebenarnya apa? Selamat jalan ke pengawak DJ Pian Maka Puna Selapuk. Selamat jalan ke pengawak panas hari kami berjalan gedung saya tu di Serian. Lalu kita bisik keling temawai MC minta tebahkan lagu Utai Orang kena merindang kaban Facebook Megak semua peninga ke ngali hari tu pesan selamat ngali hari lunya ke pengerai. Robert Ganja semjalai ke pengawak panas hari di Sepawa lalu pian megak ibas lebin toka abad dom hari semunyan minta tebahkan lagu hari igun

putarkan lagu Selaka Padi Ari Wilson kena merindah bala ke gawak sekuriti ke kerja sari tu baik sikit nanga macan panas hari di macan di sikit nanga macan nyalai ke siti tu ini nuan semang lari DJ minta tebah ke lagu ngetan menalan hari intunya kena merindah bala ke ninga ke YFM ngelah tengari YFM api intu.

Selamat ngali hari ngakai Madam Jo. Jadi kia panas menua kami bermuka minta pasang ke lagu Simpak Ndak Bertampung Ari Veronica. Lalu kita bisik Boniface Ari Selepin bakal lemai tu minta putar ke lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Terima kasih ngakai Nuan Suhaida bisiknya apa. Lalu pia mega kita bisik Ricky Kedri selama ngali hari DJ minta putar ke lagu Ngapil Baru Ari Ricky Anderson Mami Twin. Sama jalan ke pengawak DJ salam ngakai Mak Peng harap kia bisik ninga. Saya ku bisik ninga nam. Laban Mak Peng untuk peninga ti setia peminat setia YFM Iban Ricky Kedri ti nadai lagu Ngapil Baru lagu Bungai Pinang ke DJ. Lalu kita bisi Miri Jalo rindu medak nuan live DJ. Terima kasih ke nuan sis Miri Datuk Mat petara nentu ke pengenduk tua lagu ke dipilih Datuk Mat Riri Kendrosan minta pasang ke lagu tu me DJ ko ya. Udahnya kita bisi pengajar McNair Matthew Shalom memanah lagu tebah nuan DJ. Terima kasih dah merindang hujan kami di Seratuak dia tu benung hujan sedak di Seratuak hujan manah laban hari kita ke kelalu angat dia tu makin hari makin majak angat munyi ke kaban siku bisik madah aku nak ingat nama taya bisik bisa komen bawah Facebook jadi kau ya nyangka tanya kau ya nyangka angka dunia kita itu dah nginsit sesemak-sesemak ngagai mata panas. Lalu ngasuh, lalu terubah ku maca komen gianya tadi. Ngasuh geliati. Ya. Udahnya, berundang gak ku? Bro, kata kejaku kita dia nginyau jaku Melayunya, jaku Melayu ngau English. Logik. Logika yang ngau pikir ngau logik ya. Amat, nanti dunia tu nginsit semak-sesemak ngagai mata panas. Ni nak macam hangat. Betul ke nyak? Ya, jadi nyak meja ku tunik, aku gagai tak bisa gak pengamat ya. Lalu kita mega bisik peningkat kita risulan nari kapit minta putarkan lagu Melikai Pengerindu. Sabar sis bisik lagunya Nairau. Katie Lia Kita Lina 95 selama ngelari oleh nebah lagu Simpak Ndak Bertampung ke DJ Bujang Lelang. Selama ngelari DJ minta nama terkel lagu Ari Winnie Albert Bertan. Jadi ke sekali itu kita sama ninga ke setiap lagu Ari Linda ke peninggal kita bisa minta tebah ke lagu Ari Linda lagu Kawal Ati Tua Senti Entang lagu ke bisa dipilih sehari itu Ari Linda yang nyak ngai bercakup suah.

Ianya punya lagu utai orang. Lalu kita terus ngau maca pesan tau ke maca pesan kita kebisi nyapa bawa Tito Bintulo FM tu.

Jadi peningkat aku ngai bejaku suah sekali tu aja. Nah, jadi awak kita tinggal 15 minit lagi awak bergulai bawa ngelat ngari YFM Habin tu lu. Hanya tadi lagu Ari Linda ngai bejaku suah. Jadi selamat ngali hari ngagai sis Rosliau kebisinya apa buat Facebook tim bintu lu. Jadi sama jelai kapkan awak DJ cukup panas hari di bayan tasik muka hari tu minta tebah ke lagu ditinggal nadai besain hari Christina Bryan kena merindang diri empu pihak mereka ngelucu anak ucuk menantu di Miri Isania di Bayan Ulu, Sunti Emilia Amy Richard Induk Kenawit Miri Ubun Martin Eni Tinggi James Anyau Pia Mega Su Pada semuanya pun nama ya tau Sua Josomia Rino Ngau Mega Stemmer Stevie Stelov Bujang Sino Ngenang Ngau Bala Kaban Facebook Kabukai Ngarap kita semua gerai selalu Nya tadi pesan dari Rosliau Alu udahnya kita bisa Duk Rakiah selamat bertugas DJ dari Taman Maliha Matang minta putar ke lagu dari Edward Pusah Salam Gebala di Sungai Plan Sidak James Biliak di Bintulu Nyalai Arab ke Bala di Sungai Plan Bala Duk Rakiah tu bisi ninga ngemuka James Biliak di Bintulu Cecilia Komit selamat ngalih hari DJ Sama jalan ke pengawak terima kasih Cecilia udah nyapa Lalu Ujuah Cawung selamat jalan ke pengawak Genuan DJ gaya hari kami buat sebawah dituk panas ke dia tu tang marga hari kuya selalu berbalik barang maya tau ya hujan jerbu kurang di tu mana nanti jerbu kurang ne Lucy Mentali seminatnya apa selamat ngali hari DJ selamat jelai ke pengawal lalu kita bisi Sulan Cia Patrick hari kapit panas hari di kapit di pasar kapit di tu DJ ku ya minta putar ke lagu Maligai Pengerindu Dayang Jegak seminatnya apa selamat jelai ke pengawal DJ pemegak sis Iba Vincent nyapa selamat ngali hari DJ Barau Sujan selamat ngali hari Barau Sujan hari Sujan minta putar ke lagu Ari Aurora ndak nganti nuan lalu kita bisik Nira Naruk selamat ngelih hari DJ lalu dahnya John Grang panas hari kami bak batu ni minta tebah ke lagu Maligai Pengerinduk dinyanyi ke ikun teni kena merindang dirimpu ngau meka semua kaban Facebook selamat ngelih hari aku punya lagu Ari Igun Teni Malikai Pengerindu Ngakai Si Sulan di Kapit Benar Mia Nagiah lagu tu Ara ke Terindang Ngakai Nuan Ngemuka Balok kita kebukai Keminta tebah ke lagu tu Sama kita Merati ke lagu tu

Iya, lawa lagu sida de kak sis Rosita. Nah, okay lawa, okay lagu sida. Ya, lagu kita semua, lalu okay lagu aku. Tantu lagu hari Igu Anthony, Malikai Pengrindu Arab ke kita udah terperindah ngau lagunya peningan. Lalu ngau nya muka ngucung ke kita itu dah datai bak pengucung ngelah tengari YFM Abin Tulu. Terima kasih yang kita ke, lebih lagi kita ke pukul lain ngau kami berengkah hari pukul 12 tu tadi, 12:15 atau 12:30 hari untuk kedia tu. Terima kasih ya. Angge kita nak milih kita nyeninga kari radio atau keninga ke ninga ngomedak hari TikTok ngomedak hari Facebook. Terima kasih ha ke suku yang kita nyalain. Aku ngai jadi maca pesan kita kebuka lagi bisik tambah jam tu mekang-mekang baca pesan buat TikTok lagi buat Facebook ndak ngai ke kita ngai berbagi tebansanya nyalai ngambil ke ku ngendak ke sekali lo kena ku nutup awak ngela tengah hari YFM Bintulu ngarap ke semua kita yang tadi likun diau dalam pengelantang nyaga pengerai ya. Nadai te berat lagi hari pengerai kepatut dijaga kita ngomeka pengelikun kita nyalai aku ngarap ke semua kita kini-kini pemindah kita nama-nama pengawak di kerja kita harap ke semua kita peningah bala kita semua bala selamat melalui pihak mereka nyaga diri ya. Nyalai berengkari pukul 3 atau lagi alai kita dekat ingat ke program dalam Jaku Iban tang bala di Miri kita dekat dengan ke Korea dalam jakuk kayan kenyah dulu hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai dah pukul 6 lagi kita tahu ninga ke program dalam jakuk Iban. Jadi ngau tahu aku DJ Perenciang sekali lagi ngarap ke semua kita di dalam pengelantang nyaga pengerai nyaga diri semua lalu kembuan meh ati ngau runding ti semampai positif serta mega rindu selalu. Bye-bye. Laku kaban sampai mati.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: melu dehen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te daun kelo kajau dang utuhan naman telo jadi una lo berasa sayu kenap man tamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni. Kalau ke rasa kenap man Tuhan dah ho, awi ni hama ok denak dalam kenap tam, dalam buluan tam, dahin buluan lah ho, buluan maang, dalam tedin tam, anak dalam hitung geri denak pendamai ya, menita melangin dah te Tuhan, pinang sayu tu lo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugu mitam, te masih tam. Nah kalau Matthew G Yolah bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Teman peji dahin kami ha Pasar Miri FM Pitan 65.2 dahin FM Pitan 21.0.

Levi dan saya Ngelah Rahman Telo Lim. Levi ani tang sepejol ana dalam segmen tam hati segmen peci dahin kelo. Ha radio kayan Miri FM hati peci dahik di jeri dalam sengkeri hitam. Mato man pukun telo atang pukun nam Levi. Unalo ko sama rasa kenap mandi jelivan ala ugri hitam ngejelo segmen alang unalo. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau. Matoh man pukun puluh dua man adi atang pukun telo Levi. Lalu Dani, Dani hati gate 20 pitan dau bulan pitan dua 2026 hati megate dau dua. Manita malang teh ha kucing, lalu manita malang teh ha serian halundu ha bau itam dan paen peji kelenghi. Radio kayan Miri FM ini ngejelon lupak di FM G06.G dahin G0G.Tusu. Nenan pa manita malang teh ha tatah Miri mengkelolang teh hamarudi hatalang usan lemting apa tuto asap tu bau itam dang kelingi radio kayan Miri FM ngejeloh FM pitan puluh 5.7 dahin FM pitan puluh saya puan kusung nampa menitam alang teh haudi kiti tamdang peji kelingi radio kayan ini mengejeloh SWGG 665 kilohertz lalu menikam alang teh hipun haiti mengkelolang teh hipun Astro manita malang hipun My TV itam dan peji kelengi radio kain tamani ngejelo Astro saya tusuji at dahin haiti My TV tusuji kosong lahu manita malang sayu mengkelolang teh halam dale mengkelolang teh hawang dale lahu mengkelolang teh semenanjung Malaysia ha su mendaleh Miri mendaleh Sarawak itam dan peji kelengi radio kain tamani ngejelo radio online haiti RTM klik matoh man pukun puluh dua atang pukun enam lebih putung-putung dah. Lalu hani ini tak aku kunci link hati kalau dang tepala pes radio kaya ni hati link aku kunci tinan tina kalau dang banyak natua ya hati ya. Asun tak internet kena dia hitam dang peci kelihir radio kaya antamani. Lalu man kalau alang hipun hawa ya hitam dang ni peci ni klik ada hik ngejeloh live alang teha pes radio kaya. Lalu pada aku sengkiri tam tak inang kena ke anak program tam ngejeloh segmen peji dahin kelot tam doni ini hati lagu lang buka lasan tam menadi hati ji lagu alang kenan poster lenjuk hati lagu keluan kenap kui kerani aku sengkiri tam kelengi ji lagu lan hati alang kenan bahalan tingan lagu harin mawang menitam lim.

0: kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
2: Busy ke? Eh, minum kerang. Sayu lah barang akna ni.
1: Kenapa nandu?
2: Nah, tidak ada kualam di grup. Tak ada nyihuk kuih, masuk aran kuih. Kuih umun kuih lah, hundak tak lupun akan.
1: Nah, memang ini masam-masam. Skamer, si Anandu, kami nak kau melandangkan skamer kerai ni.
2: Nuh si, lana ni, ini nak kerak. Ini lupun akan kuih ni, nak imretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
1: Kurito, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
2: Baun, nuno tu kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kunhana kueti. Akna natua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo nak kui laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, beka uhanandi padek na dalon, si te dalon na nyemau. Ak meses, nusipa, dahanyu ayah kui. Ak telepon, nusipa, dahanyu ayah kui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repot ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nuna na kurin dahadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
1: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
3: Kerani tam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat teskin meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok Barani Neman, Redo Kayan, Miri FM.
4: Men kucing ni semarahan,

Hari ni aku belah segeri tam tenang kenungkan program tam ngajalah segmen peci dahin kelok doa ni. Yati tepat pukul telur jenang aku segeri tam pecah halam segmen tam. Yati segmen surat dengan lahu man pukul telur 45. Itam peci halam segmen lung alang jadi tedau ani. Lahu hati man pukul 4 tam peci halam segmen gelar jaki. Itam sangklihi dahun kelunan ayak alang mayak. Lahu man pukul 40 minit. Itam peci alam segmen age yan. Lahu hati man pukun patunang itam peci kelengi dengar alang neman miri radio kayan miri FM. Lahu man pukun 4:45 itam peci alam info dengar alang neman hawang dale. Lahu man pukun 5 iti itam peci kelengi dengar alang pahma man paun dengar angka sapuri Kuala Lumpur. Nunan pa menita malam peci dahik ngajalo FM Pitan Plu 5.7 lahu mengkelolang penjidahik ngejelok FM Pitan Plu saya puan kusung alang penjidahik ngejelok Astro saya tusu jidahin My TV tusu jikusung itam sempeji hati pukul 5 lebih peji kelengi dengah akasi penjidahin radio radio kenyah ya lahu hati man pukul 5 junang itam peji alam info keliah lahu hati man pukul 5.40 itam peji alam segmen Bis on air tam lah. Nunana no program tam hati matoh man pukun telok lewi atang tam lasi tepat pukun 6 lewi. Saya lewi dahin sayang larah menitam lim.

virus, hati human meta pneumovirus ataupun HMPV. Jadi nenok ke virus ini teh merebak teh hantam menji kelunan ikak dem teh pegai teh kelunan alang gak perahani hari teh ji kelunan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mekebana ya sang dem pegai teh kelunan alang habe tapi ya virus alang habe lo kan nih pia bakteria alang habe kelunan ka itam teh pegai teh kelunan tam teh pergi peji rindah bangu teh pepang lain kelunan teh alang siban teh alang niken meninam nitam teh pegai orang kita anung kutam tabi lain kelunan itam pekelambang lain kelunan itam parak lain kelunan ka bi kelunan anan niken mirak itam pun dang teh pegai lah. Nah, nanggalah hote kemungkinan itam dang tepegai, itam gam

0: nanala adang tay pagay bialang paling bantingan na ni kandahin siban maninantam tay pagay tada-tada virus hati human meta pneumovirus ataupun HMPV isihat dap man o tada-tada itam ni kanhin mirak biasa si tadang membeza na man o virus alahabe sama da common cold sama da influenza ka sama da COVID kenanan ay kagak okun hati mungkin ika teknikan te mirak te pratengak te laram okunan ay kagak alang lebih serius oklaan mungkin te sesak nafas te rasa lemak ante tenaga mungkin ika ngangan laju cepat mungkin te dahun hengam pun hati ay dendarang lama di menging daun hengam ha wheezing dan analiha lebih serius lah oleh teruk lah ataupun te komplikasi na mungkin ika dang gak pneumonia asma kak mungkin bertambah teruk ataupun hypoxemia pun hati oksigen dalam dahaga semakin berkurangan lah.
1: Panopi we pedah te alan. Plihe sayu asen di mahlale. Kalau men radio kayan bara sayu kena pelan menitam alam

Ini aku sengkerita pala pecah dalam segmen tam hati segmen surat dengah. Dengah alang unda losan ku si men itam hati jidengah alang naiman miri. Jatuh 50 kupon belega jatuh 50 ringgit. Sat anda hak jai mendahak alang geri asok. Jadang anda hak pakai tai geri asok dalam ni tai nyalun ni hapa tai ngat lo. Ani enuk mendahak alang tekep terima dahin alang una atang hak datangnya bananan. Ani ena petgu program vaksinasi masal anti rabies pelesenan dahin kembiri anjing alang an majlis Bandaraya Miri MBM na pejidahin upis perkhidmatan veterina Sarawak JPVS Cawangan Miri. Program ini seena tek teluk 2 bulan atang 4 bulan puluh ani hak imat riam matu menpukun pitan atang pukun 4 lebih. Program ini pejauh enak jadi inisiatif janangan dah halang hipun hulung aso jaba tanggungjawab dan sukung hadui ngatun populasi aso alang sak nekatan hamiri. Mendah halang hipun hulung aso enangan ja ala haba halang te ani ja te geri aso dalo te nyo program ani. Lawan pehituk zaman putung dah alang geri aso ja geri tiki pecidahin dalo dahin lahu menglan aso dalo ni andah ngaput putung jaka teguh dalo tengyoh program ani wina mendaha alang hipun aso alang bangsa takut kelunan ihapa alang hatan lahu an pehituk jama tai kaput tek ba dalo bahi dalo aso ani sang tai maat kelunan bangu ihapa aso alang jeleng tek tatah anan men udala aso ani u ala tusuk nyekang prarebis mesti anda ngulang dahin mengihu dalam aso ini tai peci hindalo aso alang habe darah 20 sayat dau ja ubat anan dan panau sayu alam batung dalo alam tok anilahu an pahitup lim aso alang te alam dale Sarawak wajib ala tusuk nyekang perah rabies mendah lagi pun hulung aso nusi tengi yang peritahani danggap denda nusi hahui man 2,500 ligit haida section 40 bakar tusu ordinan kesihatan awam veterinary VPHO pelupitan pitan pelupitan. Teguh aso alang nusi tehi pun vaksin lahu danggap takap ihapa anhagri musang mendalo upis perkhidmatan veterinary Sarawak ngiyoh peritah ala uendah ukeh empayanani. Mendah alang hipun hulung aso, alang liung sebarang ha hujung alat alun dan kadenda nusi hahui man 2,500 ligit haidak

wa denga alang naiman muka. Telo alan hatata dataran pihin setia raja seendhak kep jama uk awang manhadui-hadui alang seendhakna petgu program Sarawakku Sayang SKS 2026 ha bahagian muka. Ketua Polis Daerah Muka Deputi Superintendent Polis Muhammad Rizal alias Bara alan alang seendhak pani melawin Alan Setiaji, Sipang Alan Ceria dahi Sipang Bulatan Jalan Wawasan. Sangat hakep matoh men pukun pulu ji do bulan pulu ani ateng pukun 6 pat do bulan pulu. Pahabung alam tukanan guna bangu anda pehituk jamang melok kelita iha pahamu tau halirin alan iha paha alan alang dang madad atapang ngasau anau alan tegu tes tusah. Teh kuri-kuri ngawan meloklita unha sedia pencidahin ha menara pihin setia raja kupis pentakbiran kerajaan Sarawak bahagian muka masjid setia raja dahin ha ngawan komersial alang jalang. Menha alam ha ujung anak alun menpituk jangiyoh lim atun ala unha sedia dahin pakai alan alternatif ala unha natep jalim anau dang panau dahin sayu jarun tepo daha mekap alananan. Nana hati dengah halang kedua, dengah halang naiman muka. Dengah halang ketelur alam bayar loh sentusi menitam hati jidengah halang naiman kucing, upis pengangkutan jalan JPJ Sarawak, ngejeloh unit Falcon, umanau hadui opato, ngejeloh teda ron napan, jadak mihat kunin bangung, ngiyok atun alan-alun, hata tapasan kucing. Jarun operasi anak u endahna dah halang di teh pesuk kuri-kuri dah nah hadwi salah hati menhanga mencipta pakai jet nyapa pakai telefon jaka geri kelita nyok kita alang nai mencipi je Sarawak lim salah lenggar takap ani u endah ala tindakan nyok undang-undang kena bangun pehituk menha alang geri kelita jan meng pakai telefon teguh gem kelita nyapa mesti pakai jet empayan kelok mato anau kelok. Nana hati dengan halang ketelok alang bayaloh dengan halang naiman kucing atang tini tona segmen surat dengan halang kekunsi menitam lim hitam dan pejil an alam segmen ani te jaka alang pial an te dau jima.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

0: Lain lain, tak ada keri. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajire.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Teku jak kering.
1: Nan, teim ngap angal lalau. Utek nak kesre. Man kelo alang kelenghi tengah rangkawa ni. U kelo ngap ang telikin amin kelo ya. Ala 10 minit, alam jimigu. Resak telikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Tiap-tiap tamabat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalau Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: buah libu, buah baduk. Pesun-pesun bima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jongo, man usiang.
1: Nena nama di tampaji hati kelengi lagu alang kena Daniel Bampa lagu Jaji Mure Paji ya. Kerani hati tepat pukul 3:45 minit sampai aku geri tam pecah dalam segmen tam Leviani. Ini aku sang kunci info menitam lim hati dah obar alang naiman Katin University hati dah sang manau hadui The 39 National Geoscience Conference NGC 2026 alang sang dana matah menji 2 bulan Atang telok 2 bulan puluh 2026 Sangdana Haji Hotel Ayah Hamiri Alang sepulang hadu dinai Hana Yang Bar YB Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Yaitu Timbalan Premier Sarawak Menteri Sumber Asli Dahin Pembangunan Bandar Dua hati Alang Lahu hati Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri Dahin Pelaburan ya Anana hati info alang unalon hati info alang kedua. Hati marung operasi Duktun Madang alam dalai tamha Sarawak sangan dah tangguh. Ini ada usang hati mendalo yang berhormat Menteri Kesihatan te puluh dua bulan pitan alang lalau di sangan tangguh te jaka alang sangan dah barang ngeluar ya. Tunggu tetang gelok ledang pahabung dahin Dr. Nur Fatiha or Abdullah hati Ketua Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Halubun Kusung Saya 2 Patusu Telok 2 Kusung Kusung dan Sabung Tepala 256 Aku besang geluak Kusung Saya 2 Patusu Telok 2 Kusung Kusung Sabung Pala 256 Menana hati info marung Ano Duktun Madang anda tangguh jaki. Kerana aku nampak tak pejuang dalam segmen hati tam sekelihi lung alang jari tedau ni, aku sampai apa ni tam jaki hati kelihi lagu alang kenan joli jengan hati lagu nyibu halam ka menitam limu.

Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: Yang nama Adi Tampeji, hati kelengih lagu lang kenan William Laing lagu ina ya lagu ni ku tujuh malim kalau ina ya lang tep peci dah hik levi ya ni halahu kalau dang pahapan kelengih lagu anandi ya. Kerana yang pantai pejuh dalam segmen tam levi ya ni hati ngedula segmen Larah Jaki ini ku sengkeri tam tai payang Jaki tai palapes radio kayan. Aku sebasa kena malim kalau baki-baki ku lang ni peci dah hik lahu alang nai meju ma aku suhalam ngajalo segmen tam levi ya ni. Una lo ku sabar su kenap man baketa Winnie Livan. Saya kenap man Pido Wan, saya kenap man Roger Uvang, saya kenap man Christina Aran, saya kenap man Sabina Lugah, saya kenap man Derry Usun, saya kenap man Ros Tarang Lai ya. Man kalau alang nai peci dahi kalau hu alang nai meju husu nai kato dengah. Lahu ini teji baketa malang nai kato dengah hati baketa Pido Wan bara sayu levi menikah DJ Rin nun dengah Dani DJ ya. Magih ke kui Dara jan habung peji ngering radio kayan. Kena ini hino hino lim bakih alang hak beh DJ. Elon kita mubui-mubui dah lah ha? Pido lahu abara Dara ku emnai ngelemu nyinang leading Facebook live ani bi emtek kah kui habung komen-komen men bakih tam jinun hal kah. Aku ingin pakai lagu hati ngarang hudo. Saya kena DJ lahu tahamatan gaben. Ya klik om ni lo. Lahu ini hati gaben G emoji matan bunga. Wah, saya kena menikah video ni matan bunga. Ya apa ngeja lo? Live pa? Sayu kai. Kena matan lah ini pa lo hari do kayan ini pa? Dang lo kana. Okey, sampai tak pajuh dalam segmen tam. Pahaya nak kui geri tam kelengi hati segmen gara jaki tam. Aku sengkusi info menitam lim hati marung mendaha alang ngenap belajan mutau. Hani teji anda nak sama laju bantuan lesen memandu BLM motosika B2 ani hadu yang naik mandun N10 sama laju hati daw pah bayar matan aran yang naga teteluk pulu teluk pulu dua bulan pitan duman 2026 ani anda buka mendaha alang umun 26 duman taiha hujung dahin hipun batong alang mage amte kira bebas menun tua senara hitam malang nai men JPJ PDRM dahin uma bisara ya ani an ha okwina mendaha alang te terima hati sin perintah tia STR ika selhu hati mendaha alang ha B40 ya jaka kulo tanya ke mata pengakai kulo ni menghadap kulo mesti geri dua liap hati potosket tiki kulo. Lalu kalau dang tiala borang ni ha upis dun. Ya pak kalau dang tepalau ha akademik memandu Surya Bintulu Sendrian Berhad. Arti tigo tetang kalau tetok hadu ya ni kalau dang pralau pahabung hindalo ha upis akademik memandu Surya Bintulu Sendrian Berhad halubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Aku bahasa ngeluar kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Lah itu kalau jima hana daw alang pah baya kalau dang tematen pengakai kalau ni eh. Nana hati info alang una lolho info alang kedua. Ani man kalau alang te kira havah te hujung migo ni. Man kalau alang te hamiri. Nyetik telok 2 bulan pulu ani dahaseng na krusus pendek beauty beginning. Ani dahaseng te belajan te make up ani ya. Ani hadu yalang ni man college community miri. Hati mengkelo alang sang belajan marung make up. Ya. Alah bah lang tia ni. Dah sang matoh nana hati menpukun saya jima. Ha college community miri. Lalu kalau dang ilau. Mutu kalau sang matang marung legah na. Kalau dang matang dalo ha lubun. Kusung saya 5-6-5-3-5-4-5. Hati kalau dang ilau dalo man pihak college ya. Anana hati info alang kedua. Lalu alang katalo. Ani loka naiman dalo. College Community Miri. Ani mengkeluar langsung belajar na, belajar nenotok sang na hati lerak. Lerak kuin tamka habis dan halau ni ke bubu pedas karana ni. Hati sunat na tepat 2 bulan puluh duman 2026. Alang matuh menpukun saya jihma hati ha College Community Miri. Lahu tegosang tangklok tetok hadua ni kalau dang ilau ya kuruk madi. Hati telefon dulu ha College Community lubun kusung saya 5-6-5-3-5-4-5. Anana hati info marung krusus alang dah katuk ha college community miri. Kali ini aku perlu geritam hati pejuang dalam segmen tam segmen ngelah jaki hati sang kelengi dengan kelunan ayah alang mayak ya.
1: Ngelah jaki

0: Tanam padi cucuk-cucuk saja. Hari itu padi pandai tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita ngakak marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Yang macam tapioka. Padi ya ada akak. Akak masuk dalam tanah. Jadi akak tu makan mineral mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya. Pergi perap, pergi ke baram, dekat miri kita naga padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Yang kita coba di baram adalah beras no panjangnya, tapi less touch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini tu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung Kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
2: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji rehin, radio kayan,

Menjak ledang, menjak napak pari.

Hati-hati peji je lagu Alang Kenan Awan je lagu Hudok Pekayang ya. Sampai tu dalam segmen tamini ini tak nak je baketam an alang nain nyemau. Kena ini. Hati-hati baketam Christina Aron habara sayu lebi DJ. Alam tepak mekaya ni kena wah. Nyaku dawa ku tepak na. Kelalau mahan hak tesu kena ni. Nusiha awi tak tepak itu nuwe di. Salah tepat itu nuve maka ini ngetubek ngetubek tua tepat na ngeluan barat tua kan ni DJ senglesa usukui tepat na re saya kena dahim DJ wah saya kena menikah Christina lang naik kunci haduhina leviani ya lalu ini jitang pido ni aku sebarat tu serang ni siapa ku iseng jam lagu na ni hani mateng. Aku nak menteng ikat ni DJ. Ikat jam nun lagu Diam-Diam Jatuh Cinta Bi Alam Bersih Dahun Kayandu. Daralan lagu anan Emtek Musang Alam Radio Kayani. Kena ni. Aku nak jam arana. Jam kedua DJ baun. Kena menteng ini. Aku sembara lelana ni. Sik aku jam lagu anan. Bin aku menteng dawa dalo lim dalo DJ Livan. Menteng DJ baun. DJ Usun. Jam si dalo lagu ani. Okay, kita pecah dalam segmen tam. Yaitu segmen segmen age ini aku sengkeritam kelihi lagu hati ngepnu lagu Alang Kenan bahalan tingan hati lagu ngaharang hudo ani mah adihan ngepnu penghakai pidoan ya.

Nuna nama adik tampaji hati kelengi lagu. Alang kenan hati kayan Kalimantan lagu tam kayan ya. Kerana hati tepat pukun patunang itam sampai jauh peji kelengi dengan lewi alang en Alicia Baun Salin dahi ena basah.

0: Kita lebih menika Polin.
1: Saya lebih menika Usun.
0: Iya, nendengah Kak Kreni.
1: Saya buka dengah.
0: Iya. Jadi mana telok lima tak nak mengklarah peji di hina kami Paulin orang ini hadi nah hina nah hadi usu dia ni amka teh pun kede kerah falan teh ha miri ini. Jadi nono men be dahok tangan ka mana dahnya malaikam seng angin sayu ekonomi dah dalam cabaran orang pekerani teh dahok tangan ka mana.
1: Nanti dahok lah sayu kan usu nabi keren tak jam urup keren susah lah. Sentam tentang sang inah kemen hinantam sang ilo urip metam lah ilo urip metam so dalam tangan ku teda kalau nyaman keren keren ataupun hilang ku udah kaya udah kaya umum lah kalau teh hadiu kalau teh nesak no kalau nah di na inuan lah barang kerapin ada aku yang rasa aku na inuan eh saya wukan nak dangan apa entam leh gula barang mulai nyaman minta tak minta keren so asun kalau sandu ya nah di inuan ya bin jini nah di ini bahat suku nikah rajin tak minat ke ikan pekali sum sang give up suatu sum di khusus asa ikan sana ten nah perdah bintang pulan nah di ten ne tak kedua temigak tak kedua temnemun so sabali tak lah bantan nah di ten ne so kalau nyam no kerenan tau tangan muda kalau alahan peluang ni nah di inuan ne lah telok tak kira jaga tum seni tam tam masa kaya mana kan ala daban tam ne hadui su tam ne pagat tam apu tatang bayat abin apa ta lagi tam sedang ke kunan mana luar negara luar negeri pa ujam hadi tam ne pada apa perlu lah lim so patut ne tam ne mesti tangan tam jagaan tangan tam sam nau lah lim mesti ta aruh nap ta nah di ta jan tadang nan tena okah lak eh ko aku nah di lah dia nak sang ulah dan tersawun itu kenapa nam mesti ta aru kenapa tanah di itu ne
0: iya mai segena ban boleh norai kalau ngap program telo lebih ani
1: okey aru kenapa
0: iya satu nama kalau lain pejidihna kami te jaka alang piah muak.

Hari ini aku perlu segerita pejolam segmen tam hati segmen dengar alang Naiman Hawang Dale. Dengar alang nalosan kusi menitam hati ji dengar alang Naiman Singapura dalam pihak berkuasa Singapura utakep ji laki dah mandale Malaysia alang umunan ni hati telok puluh tusu duman dah hintai ji laki men Singapura alang umunan ni hati 40 ji duman pahapung tek kes geri nyilam dahin salah dadah belegah hui men sin Singapura yati ji juta dolar ya. Ini dah barang alang Naiman penguasa immigration dahin pusat pemeriksaan ICA. Alam ji kenyataan ICA bara laki Malaysia ni di katahan te 22 bulan pita tawid anda ha kira sakak ya ni gerseng geri nyilam dadah hati dadah heroin ais dahin kanabis jaka ha tugung motosikal ha Malaysia ngejaloh pusat pemeriksaan tuas. Pengawalan dan pelawara hati telah te pesuk te bukut alang enak te hati kalung nani hana biskut alam ji kutak halaung mutau nani alang dah pesaya ani hana dadah. Dalam man pengawal Biro Narkotik Pusat CNB palo taikirana anda habara marung dah pesuk kan ini tino dalo pesuk dadah halam bukut nanti ati bahatna alam 6760 gram heroin tena ji libu ji 16 gram ais dahin ji atu akasi ji libu 32 gram kanabis anda hile ya. Lalu laki alang men Singapura ni adi hati dah tahkap ya hati dau alang piah hati Ravin hapa saya ni na adui salah dada ngejelo hati pesuluh men operasi CNB men hadui sesatan ya tino laki ni anda hatakep dalam operasi hatata Tampines Street saya perlu telo dahi nalo ni uhile tu suatu pitan puluh gram heroin 602 gram kanabis dahi jatut 27 gram ais 50 gram pil ekstasi dahin 20 gram ketamin tino lima lenggah hile ni sin belegah lahu tidak hile hati sin belegah telok puluh telok libu saya puluh enam dolar Singapura ya. Nana hati dengah halang unaloh dengah alang Naiman Singapura dengah halang kedua hati ji dengah alang Naiman New Delhi. Hati teji doh alang kini ngenap lana YouTuber. Hati petula maruk emas dahin sin andalok panak ni hibun alam media sosial. Alang dah ni anda percaya hati tai masuk alam aminan ni. Tai nakau lim ubung-ubung ataupun lim barang-barang kemas na ni. Ani ji dengah alang dah barang ngejelah berita berita PTI. Yati dohani anda halana arana madhumita. Yati empai nani hagen landhai nang yani mentengai kerapa tula marung urip nani marung sin ligit alang nahipun dahin barang kemas alang anda lo panak ani hipun. Yati lahu ya bara alam video nani bara yati hagen atau pat tutak tebelek emas putung-putung bulan. Lalu dah polis pesaya dalam alang tenaga alam amin ni yang ni dah alang hagen inang yang ni keram petula marung urip nani alam media sosial ya. Lalu kisah ni kira dalam panak malhu mita ni nai nala nai menglan menu dalam ni uli menanau dalam te suti hati tino dalam pesaya amin dalam ni uka dah kira tenaga masuk ya. Lalu menhadui pelasa barang kemas na alang bahat nanti alang pitan atau 44 gram alang enahu enanalo ini di tai pade. Menutuk kanan video dara malhumita ni bahawa tena video marung hati urip na apa ini dia metek beli emas putung-putung bulan naik kira naik viral ngeluak ha media sosial. Anana hati dengar halang kedua alang Naiman New Delhi lewatang tini tuana segmen hati dengar halang Naiman Hawang dalam alang kekunsi menitam lim hitam dan pejil analam segmen ani te jaka alang pialan te daujima.

at 52 minit at tida hopi tuk mintamlim tapat pukul 5 labi na iti manitam alang pajidahik nga jelo FM pitan plus saya pen kusung nahin FM pitan plus 5.2 lahu mangkelo alang pajidahik nga jelo Astro saya tusuji dahin my TV tusuji kusung itam sampaji dahin dalo hati alam terido kenya ya biar mangkelo alang dang pajidahik nga jelo FM G kusung G.2 dahin FM G kusung 6.G lahu mangkelo alang pajidahik nga jelo radio online RTM klik manita malam pajidahik nga jelo live itam sampajoh atang pukun 6 lebi. Lalu lagu sang geritam kelenghi lebih ini sampai tak pecah dalam segmen tam yaitu lagu halang kenan Olivia Peter hati lagu New Peg Gerita dan lalu mengkelola dalam penjedahik yang jelau Miri FM pitan puluh lima poin tusu dan yang pitan puluh saya poin kusung nena penjedahik yang jelau live lalu keluar dalam penjedahik yang jelau radio online ya.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Nak selamat kete tau toi ni tau 20 pian to bulan pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta Lidio Kenyah Miru FM pemongan ake Pauline Lenik. Dale Sarawak lepek menuken kiok-kiok dalam polok 4,000 hektar tanah bagi ngembau ketai dalam gayang nyedia padai apan jadi ca awang yak sukat nyukung dalam agenda nasional. Ngan ini pe sukat menguat laa keterjaminan penguman kak dale ini. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma cin ketaikat ketuk pengaduk ina un dalam pengaduk kiok-kiok 7,000 hektar ina tanah anun perintah yang akan ira gezet jadi ukup mula padai pakai bayak tau. Gayang ini atekanan lan bagi nyekelan ketai tanah ina sukat kan pakai ngan tiga dalam gayang mula padai ngan abek kan ira pakai pakai mula puun sawit. Ya tisu ini kuma ida ya lak dengar jakak Sarawak Agrofest 2026 kak Bintulu. Dalam isu nya laa, Datuk Patinggi Abang Johari Peun Badak, ida perintah Sarawak unyedia penolong dalam pengaduk ca belian ligit apan sektor mula padai ini sukatkan de pasat ngan lao kak Dale Sarawak. Perintah Sarawak akan sedia dalam keluk pasat ngan kuak ngan perintah persekutuan dalam ida kelok nak penolong yak kuat dalam gayang ini. Gayang pekuat keang perintah Sarawak ngan perintah persekutuan atau kanan lan dalam kelok mengembau ketai gayang pusit ba. Gayang ini abek bagi keperluan dale Sarawak tua tapi ini pegayang yak sukat nyukung ketai agenda keterjaminan penguman kuma dale Malaysia. Pembangunan ukok ketai mula padai atau keluk un pelaburan nek biok terlebih laa bagi nyedia ketai infrastruktur sungai yang mengalo ngan saliran sungai yang cukup bagi ngembau ketai kapasiti padai. Dalam binapa, ia percaya dalam ketai puyan metek lembaga padi dan beras Sarawak ini kena kiok-kiok sukat mepo ngenyukung dale Sarawak apan sukat ngatun ketai strategi ngan sukat ngebiok laa pembangunan dalam puyan sektor padai ini. Ini bagi ngebiok potensi sektor ini apan jadi ca sektor yang utama jaka bayat tau. Pembangunan dalam sukan lepek buka bio awang kuma idepat anak-anak muda apan sukat tisen potensi ida serpek. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ti isiu, uban nakini abek mong ida anak bayak ini kelok pilek gayeng atau pekerjaya dalam bidang konvensional kuabaan duktun jurutera ngan binapa kat dalam bidang peguam. Gayeng atau peawang kuabaan dalam bidang sukan, dagang, industri kreatif, pengenjam atau pendidikan teknikal ngan vokasional, binapa kat dalam teknologi mading, pesukat na awang yak tiga apan sukat kanan bayak tau te. Perintah dale ini kelok nak penuken dalam nyedia mong anak-anak muda anak kini apan un penisen ngan pengenjam ngan un kemahiran teknikal apan ida malai bayak tau. Premier ti isu ini dalam teks tiraknya yang lepekan baca akun Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah jakaknya 5 ca persidangan integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Dalam puyan yang kuat, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah pe petangan apan puyan sukan ini sukatkan pasat ke ketok peringkat. Ini bagi menukan ketai puyan industri sukan ini sukat nageng ngan muat cin ketai un pengelan cin kelunan kadok kuma industri sukan. Aspek integriti abek ken nuken jaka pertandingan tua tapi ini kepe ken menukan cin ketai pembangunan fasiliti pengurusan ngan penglibatan cin mung ida yak dalam industri sukan. Inu-inu isu atau pertindakan yang abek tiga ngan abek un integriti sukat tiklunan kado abek ngelan puyan dalam sukan inilah. Puyan persidangan ini atekanan lan dalam nak penisen ngan sukat nak katuk guma mong idaya un tanggungjawab apan sukat manuken ngan tiga apan puyan sukan ini sukat bebas cin unsur rasuah ngan salah kanan. Golongan belia Arab apan dalam belanjawan 2027 ini nak sukat kanida menuken ngan sedia lebih kadok gawang awang pegayeng ngembau kemaheran ngan nak sukungan kumamung ida ya tidageng atau pe keusahawanan. Kuak bandau isiu cina kuda-kuda usah anak belia ya un kak miri ida harap apan inisiatif belanjawan 2027 ini nak sukat mepo ida dalam ida metik gayeng ngembau gaya udip ngan sukat alat pendapatan yang lebih tiga laa. Kuak bandau isiu Cin Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Julhari, awang pegaya ngan kemahiran dalam bidang pengenjam atau pendidikan, dagang ngan dalam teknologi, patut tibio laa khusus kumamung anak belia yak Cin awang pasan ngan ida yak nai Cin lepok. Dalam binapa, Irang Budi Ros berharap sijil lepasan TVET sukat kenida iktiraf lau apan ini pesukat mepo buka awang pegayang yak biok lah aku mamong anak-anak belia. Isiu Chin Fernandez Kiong Francis, penolong dalam bidang pengenjam atau pendidikan ngan penolong biasiswa pepatut kena embau lah bagi mepo anak-anak belia yak nai Chin awang pasen apan ida suka temetuk sekolah ida dalam bidang TVET ke institusi college ngan institusi pengajian tinggi. Ini tuak dengar tau ini, dengar ini lepek sedia kun Muhammad Al-Hadi Syamsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjau pemong kejai ke usia tali dia kenya Miru FM, selama sembak ngan penuk kun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Ya, jalan Maika, mereka mengkejaya ke usia Talidio Kenyang ke tetap ini. Selamat petegok, selamat tahu dua, tahu ini 20 pian tahu bulan pian 2026. Selamat kita tahu dengan selamat kita mado tahu ku mai kemong. Ku mendengar kem kita tahu ini sengana kemong. Sadin seken amai we sadin seken uko uko bake bake tu yang ge ya ke Arab ikem un agat ya tiga un batung ya muat dalam ikem pasat tahu kita tahu ini. Nah ke Arab ikem un agat ya tiga lah ya. Ina harapan lu singgat singgat tahu dengan tiga tahu ay benikem milik jadi bakai jadi tuyang ngana pemong kejaya ngana klinik madung ka usai telidio kata tap ni ya ke dijelene ke pasal ke cinta ding pukul telu ada nak kini lu pesek ke jamak kata lu ka pukul lemah kata tau ngana kok pengalai kem sukat ngelingai lu singgat singgat tau ka siaran radio pengalai cin pukul lemah pabe pukul nama kata tau ka mas luyak ngan frekuensi pian polo lema poin tujuh FM ngan bina pekak pian polo ayah poin kosong FM ngan bina pekam sukat ngelingai lu ka aplikasi RTM klik ngan kam sukat ngelingai lu ka Astro Channel Aya 7 Ca ngan bina pekak My TV 7 Ca kosong. Ikam sukat ngelingai lu ka live Miri FM Talidio Kenyang ngan bina pekak live TikTok ke kak pukun telu, cin pukun telu, pabek pukun nam na kata tau. Piane si uku-uku ikam sukat ngelingai lu singgat-singgat tau sangat nakik mong ya. Ikam yang lu dalam ikam pasat tau kata tau apkam. Ya nasi uku-uku ikam sukat ngelingai lu singgat-singgat tau. Dalam bina apa? Dalam kak jamet tadeng lan ini ke kalau kusi gaya awang ku mai lumong ya gaya awang ya kenggi kenggin nak ke kusi gaya awang kak dare pasen mirik kini ading ku mai lumong ya dengan awang kak mirik kini kata taup ini abi un hujan ngan taup tena apa abi un hujan ya ni se gaya awang kak mirik badak kini dema abi panas set blok tau ade ya ni se gaya awang kak mirik ilu tena se gaya awang kak pasen marudi. Kapasan marudik kata taup ini api on hujan tapi taup tena on hujan kaca dua uko. Ilu tenat gaya awang ka daya telang usan. Ka daya telang usan kata taup ini api on hujan tapi tetaup na on hujan kaca dua uko. Ini set gaya awang ka telang usan. Ilu tepuke nat gaya awang ka belaga. Gaya awang ka belaga kata taup ini on kata taup ini abe on hujan ngana taup tena on hujan ka ca dua uko. Ya ni sik gaya awang ke lepenggin ku mai lumong gaya awang ka pasan mirik. Ka pasan marudi bina peka daya telang usan ngan bina peka belaga kina gaya awang ini lepenggin ku mai lumong cen upis gaya awang ya upis dengan awang Jabatan Meteorologi ku Malaysia ngan ko mai lumong ke lo dalam ilu klok ngatun-ngatun puyan atau pegayang ilu kata tahap ini harap pedengawang ini sukat mapoi kem dalam ikam klok ngatun asat kem ko mai kem klok teka daya ya ikam sukat atun tiga asat kem ikam ya klok ne cindaya neka abak pa ya ni sedengah awang ya on hujan neka kuda-kuda uko ngam dina pekak telangusan kena ya dalam gamgin kereta dalam hujan ayan gin nyan-nyan ya kena-kena gin na kereta ngemasa ni kemabek kemirik ngan tiga ina ajak harapan lu ya ina harapan ni kem kat naik ngan selama ngan tengok ngan dia pengamin lu ngan tiga ya teka tawa sana ke ina isi dengan awang ya ke lepenggin kumai lumong kumai kem yang ngelingai lu ka usai tali dia kenya
1: tahukah anda kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ya ina cebelian ya neko na joni madang pra mai manyi tawai harap ilon manyi manyi tawai dalam ilu pasat tau katai taup ini manyi manyi bangan bangan na tua dalam ini nu papuyan ilu kumaikam yang ngelinga angke ka dalam kereta dalam asat kam te oleh pegayang ya kumaikam pa ngelinga angke ka uko ngam pegayang pa dalam ini papuyan ikam ti kumaikam yang ngelinga angke ka uma dalam ikam klo kuma we we atau pa sekan sekan sekan leto sadin leto uko uko ya klo ma sedia you know sedia katai kita tahu dalam ikam kalau sedia ino jauh kam kita tahu ini ikam ngelinga ke kau setali dia kenya harap ikam on salah on dana on pangan tua dalam ina pikam ti dalam ina pakai kalau kusi dengar pasan tu ke gaya awang indeks pencemaran udara ya indeks pencemaran udara ya ke dale lu Sarawak ini ya ngan ke kalau kusi ke dale IPD Serian Kuching Samarahan ngan bina pekak Sri Aman bada dengar lo mabun mesap ngan lo gaya lo bayu yak mano bayu yak sigut atai dakina ya kak dalam IPD Serian Kuching Samarahan ngan Sri Aman kina ngan nak sarike sibu sama laju bintulu muka kapit ngan gaya awang kina sederhana lo on mabun mesap ngan bayu yak mano lupa kediut atai dakina jadi ngan kak dalam Miri ILP Miri ngan Kak Limbang bada isek dengar awang tiga ya bion mabun mesap ngan gaya awang gaya bayu lo gaya bayu tetiga ngan mabun mesap etemela ata pasen Miri ILP Miri ngan bina pekat Limbang ya ini se naise ino naise dengar pasen tu ke gaya awang pasen tu ke mabun mesap ekak dale lu Sarawak ini ya menawai ke ekak dale ya lo mano ya lo on mabun mesap ya bayu ya lo mano bayu ya lo sigut ina nawai ke mapan pagat dalam kem sibuk dalam kem sibuk ti pegayang gam ya dalam kem sibuk kayang ayan nabe nawai ni sap sungai ya ban on palelu dalam lu sibuk pegayang ngabe nulu nawai ni sap sungai tapi menawai ke menakini ya dalam ilu pejuma ngan tau mabun mesap atau pe bayu ya mano ina ayan nisap tegok ngam muang tua nisap na tegok usah lu memerlukan sungai ngan na berino ban ilu mesti nisap sungai dalam masih singet-singet tau ya dalam jangka masa ya nyang ngan lebih-lebih lah dalau tau ya pana ngan ikam kado kado pekala ya kado pekala dalam ikam tiga yang gam ya ngan sungai mening atau pas sungai buwe ini bandu deh ini naca sungai ya pagap ya patut ikam ni sap sengat-sengat tau ayah nalak sungai me sungai manis bandu deh jadi si minuman utama tapi ta alak na sungai bu sungai buwe sungai mending ini jadi tisap utama mambin na sungai tisap kami kembi-kembi pan gam na sukar nisap apa nambe tane kamuang baru pikam pita sungai na be lusan kembi klo te pita sungai jadi mambin pagat mambin sungai ini kembi-kembi kam ta ya apa ni kam pagat nisap ke dia na cha tangan atau tips kumai lumong dalam ilu pejuma ngan na tau mabun mesap terutama aku mai daya kat dale Serian, kat dale Samarahan nah Kuching ngan kat Sri Aman nak kena aku mai kam. Ya en kurang-kurang ni sep sungai. Itu kata sana ke aku mai kam lo bomong ke jai ngak kata tahap ini tiga tawai ya setengah jam lah kurang tin setengah jam lah ilu ke jai kena lu petat cin use tali dia kenya.
1: Lama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet TPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggalnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3. Untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Leganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Bung kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.

Ya na cebeli ana cenjoli jeung Anabella. Anabella dah wakina ya harap ilo-iloon salau on bangan on semangat ngelinga ada belian ya kelepak metit ko melu mongka use telidio. Ya nyala mai kam ya bio ngelinga ada warbe metit telidio ke tetap ini harap ikam on na dena on na bangan. Ya ini na telidio kenyalu ya lu pasat singgat-singgat tau ya ngana salam petego selamat pajita ka use telidio kenya. Ngan binapa ke klukusi cadenga pasan tu ke puyan Sarawakku Sayang program Sarawakku Sayang SKS 2026 ya ada kelu pasat ka muka ya. Un dalam pengadok ca atau 70 jenis perkhidmatan cin kenai 50 agensi ya kenida buka kuma kelunan kado cin ketai program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka ya ada pasat cin 2 pabe 4 bulan pulo ini kadataran pehin setia raja Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat Datuk Sri Fatimah Abdullah Kuma skala perkhidmatan ya ida sedia ini nak peniga ya biola kuma kelunan kado khusus kuma ida ya nai cina awang pasen ya ini cadenga pasen tu ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 ida pasat ke muka dalam minggu ini nak ya kado isi puyan atau peperisian program-program ya ida buka kuma kelunan kado terlebih lah kado agensi-agensi ya ida ngin ke dataran pehin setia raja kumaika meklok te on utu-utu pasan tu ke urusan-urusan ya dalam pasan na anun perintah ni kem sukat penjo te ka puyan edati ni na to dua to bulan pabe 4 to bulan ini ujung minggu ini ya to lema pabe to 6 to minggu terdua terlemah pabek tu minggu jadi kumaikam ya kat dalam muka kena tenala awang tai nua atau patai nyelima isek puyan nak dati tego ini na ya ini capuyan nak tiga nak buka awang tiga kumamong kelunan kado ya kado kado impak-impak ya tiga kado penisen-penisen ikan mengin naik cina dalam bina apa kado isek puyan-puyan dek cah dati habisnya cin agensi-agensi tua tapi on puyan-puyan dek cah kuah bahan minu gerai-gerai ya kado lah program-program yang ada buka aku maklunan kado. Cah ini cah puyan necin perintah pakai nengenyeng ke ya nengenyeng kelunan kado ada lok nengenyeng kuma kelunan kado.

0: Kalau termasat kat dalam muka tegok puyan ini nak, ikan pasu katai. Ya ini terbuka ko maklunan kado. Ya kalau tenar puyan program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka. Ya detik ke dataran Pethin Setia Raja.
1: Yang kita coba di Baram adalah beras nak panjangnya, tapi less touch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini tu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.

tahun ini dalam sejarah. Tahun ini dalam Uman 2004, capuyan lepakan ida pasat ke Dewan Suara Kuching, ngan puyan ini lepakan pejadik kuun Menteri Muda ke Opis Kepala Menteri Datin Hajah Fatimah Abdullah. Dalam misiunya, ia petangan ku mamung wek ngan amai apan njam ngin anak apan ida un minat baca bub cinta ding ida iut anak dumit ngan wek amai pe kan petangan jadi contoh cin ketai amalan baca bub kuma anak-anak. Ia pepetangan wek ngan amai jaka ina apan pakai cara komunikasi yak tiga ngan tenang apan mepo ketai perkembangan daya kreativiti anak-anak. Dalam binapa, ia pepetangan kuma mung guru ngan guru-guru yak pegayang kat taman bimbingan kanak-kanak tabika apan pagat ngembau ketai tak profesional ida. Ia pebadak ngajen anak-anak ini dalam umun cin telu pabek lemah uman ini na cagayang yak perlu tanggungjawab yak biok uban dalam jaka ina peringkat awal dalam mepo ketai pembentukan generasi anak-anak yak un pengenjam penisen tiga adat ngan yak un kualiti pakai bayak tau.

0: Yang nak kini 42 minit lepas cip pukul lemah kata tahu ilo lo pemong kejaya ke usia tali dua kenyanga kada jelenik. Ya lo klinik ngena lo lo madung kelit tiga ke usia tali dua kenya pemong kejaya ngak kacin tading pukul telu ada. Yang nak kini ke kelok kusi cak dengar pasan tu ke dengar pasan penangguhan sementara operasi Doktor Madang atau Perkhidmatan Doktor Udara PDU ke Dalai Sarawak. Ini lepakan pada operasi Doktor Madang ke Petipo Dalai Sarawak kerana dah mupet cinta ding puluk tu bulan 2026 tepala tahu ya kanida badak kenai ini nak lo pun tahun tapi kanida badak dengar ini dah kumai lumong lepas ini nak. Ini nak kuun na Cak Akbar cinnya yang berhormat Menteri Kesehatan ya dengan cinnya ibadah ini Doktor Perkhidmatan Doktor Udara lepakan ada mupad abek maju cinta ding puluk tu bulan pian 2026. Ini na bagi na awang kuma siasatan kesehatan ulpa insiden bilun abang ya teh labo teguk ya lapa ini dah ya onak melibatkan anggota pasukan PDU atau Doktor Madang ketego ayah atau bulan pian ya lapa ini dah. Jadi ini saya dengar kuma ilumong atau kuma ikamik kadaya kena ya perkhidmatan Doktor Madang ini lo pida pasat jadi kuma ikamik ya, pengak-pengak kenai perkhidmatan ini ataupun kenai dekat daya dalam ini lo pida on masat pabek tau atau pada bulan ada ya kan ada badak kuma ilu na ilu ke kusi la ilu ke pendengar di kuma ilu mong la kalau ilu unala dengar ini cin ida ya berwajib ini na. So ini saya dengar pas untuk kepenangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara atau operasi Doktor Madang ke Dalai Ilu Sarawak ini. Ya tiga tahu saya nak kena saya dengar ya kita lepas kusi kuma ilu mong ya ngan nanti kata wai kumai kemik lo pamung kejai ngak ke usai tali dokanya ngan nanti kenal isi meses ya ke usai Facebook live lo kini meses yang naik channel lobang lati lobang lati wang dawa kini ngadanya ni selamat tetap tuyang dawa selamat tetap pamikut tuyang tiga tawai ben lepek na meses kumakit ke usai tali dokanya tiga tawai ben lo milik ilu jadi bake jadi tuyang pakai pasat tau ke tetap ini ya dalam puluk lemah minit lah ilu kejai ke usai tali dokanya kau kenal lo petat ngan apa tegok lah kat tau nembam. Jadi ayah nanti kembi-kembi lepas ini nak ke kawasan lalu angan belian ya lepas ini ayah nanti kembi-kembi sana ke
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: berterusan mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di BFM.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
4: Ya, nak kini 52 minit lepas cin pukul lemah kita tahu piapa ini nak dahulu kejaya ke usai tali dua kenyah. Ngan ini nak kela awang guna tiga tawai kumai kemong yang lepas kejaya ngah ke cinta ding pukul telu bina pika mengelinga ke ke pukul lemah. Ya, tiga tawai nak biok tiga tawai bani kempakat nyukung ilu ke usai tali dua. Ya, ngan apa ini nak dahulu pemung kejaya. Ya, ngan kumai kem lepas nak mesej nak like kumah ke tau ini tiga tawai. Ya, Tuhan berkat ilu mong bana biok tegak kemat lu nak ikamah kejaya ke usai tali dua ngah ke tau ini. Ngan tiga tawai kumai kemong tu yang sekarang kita lepas kerja yang kata ini kembi-kembi peluun dalam inu pegayang-gayang ya iluti jaga agat, jaga kimat dan jaga udip kaang ilu serepek. Harap ilu sukun agat yang tiga dengan pokok temani dalam inu puyan-puyan ilu singgat-singgat tau. Teguklah tau nembam. Ya, teguklah akik ke akik lo paya kejaya dengan mong ilu ke usia tali dia nembam ya. Dengan bina pakak frekuensi dengan luyak ya kuak. Kak pukul 6 ini nak ilu ke ngelinga cin YFM imbana kucing. Tiga tahu sana ke kami kempe ngelinga akik ke live TikTok tu ini tiga tahu ai. Ya, tiga tahu ai bana setia pemong kejaya ngakan ngami kumai kam yang lihat kak siaran ada pengalai tiga tahu ai pemong kejaya tahu tahu nembam lah kak jamik kuak kak frekuensi ya kuat. Tiga tahu sana ke selamat kata tahu selamat tahu dua ngan selamat pasat tahu kata silap tahu ini. Tiga tahu yang ngan kenal lu petat kak uze tali dia kenya kata tahu ini ke pasal lalu ngambil ni lan ini belian cina apa janjau mudip.

าละใหม่ YFM สบายคุณดีอย่าดูบาดดีสุดดีอย่าดูบิสิกา

Selamat selamat datang ke YFM Segulai Sejalai. Bergulai dengan kami. Tentu ya, hari itu kita bergulai buat segmen Sada Lemai 29 2026. Bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 lemai atau ke 9 malam tu lagi. Meh hari itu kena hari 2. Okey, terus bergulai dengan kami buat YFM. Dan terlagi aku dekat macam pesan berat kita semua. Kita ke bisi pesan berat. Ulih ke natai ke pesan berat kita dia tu. Daniel Stephen, bergulai dengan kita 3 jam.

Okay, lagu hari familiar David. Lagu takah tiga hari. Kita berhati ke gaya hari kemari. Bisa mana gaya hari kemari? Kebagi berkawan dengan sebun. Dan sehari itu di Kuching bisi Niki tau ke bisi nak mana baru ke pengerai sehari itu. Kalian nak pukul 5 tadi. Tikas pengamal angin di Kuching 156. Ke Madu Balat sehari itu tau ke nak ke Diatuk Inyak Serian 174. Semerahan sama mengau Kuching ianya 156. Kebukaan internet mana magang? Kita ke berdiau bandu bukaan yang mana magang? Yang kaum ia ke pemanduk mana di Limbang meh? Seminak 26 aja. Kebukaan tadi gadung serta biru. Jadi gadung ke birunya kira mana punya uliah ngelantang gati kita buat luar rumah dekat mai anak ke taman dekat waterfront kini uliah nadai nanggu kita atau ke nadai keroga pengerai kita. Okey. Nya berkawan dengan tikas pengamah angin. Nak pukul 5 lemai itu tadi. Okey, kita ke dekat natai ke pesan kita. Mari kita boleh natai ke pesan kita by email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp terus ngagai 013 862 8422.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ke terubah ke peseba YFM jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan tu WhatsApp kami bawa YFM jadi pesan dari camung anak gadum. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya gadum anak jimbu atau ke Aki Ingkong dan ada kena 28/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 2/10/2026 bak rumah Tungan Nangga Senewang Batarajang Kapit. Ni yang dekat di Anjung kena 4/10 ianya hari Minggu. Lalu semua kapal melayan kengelalan yang tu kebagi kapal melayan di Nangga Peraran, Nangga Pelagus, Pasir Nai, Nangga Merit, Nangga Kemali, Nangga Kain, Nangga Serangil, Nangga Cermin, Nangga Dia, Nangga Kuta, Nangga Kapal Melayan Kebukai. Kenalah disebut itu, dipinta datang, Nangga Nyinggai ni yang tu. Kalai, ni yang dekat di Senggai kena 2010-2026, hari 5, baru metungan, Nangga Senueng, Batai Rajang Kapit. Lalu dekat di Anjung kena 4/10/2026. Pesan ke Nangkan Kenya, pesan pemati mega. Jadi pesan Ari Catherine anak Bawung. Jadi pesan ditujukan ke semua kawan melayan rumah Jackson Sungai Putur, rumah Bayer di Sebangkui, rumah Sunti di Sebujuk, rumah Gunung di Samak, rumah Siti di Paku Ili, rumah Wis Paku, rumah Siti Paku Ulu, rumah Wis Paku Ili, rumah Simon, rumah Simon Philip di Kawung, paket A, paket B, paket Melaban, semua kapal melayan di Undup, ngau kapal melayan kebukai ke nalah disebut itu. Jadi pesan madah ke Bawung anak Boseng. Bawung anak Boseng udah nadai kena 29/9/2026, lalu dekat di Senggai kena 30/9. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Kita kedekat nombor penerang ke Siliat telefon ngagai 013-571-3710. Lalu isi berita pesan madah ke Bawung anak Boseng. Bawung anak Boseng udah nadai kena 29/9, lalu dekat di Senggai kena 30/9. Ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Ni pesan ke Bersedi Kenatai ke WhatsApp. Lalu pesan ke sekali itu Ari Celengga anak Asun tau ke Indah Jinin. Jadi pesan madah ke laki ya Dunstan Burai. Udah nadai kena 29/9 pukul 5 pagi bak Spita Bintulu. Ni yang dekat di Senggai baru meh pada Sungai Laleng Tatau. Lalu dekat di Anjung 1/10/2026. Kapal Melayan dipinta datai ngau nyenggai ni yang tu. Nanduk pesan baru, pesan madah ke Dunstan Burai. Dunstan Burai udah nadai kena 29/9. Lalu ni yang dekat di Senggai baru meh pada Sungai Laleng Tatau. Ni yang dekat di Senggai 1/10. Lalu nadai dipandah ke Kemaya Nyenggai. Ni yang dekat di Anjung 1/10. Maya Nyenggai nadai dipandah dan aku melabak ke ni untuk di Senggai 30/9/2026. Penerang ke Siliat telefon ngagai Pemela 019-781-6065. Ya, pesan pemati. Ke sekali itu pesan dari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke Nyambar anak Kasih. Nyambar anak Kasih udah nadai kena 29/9. Lalu ni yang dekat di Senggai bak rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Pesan dituju ke ngagai kapal melayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, kapal melayan di Seratus, Sekuau, Durian, Selangau, Rasau, ngau kapal melayan Kebukai. Jadi ni yang tu dekat di Senggai berumah Yempu, ianya rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Telepon ngagai Elina nanti dekat nombor penerang ke Silia 010-97-56-302. Dan isi berita pesan mada ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udan ada kena 29/9/2026 lalu dekat di Senggai Bak Rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Nadai dipada ke Kemayang Ninggai serta Kemayang Nganjung dan penerang ke Silik oleh oleh bertelepon ngagai Elina 010-97-56-302. Nya pesan pemati. Dia tu lagi nampak macam pesan kebukai. Kita boleh nantai ke pesan by email. Ianya yfmiban@gmail.com serta WhatsApp terus ngagai konti di tu. Udah. 013-862-8422.

0: dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Okey, okay, macam pesan ke sekretari hari Mai Cagat tinggal ke Tina Anak Empati. Jadi pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai pagi hari 2 yang nyasar itu. Mawang lama jalai simpan semunjan balai ringin serian. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 4/1/2010-2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Tenggelam, Semunjan, Sekenduk, Menggelik, kapal belayan di Monggo Air, Tebun, Semunjan, semua kapal belayan di Mentuk, Sebuyau, Sungai Indai, Sebuyau, Telagus, ngau kapal belayan ke Bukai Ti Naleh di Rintai ke Dito. Lalu ni yang dekat di Senggai rumah sedaya Empu ianya di Mawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringian Serian. Lalu penerang ke silia telefon ngagai anak Empu 013-787-9789. Nandu isi pesan-pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai Sarito. Lalu ni yang dekat di dekat di Anjung kena 1/10 artinya ni yang tu di Senggai Pegilam 30 hari bulan 9/2026. Ni yang dekat di Senggai Mawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringin Serian. Telepon ngagai anak yang pun dekat nombor penerang ke silik 013-787-9789. Pesan ke Bukai kami bisa diterima untuk pesan semayang 100 hari atau ke Gintu 100 hari tuan ni yang tuan rumah Awing atau ke Rajan Anak Laga pengawak dekat diatur 3/10/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Sami Anak Rambu di Merindun Paling Kelini. Ya, pesan ngintut 100 hari ke bisa dikenatai kemungkak ngagai kami Mbak YFM Dito. Pukul 7 tu lagi kita boleh dengar ke program Aram Mansang.

0: yang nalah di harintai kereta kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, itu bisa pesan kertas ulit hari Linda. Jadi pesan kertas ulit serta muan terbalu ni yang bilo anak jawi atau ke indai ingai. Jadi pengawak ngetas ulit serta main terbalu 2 hari bulan 10 lalu ulit dekat Dewan 1/10/2026 baru main igang Sungai Selepian baru Bakuang. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Kelabit. Semua kawan belayan di Bakuang berkenu sebuti ngau kawan belayan di Suai serta Nia. Jadi kita ke dekatmu penerang ke silit telefon ngagai Linda 013-4991-256. Nya pesan ngetas ulit. Tujuh lemah itu lagi, kita pula ninggal ke Aram Mansel. Ninggal ke finalis ACSD ke 9, 13.10 tu. Betul, di rantai pengingat manis, Ramles Water.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Bak pun program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda mereka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngaman nanti kita merak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tip baru bak maya tip baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tip baru tu kita ngasai ke kita yang ngasai kutai tik baru. Nama arti jakoknya fresh. Utai tik baru ya tik diterima oleh kita. Lalu kenyak megak bak penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngamik ya tik ke baru buaya ke lama.
3: Buaya fair
4: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Sarawak Agrofest 2026 ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati ba Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
7: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sang. Sitik program ia ke dikeluarkan hari Indo Pias bertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dekat maik kita ninga kerana aku dengan siku usahawan ke berdagang ke ikan masin dengan pekasam ikan. Ianya Encik Chai Chong Kiang, air rumah migang, rapat, pantuk, Sri Aman. Nggak tahu aku ngalu kenuan Encik Chai Chong Kiang lagi randau program Araman Sang. Jadi randau kepeduai ke minggu tu ianya berkunci penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat kena nambah ke penatai pemisik. Selamat datang Encik Chai.
8: Terima kasih Encik Encik Di.
7: Minta nuan Encik Chai madah ngagi bala peningah program Araman Sang. Bekeni nuan tau berpun berdagang ke ikan masin jelawat enggau pekasam ikan jelawat.
8: Okey, pun ke kap jelag jual ke ikan masin no pekasam ikan jelawat tu sate hari subak om maya om tri cuti sekolah. Maya ada pengawal nya lalu jalan start berjual lah bapa salah tau dia bertamu lama bapa salah tau. Indai indahnya sambung sekolah banyak indai ku lalu ambil alih sumber tu jualnya. Yang starting jual salai, tanya baru ikan masin nyelawat, perkasam ikan nyelawat tu lah.
7: Ya, berapa lama nuan udah nyanya, udah ngepun berdagang ke ikan masin nyelawat ngau perkasam ikan nyelawat tu?
8: Ti nuan aku ambil alih hari apa aku tugas tu, dah habis 5 tahun lah.
7: Oh, 5 tahun ke udah lah. Kira tahun 2020 asalnya, Mr. Chai. Namanya nyade nyata de Encik Chai. Nama kebuan nuan milih ikan nyelawat dijadi ke ikan masin gau pekasam tu.
8: Okey, tu sebenarnya ya bisi tu tak. Okey, ikan nyelawat tu, ikan masin nyelawat gau pekasam ikan nyelawat tu startingnya sikit hari Lubantu. Dulu suka sikit Lubantu berpun ke ngagak ikan masin gau pekasam nyelawat tu. Udahnya makin lama kami ngambil yang pu ikan makin besar, udahnya yang pu kuantiti nak ulih temberik ke kami terjual tu. Contoh kami bisa order 100 bungkus, engkau yang merik dalam 30 bungkus ataupun 50 bungkus kena, nak cukup lah kuantiti ya. Udahnya lalu kami nguji agak kediri, apa pun lalu agak kediri, udahnya sampai ke datuk lah kami agak ikan masin ngau pekasam ikan nyelawat tu.
7: Berengkeh tak nya luan tadi alo ngado ke diri boleh ikan ikan masin nyelawat ngau pekasam ikan nyelawat tu ne. Nama-namanya jadi ke datuk nya dui ge jenis produk ikan nyelawat dengan wan tu ianya ikan ikan masin ngau pekasam. Se namanya ulian wan terang ke beza ya ke duitnya. Tarik cecai.
8: Ikan masin tu, ikan masin jelawat tu, ya minat masin aja. Udahnya pekasam ikan jelawat, ya bisa campur gaul ngau daun kepayang ngau perau untuk kayak masam dalam 3 hari punya nyadi ya nyadi kasam.
7: Orang kaya kesoalan punya tadi ni, Mr. Chai Ulian wan terang ke bala peniak kita, bak program aramansan tu cara-cara ngau teknik-teknik nuan ngadu ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu. Lepas apa penemu kudu itu benar atau benar berbeza ada nak cara kita akan jadi kita dia pun nak sebahka ya mai. Teh buka contoh ikan masin jelawat tu berkena ya Encik Chai?
8: Ikan masin jelawat tu yang ngakak ikan ya sama mina ujungnya udah rendam air garam nama semua. Ikan masin tu ya sigi nadai campur ngau daun kepayang dan ngau perau nadai. Udahnya kasam pekasam ikan jelawat tu ya bisi gaul ngau daun kepayang ngau perau dai tetak dulu dan yang baru tepuk dalam plastik baru campur lah daun kepayang ngau perau nya. Nya baru nyari kasam di ikan masin ya sigi masin aja lamanya rendam dalam air garam.
7: Kena kenyata dia nak Encik Chai Ente buka ambil kebandian dalam kandang sehari berapa ngaran ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat keulih dijual nuan tu?
8: Dalam setakat tu, dalam sehari ke seharinya udah pecah rekod. Isi 80 bungkus untuk ikan masin. Adanya pekasam ikan jelawat isi dalam 50 hingga 60 sehari.
7: Nanti buka sebungkus namanya ikan masin jelawat tu berapa pemeran ya?
8: Dalam 500 untuk pekasam 500 gram lah.
7: Untuk 500 pekasam, gram.
8: Hanya untuk ikan masinnya dalam 550 gram.
7: Nya tadi namanya dini alai nuan selalu nganjuang atau ke pedagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat nuan tu.
8: Okey, pasaran utama kami untuk ikan masin jelawat ngau pekasam tu supply agak Lipapa, Lipapa supermarket, Lipapa Seri Aman, Lipapa Serian, Lipapa Deglin Batu Kawar ya, dan Lipapa Maliha Kucing dan Lipapa Tasik Biru bau yang latest ya opening lah. Udahnya megak bisi Lipapa Senyawan. Udahnya mengaku kaedah pemasaran ku bisa engkau ba WhatsApp ataupun Facebook.
7: Nya tadi ngenang ke ya ke supermarket ke dirintai kenuanya tadi nya duit jenis produknya bisa ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawatnya ya betul. Dan selain pada supermarketnya tadi dini kayaknya
8: pasal lacau tamu ya. Udahnya bisa bisik gak orang bukai ke kang angkat hari kami, kami pun bisik bisik supply kan.
7: Oh, arti ya tadi ente buka contoh tadi orang kesigi aluka terus meling ngagi line on one memproses tadi bisa
8: gitu. Boleh tapi mesti buka nanti bisik quantity ke dalam quantity yang besar. Wajiblah wajib ke order tumu sedau kami picking. Lepas tadi tu kami memang produknya bedau siap. Order dulu baru kami boleh picking. Penyampau ke dekat kita.
7: Oh, kenang kenyang tadi Encik Chai. Bukan contoh tadi ikan jelawat tu berkeni nuan tadi tu sikit bisa nupik ya ke ataupun bisa orang nganjuang ke nuan melayik ke
8: narai narai tupik ke diri lapan risiko untuk bertupik tu kalau tinggi lapan nanti bisa ikannya bisa sakit ya atau sikit berbuangnya sikit mengalami kerugian lah.
7: Oh.
8: So hari ke nanggung risikonya mai aku terus ngambil hari toke ku baserian.
7: Oh.
8: Ngambil ikan fresh yang frozen udahnya dia nganjung kita baru aku ngintu ikannya
7: dia yang nganjungnya berapa kene berapa takah hari ini
8: dalam seminggu dalam seminggunya mungkin dalam 100-200 kilo.
7: Oh,
8: dalam seminggu nganjung ke rumah
7: kita. Rumah kita ya oke okay, tadi sare itu yang nganjung adanya berapa hari nuan akan selalu diambil nuan tadi nuan memprosesnya sampai ke nuan uleh nganjung yang agak market
8: untuk tempoh mama proses tu oke okay, starting ke contoh pada sare itu aku ngambil ikan pagi lah aku akan nyentuh ikan ikannya bagi-bagilah dalam sehari mungkin dalam 50 ikut punya 50 ikut banyak. Mesti kak rendam dalam air garam 2 malam baru boleh nyual ikannya.
7: Oh.
8: Nanti kurang hari 1 malam apakah contoh 1 malam je kita masuk ke ikan masanya natan melainkan kita saritok meli terus pakai 4 saritok hanya engkau boleh
7: nanti ya tadi kak ramai berapa 2 hari ya 2 malam ya
8: packing ya baru boleh nganjung dah packing dalam nanti lah nanti kuantiti mimit dalam 20-30 bungkusnya dalam ini buat atas hari lah maybe sejam dua kena dah boleh siap contoh sehari dua harinya maybe contoh untuk baka lipa pasirian lah ngambil ke contoh lipa pasirian sejenis produknya contoh untuk ikan masin jelawat ya 250 bungkus pekasam 250 bungkus ini kami akan ambil dalam masa 3 hari lah untuk pembungkusan baru aku boleh nganjung agai supermarket.
7: Okay, bisa pekerjaan orang nolong orang
8: ngarai kediri minat packing aja inai ku bisa ngau lah lapan inai ku yang ku nanya cara yang lebih bukan ni nyau lama kena korang. Oh. Dah nemu cara ya, bukan ni kena tak ya, bukan ni cara jam, dalam masa yang singkat ya boleh pack mayo lah. Dalam sejam kena maybe dalam 70-100 mungkus.
7: Oh. Keterubah nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin kau pekasam to cecai. Nama antara penanggul ke udari tapek nuan.
8: Penanggulnya salah sikit ya pekerja lah. Kerja tenaga pekerjaan anak cukup kapan itu pendap pedes kan juga orang ke kak gawak atau bukanya nyamai pendap banyak orang suka lihat bisik pun ngaji orang dalam tiga ikut tapi sehari itu nurun pagi lah alung ada tay lapan pada punggung kau sudah ada tak.
7: Tapi setakat tahu uliah di kerja kenuan wainai nuan bawalah itu uliah ngajong ke kedai kira uliah
8: kira oke okay, uliah dahnya penanggul ke lain ianya kadang stok ikan tu kak terputus lah terputus bekala dahnya kadang garam kasar pun kak terputus bekala
7: supply ikan yang tadi berapa itu supply yang inwan
8: sikok je
7: sikok je
8: lapan rega yang dalam pasaran ya ke paling oke okay buat kami kebukainya yang pun rega kak tinggi minit so kami nak ngambil lah lapan untung nanti ikannya tinggi mimet hari kebukai penguntungnya pun dah berkurang utai tu ngagak kediri magang ngambil masa udahnya semua proses kediri magang nganjong pun kediri lah ini lah.
7: Ya ke garam yang tadi ini kena nuannya ada uncai deh beli ke sikit bisa supply ke
8: sekarang yang kami beli pasal itu, pasal lacau itu. Ya, sudah bisa bisa nyualah lacau itu nadai kami pasang juga baserian, leban seriannya segi ponnya supply garam agai di pasar kami lacau itu.
7: Pun saya ingat wala peningat kita bantu kekala di bulian wan. Kat bantu ke bakal contoh latan ke.
8: Sekat tu dibantu dari Jabatan Pertanian Sarawak bantu. Saya tu dibantu sedak ya bisa stainless steel double pour sinki lah. Udahnya vacuum baker, freezer, udahnya kajian nutrisi, jangka hayat produk. Mereka bentuk ngau pelabelan lah, sticker lah. Sitenya vacuum bakernya sikit hari maya aku ngambil alih tugas apa aku supaya agak kasam tu si survey. Tapi nak nyangka aja Jabatan Pertanian Sarawak hari bantu tu ya bisa bantu ko vacuum packer tu atau di kinian ko sama aku agak kasam tu lah.
7: Ya Ance nama latihan ke kala ke udah kala di pelajaran wal kuma udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat.
8: So bisa Pak Semembo dianjurkan dianjur oleh pelihat pusat latihan industri asas tani Semembo lah. Tapi ke pelajar kami dia pelabelan kajian nutrisi yang pun medak nutrisi ya udahnya yang pun bahan belajar yang pun bahan ke pengawet lah nak kuliah asuh ikan contoh ikan masin untuk tan lagi boleh masuk boleh masuk ke dalam produk kulnya lah.
7: Kebanyakan nonnya tadi dia mesti cair dia latihannya lama dah.
8: Nadai dalam tahun tu bulan 8 di nak silap pulang.
7: Ini baru nya lah. Ya baru. Ya namanya nama jolatin wan kena ngemansang kaget projek berdagang ke dadu wan dia tu.
8: Dia tu dalam plan ko lah, dalam planning ko ku kang agak ikan masin ataupun pekasam ikan masin ready to eat. Dalam reti ya dalam mungkin dalam picking ataupun dalam sardin. Jadi sardin kenyak lah. Dan yang boleh ku masuk dalam dalam supermarket terbuka contoh macam pale kita pun nembukan yo pengunjung mayo customer mayo pembeli mesti wajib pakai pale banyak ruin kedua
7: kira macam kena nambah ke duit jenis ke variety produk ke dia donuan dia tahu nanya kira jolatin wan ke kak di atur wan bak masa akan datang tilan ulian wan mereka cakap perancang agak bala peningal ke bisa jolati dekat berpun jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat atau ke nyam bisa ke berdagang ke ikan masin atau ke pekasam ikan kaya kena semestinya jelawat kena
8: jadi, boleh ya Siti anak putus asal lapan ku keliak pun bisa asai ke putus asal lapan kulit nanti cukup dah nyamanya nyak bedau si entu nemu cara ke melahirkan sama semua yang mainnya bisa kan saya ke putus asa tapi mengenang ke tik pun ada ngejar tu itu nadai income bukai kan punya lo terus kajak udahnya terus kajak ku mendak cara orang impikan udahnya belajar ngambil ke cara diri ku paling laju oleh proses ikan mayo lagi aku ke nadai putus bekalan nang putus asa aja lah nang dahnya untuk orang yang ke kak jual nggak start berjual anang sehari itu nadai jualan kita ialah alu lembau anang lemik tulang mesti ke
7: mesti ke terus menerus nah anang mudah mengalah kenyak ya,
8: anang mudah mengalah.
7: Kami dari Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak Merek Besai. Terima kasih Kak Genuat Encik Chai Chong Kiang Laban Merek Awak atau Kebeluan Kamasa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningat Ningga Seranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik orang bertanam bertupik.
3: Sada Lemai, Y, FM.

Lama-lama dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Serba tu bata berita. Pokok 116 bilion ringgit disadang mansut ke untung ekonomi kebesai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Ngawak timandang ke usul KSP kebagi sitak pengawak berpilih negeri Sarawak ke-7 dekat temuk diatur pergilak. Lalu tu isi berita. Pokok Sarawak ke boleh 116 bilion ringgit. Jadi kemenar ke Kenyau di tahun 2021 nyentuk ke tahun Siti itu kemari. Patut dikenak nyapai angka ekonomi kebesai agi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke duit pokoknya patut oleh muka mayuh agi peluang. Yang kaum pengawak ti oleh mindah ke teknologi ngau penemu oleh nyawab ngangkat ke pengelandia serta nyedia ke access market ngagai industri di menua tu. Pembangsaan industri di Kuching bintulu ngau miri megak udah muka peluang dua sektor ke nyukung industrinya sama mansang. Kelimpah rinya company di menua tu patut ngeweng ngagai supply chain ke besar agi ianya ari pengawak ti ngeluar ke barang engineering teknologi ngau gaya tukuh. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta buat program supply chain ngau sumber global Sarawak 2026 di Kuching. Buat pengawak ke sebakar Dato' Amar Awang Tengah madah ke business matching patut uliah ngasih ke kontrak kerjasama dagang ke Nyengenda. Pengawak tinangkan ke siti-siti perkara megak patut diperjalai ke ngagai pemekal ke udah ditukuh ke. Yang kau menentu ke serakak penguliah ngerja pengawak ngau peluang dagang. Programnya ngempuruk ke company antarabangsa, company besar, pemeranak pokok ngau industri di menua tu. Raban ke nguluk program tu mengak udah diperansang, ngambil sama ngambil peluang. Ba kawal dagang, pengawak berkongsi ke penemu, ngau pengawak randau dagang, no merati kautai ke diguna ngau standard industri. Perintah Sarawak sudah mantai ke sekedar perambu ngambil ke diperunding ke dalam bajet perintah besar tahun 2027. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke perambunya nyerangkum insentif meranak ke pokok industri strategik ngau infrastruktur industri. Kedua-dua raban megak sama bisi berandau ke pengawak dikena narit orang meranak ke pokok di berkualiti serta besar empas yang kaum pengawak ngeluar ke barang-barang tim maju, semiconductor, ekonomi digital, kuasa kebersih, ngau sektor hiliran, di berplasar ke teknologi. Yang dia ke perkara di boleh nyukung pengawak meranak ke pokok di setiap, megak dekat di kemerankah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta, lebuh ke nemuai merik bahasa, ngagai menteri meranak ke pokok, dagang ngau industri Malaysia di Kuala Lumpur. Pengawak ti mandang ke usul pansiak pengawak ke ngatur baru sita ngau pengawak berpilih tau ke KSP ke bagi sita pengawak berpilih perintah besar ngau negeri Sarawak ke-7 dekat tembok diatur pergilak. Pengawaknya ke diatur Kenyau hari 1 hari bulan 9 tu tadi dekat temuk pukul 5 lemai. Sekretari Opis Pengatur Pengawak Berpilih SPR Dato' Khairul Saril Idrus madah ke Jakob Bantah tau ke sukung ngagai usulnya. Patut dikenatai ke ngena surat ngagai SPR. Ditau dikenatai ke ngena cara online ari link http://myst.spr.gov.my. Tau ke dikirum ngagai pemesai pengawak berpilih menua Sarawak. Sebedau pukul 5 lemai pergila. Bantah ngau sukung ke udah tebuk megak. Tau diserah ke terus ngagai opis pengawak berpilih menua Sarawak. Penerang ke sili agi tau ditanya ngena lumur hotline KSP Sarawak 082-254-233. Tau ke email ksp@spr.gov.my. Kita dia tu menuang mending ke berita hari YFM.
Mensia mayu di Pantu Sri Aman dekat di sedia kengau jalai ti maneh agi ianya pengawak ti ngagak jalai baru 42 km pemanjai ti berungkus 265.5 juta ringgit. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Snowden Lawan madah ke perujiannya dekat bersambung ke Mudim Tuba Ipoh ngau mentuk di pejalai ke Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah KKDW begulai ngau Upis Kerja Raya JKR. Jalannya disadang oleh ngemuntang kagi pejalai orang nurun ke pasar, klinik ngau upis-upis perintah. Kelimpah hari tik ngemudah ke orang ngangkut hasil utai tanam sida ke pasar ngau menggeri. Yang ngarau ke perujiannya oleh di pejalai nitih ke timpuh, kena ngemansang ke pantuk, serta ngangkat ke pemanah penghidup orang mayu berkandang menuanya. Dato' Snowden maksud ke Jakarta berprogram Randau Ruai ke diatur bak rumah Acang Mumin di Mundiang Pantuk Sri Aman. Sarawak Undang Gansai Upis Communication dan Multimedia Malaysia MCMC nambah kagi spektrum telekomunikasen. Menteri Utility dan Telekomunikasen Sarawak Dato' Sri Jelahin Rawi pada ketuk dikena ngurang ke penyekut network tiba pun dari servis digital ke majak mayuh orang guna. Pengawal di nyaga pemanah infrastruktur telekomunikasi megak patut dipejalai ke ngau berurun. Kelimpah harinya pengawal penerit adat diulih meri hasil ke mujur agi megak patut dipejalai ke. Dikena mutar ke kes orang ngerusak perangkat guna.

OCN dikenal nambah ke pemasai bungkur ngau pemanah arus telekomunikasi. Projek infrastruktur di Limbang dipejalai belalau ke bagi projek ke lebih agak berguna ngagai rakyat. Sampai Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Hasbi Habibullah madah ke Prabu di diatur ngau siliak antara perintah Sarawak ngau perintah besai, nya berguna benar dikena nentu ke projek oleh dipejalai ke ngau lancar. Dia bengkah projeknya patut nengah sekedar proses, diberengkah repasi ngau pengawak ngadu ke tukuh projek. Lalu ditangkan ngau pengawak ngeluar ke tender sebedar projek dipejalai ke. Gaya ekonomi ke maya Arito Megak tahu benar meri empas ngagai projek. Ianya lebuh projek kebedau di tendernya nak oleh nak dilanjar ke dulu. Kerega ke meri awak ngagai projek di benuang dipejalai ke. Projek itu dah dikemdarkannya dengan projek Jalai Kubung Ulu Penderuan ngau Jalai Limpaku Pinang. Dato' Hasbi masuk ke Jakarta buat program tuai bergulai dengan rakyat. Dia lalu jadi pengawak dan nyerah ke agih belanja projek MIT menua pesisir MRP di Limbang. Ubah iklim dengan maya macam budaya patut sama diperundang ke dalam konsep ngada ke menggeri di berpengerai. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke ubah iklim tinyengkawam penusah sebuah asap ngau penusah bencana bakal penusah bah tak benar merimpas ngagai pengerai Mansia Mayu. Kelimpah harinya maya macam budaya ke bisik di Sarawak oleh nyawup negap ke penyerakup ngau pengawak ramah antara rakyat. Yang madah ke tinjau tika ngagak kucing nyadi menggeri ke berpengerai dan udah dipun ke dalam tahun 1994 subah. Dato' Amar Dato' Sim masuk ke Jakarta buat Kongres Dunia ke-15 ngau pengawak pemandang gaya tukuh ngau perkara pengerai di Kuching. Kongresnya diatur University Malaysia Sarawak UNIMAS bergelar ngau International Academy for Design and Health. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Pokok RM116 bilion disada mansun ke untung ekonomi kebesai agi. Bisnes matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawati mandang ke usul KSP ke bagi setiap pengawal pilih negeri Sarawak ke-7 dekat tembok diatur pegilak. Tunakan kami nabur ke berita Riwai FM, berita ditusun Azrina Sabri, hari bila berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

Paya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sundown Project Teratai Biru Sundown Lemai YFM bergelang aku Daniel Stephen 29 bulan 9 2026 hujung bulan 9 kita bergelang buat tahun 2026 ke Dato. Okey, Asia Games contingent Malaysia Dato bertangga ke 10 hari 40 lebih contingent. Jadi bertangga ke 1 nya tadi tentu ya China tu segi contingent ke kering tu. China nak ke kering tu boleh 139 medal emas. Jepun tangga kedua, tuan rumah Jepun tu 43 emas. Korea Selatan bertangga ketiga 24 medal emas. Lalu kebukaannya tadi Uzbekistan keempat, Thailand kelima, Iran 6, Kazakhstan ke-7, Bahrain ke-8, Korea Utara ke-9, lalu Malaysia yang tadi bertangga ke-10. 6 medal emas, 5 perak, 9 engkeraju. Mayu agak kontinjen bukai ditinggal ke Malaysia yang tadi. Kalau Malaysia nak ke Diatoknya tadi, sudah boleh. 6 medal emas, ianya 6 medal emas tu, ianya target sebenar tu, kira ke sudah boleh dicapai meh. Target 6 medal emas bak Asia Games Aichi Nagoya ke tahun tu. Okey, lagu kita ke sekali tu. Terima meh, Shima, Desat Madang Bungai.

0: Lagu dia malam hari, Andrew Body James. Kekan itu kita ininya ke main asal Ramban. Orang ke Ramban ke kita malam tu ianya Belayung Isau Begina. Ianya hari nang ada dua lubuan tu.
1: Ya aga baru lah kual ga asa nya kual wae kubal.

dahabati baru ati kami nae nyamae. Kubang.

Nubang sa inae bae aku jadi.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okay, lagu hari Marina Jarah, lagu ke diberi nama Terbayang. Hari ini yang ke kami YFM, Segmen Sadalmai, sehari itu. Okay, Sarawakku Sayang di Betul baru dah temu diatur. Tang nangkan kena lagi bisik baru Sarawakku Sayang ke sekali itu kita nikik baru. Nikik katas baru ke sekali itu kita yang dekat ke muka. Sarawakku Sayang di muka. Dua, nyentuh anggaran 4/10/2026 bak dataran Pehin Setia Raja Muka. Jadi Sarawakku Sayang tu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 3/10/2026. Macam lah mereka dekat dipandang, dekat dijual bakal Sarawak Ku Sayang ke sebenar tu. Lebih kurang sama ya Sarawak Ku Sayang. Minat tempat ngau mega hari bulan ya ke bisik berbeda. Serta mega prize lucky draw ya ke bisik mega berbeda. Kelbagi prize grand prize ya. Okey. Sarawak Ku Sayang kita dibuka. Sedia kita 2 nyentuh angka 4/10/2026. Dia ke Lawless Empire tinggal kenal.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Daripada aku betul.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bininya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status di daripada dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Gus, Andrew, tamu kan ujung ke YFM bersama Mansa dalam mic kita ke sekali tu atau ke sari tu. Okey, ninggal ke kita dengan lagu Ari Silver G, Asap Lia dan sebenarnya Natalie Ania. Dengar pesan aku. Sada lemai nak tu aja ke sari tu. Selamat malam. Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saritu 29 hari bulan 9 dalam tahun 1972. Raja Permaisuri Agong kelima Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tunku Bahayah Binti Almarhum Tunku Abdurrahman sudah dipadu ke jadi Chancellor University Malaysia kebaru. Pengeramian di paduka itu diatur dengan penuh pasa serta adat bak Dewan Tunku Chancellor University Malaya dikemata ke 2000 kurang bak menua tu dengan Mekah hari menua bukai. Naib Chancellor Universiti Malaya, Profesor Ungku Aziz dengari ke universitinya sudah maca surat di madu ke Tunku Bahiyah jadi Chancellor di kedua Universiti Malaya lalu timpuh mangkuk pengawal tu ianya bak penglama 7 tahun. Raja Permaisuri Agong tiba di ukah jadi Chancellor Universiti Malaya tu mudah nempah nama bajalai cerita kebaru kala ia siku Indo keterubah mangkuk pengawal kebangsanya di menua tu. Saritu dalam sejarah tu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerian kesilai lagi tadi pedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: The Gulen Suggest。
1: SVSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

ngapun ka wak pemerinang malam kita yang kup ke malam tu lagu kini baik Gilbert Agawong ngigak pancar panas malam. Ya, so malam ke semua belah peninggal kita kenang lagi mengkang bergulai ngau kita lebih lagi ba YFM. Hari tumu pagi tadi nyentuh ke dia tu. Ya, pukul 9 malam tu tadi kita baru aja dah ningat ke berita ke ditabur terus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Mulai baru gulai dengan kami YFM Iban Nariku Chiang bawa pemerindang malam. Ya, tusuk program kami nadai mayu berubah. Kalai bak jam keterubah dengan jam kedua atau lagi aku min dekat merindang kita. Bak penglama 2 jam kita gulai bawa pemerindang malam. Di jam ketiga, kira ke jam kepenuh di pemerintah malam kita. Aku dekat mic kita ningat ke galeri artis ke dikeluar ke Rajas Bukir. Akhirnya dia pukul 12:30 malam tu lagi. Kita dekat terus ningat ke timang kerabat tawas nyentuh ke tumu pagi pergila. Okey, peningannya ketusun program kita ungkap ke malam hari 2/29/2026 tinggal sehari dagi nur kita nyingkang ngagai bulan 10 atau ke bulan Oktober. Ya, cukup nak berasa ini pejam encelak kita nyudah akan nyingkang ngagai bulan 10 ngarap ke kita seruran gerai. Harap kita seruan begulai mana ngau pangan diri. Ya, mega terus gulai sejalan ngau kami ba YFM. Lagu kena kita terus berperinang ke malam tu. Lagu ku dah dipilih aku. Lagu Ari Lydia J. Ngingkas ke diri.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Dinyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM sejulai sejalan.

Okeynya tadi lagu kedibai Nelson Nehru Sapagi Enti Ukai Anuan. Sapagi Enti Ukai YFM terus merenang kita nyentuh ke tengah malam tu lagi sebelum kita terus

dari bulan 1 nyentuh ke bulan 9. Mayuh program tau ke pengrami ke bisi diatur tunggak ke menua kita di Kuching. Jadi jam ke diatur Kuching Lights ngau Floral Festival 2026 tau ke disebut Luna Lights Wonderland. Aku dah bisi diatur di Bandaraya Kuching. Ianya bat Taman Botani Sarawak berenggari 26-28 tu tadi. Dekat terus diatur nyentuk ke ngagai 27 bulan 9 2026. Kita ke nak uliah datai nak dekong ngau meh harap ke tahun baru ilah uliah ngatur tau ke ngagai agi Luna Lights Wonderland. Jadi pengawak tau ke mandang ke lampu, tau ke mandang ke gaya pemanah, gaya andu atau kepala nurung lantang kati bak Taman Botani Sarawak tu tadi ke dipancar ke ngau mayuh macam corak lampu nyak medikumai Luna Lights Wonderland. Jadi bisik diketu kena lama ke Tegal sebun ke balat bisik nyadi di Kuching. Kedah pengrami kebukai kebisi dia tu ianya Kuching Festival 2026 dalam bulan 7 atau tadi ianya 22 bulan 7 nyentuk ke ngagai 16 bulan 8 2026 kebisi dia tu ba persekitaran tau kebapalan MBKS di Kuching. Kalau ya pengawak Kuching Festival tu ya mandang ke mayuah macam pengawak dagang, mandang ke pekiat isukan, cosplay serta mandang ke mayuah macam bangsa pemakai ke bisi diayan ke lebuh maya Kuching Festival 2026. Jadi ba bulan 6 kira ke 26 hingga 28 bulan 6 2026 mega bisi pengrami ke dikumbai Rainforest World Music Festival atau ke RWMF 2026 ke bisi diatur ba Kampung Budaya Sarawak atau ke Sarawak Cultural Village. Nya sekedar pengrami ke bisi diatur di Bandar Raya Kuching dalam tahun tu tadi ianya bulan 6 bulan 7 bulan 8 yang kaum bulan 9. Kelimparannya moga pengrami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan moga dintu di Kuching maya 16 bulan 9 tu tadi nya ba BCCK atau ke pusat Convention Borneo Kuching. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu peningan jadi pukul 10 malam tu lagi mari kita ninga ke berita kereta bot terus dari YFM Iban di Kuching lagu Ari Stanley Pua pengingat lama.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Sarawak AgroFest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak AgroFest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Selamat malam, peningat pula dengan aku Min Meliza Ryan buat berita malam 29/9/2026. Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu dekat Majak berjalan ke Pengawak nyukung pemansang sektor bertanam bertupik Sarawak kelebih lagi dengan pelajar, pemansiak dengan pemansang bidang kebekawa dengan bertanam bertupik. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, institusi itu meri awak ngagai Sarawak andu negap kagi pemansang sektor bertanam bertupik ngena pengelandiak ngap pemansiak tidak pejalai ke bak peringkat menua. Antara bidang tiulah dikemansang bak UPM Bintulu, ianya sains veterina, nyengkawam pemansiak berkawal ngau nupik lembu, ti berguna kena nyukong pemansang industri nupik jelu Sarawak. Ngenang perkara kesama, Premier Sarawak madah ke sektor bertanam bertupik patut dipedak ari sukut dagang ngau ekonomi, ngambil uliah merik peluang kebesai agik ngagai raba nembiak ngau masuk bidangnya serta nyadi orang dagang. Bertanam bertupik ketujuh komersial sebagi ari pemansang ekonomi tidik karap uliah ngada kemayu agi orang dagang dalam bidang bertanam bertupik ngau agro pemakai. Lalu tu dekat mantuk ngemansang ke ekonomi Sarawak. Pengawak nyidik ngau nyurat sejarah nyengkaum sejarah perintah banting nyak bergunang bendar. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Madah tu ukai semina ngerikut perkara kenyadi duluk keliak tamegak mantuk rebak kemaya arito ngau dudi arila merti ke penatai asal pemansang araban bangsa serta warisan sejarah Sarawak ngau sile agik. Pengawak nyurat megak nentu ke jerita bantu ngau pemansang siti-siti tempat serta raban bangsa direkod ngau dijaga nyadi kepalan alai rebak dudi nguliah ke penerang. Ya maksud ke jakut tu mayan terima penemuai meribasa ari kaban Akademik Universiti Teknologi Sarawak do meresa isi bub The Hidden Jewel of the Interior, A Story of Kerajaan Banting. ...245 ekor rakyat Indonesia sudah dianjung pulai ke menua asal sidak ngena jalai darat kena 22 engkau 23 hari bulan 9 tu tadi. Upis Immigration Malaysia GIM Sarawak mindah ke 233 ekor orang besai tuai engkau 12 ekor 6 biakmin. Sidak tu dibai hari Depot Immigration Bekenu engkau Kompleks Immigration Custom Quarantine engkau Penglikun ICQS Tebedu. Proses nganjung pulai udahnya diteruskan ngena jalai entikong Indonesia. Pengawak tu bertuai ketua iring jaga begulai ngau seraban pemesai dikena nyaga penglikun ngau penglancar pejalai mindah ngau nganjung pulai sidanya. Palan projek alai ngagak bangunan prasekolah, Sekolah SK Pendidikan Khas Kota Semarahan udah diserah kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek ke berungkus 2.30 juta ringgitnya disadang tembuk kena 23 hari bulan 2 tahun 2028 ila. Projek mungkur pengawak ngagak blok prasekolah 2 bilik kelas nyedia kepalan alai bermain masang elektrik ngau mekanikal. Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Madah udah tembuk ila tu dekat nyedia kepalan alai belajar ti mana agi, likun serta engkeman ungkup guna nembiak pendidikan khas. Penagak kami nabur ke berita malam, ungkup ke malam tu nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut ya mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab, jawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dia lagu Ayu Lundai, lagu berpadu nyawa kedibai Heli hingga Wendy Bungai Ambai ke Sulai Mike Jam kita 18 minit dah lepas pukul 10 malam. Selamat malam kepada peninggal kita yang kenyagi regap kini berjalai berluar jam ke dia tu atau ke benua baran tu jalai kini ni lagi ngigak pemakai. Nanti tunggak ke Bandar Raya Kuching endangnya bisi kedai tau ke Palandur kita makai kendangnya 24 jam dibuka ngagai mensia mayu. Kita kenangnya rindu ngirup kopi atau kengigak pemakai maya malam hari. Kita andang ya seluruhan bekali engkau radio atau keseluruhan ninga lagu atau ke milih music ke ndur kita ngelantang kati lebih lagi kita kenang rindu berjalai berkena ke kereta ngelantang kati atau ke bisik kita nya tadi rindu makai dalam kereta beli pemakai alu duduk dalam kereta alu meninga ke radio. Banyak megaya penghidup ke mayari lebih lagi kita ke empai ngantuk atau ke empai kak tindu angkanya bisik kita tu tadi sigi ngambi awak jam ke dia tu lebih lagi maya dia tu atau ke minggu tu kini kita ke pemisi atau ke cuti ke kita ini andur kita itu tadi ngenat ke dirimpu dah bekau kita ke bekerja buat minggu ke udah-udah hanya di minggu tu angkanya ngambi pemisi andur kita ngenat kiri sebedau berengkah bekerja baru minggu baru. Ya mayuh kebenarnya cara nur kita itu ngelantang kati tau ke kita itu tadi nak kelalu ngerundiang kerja atau ke ngelekak kena lama dulu perkara ke bisik kawal engkau kerja jadi kita ngambil permisi serta berjalai ngelantang kati tau ke berjalai maya malam hari okay semina ke ngigat pemakai tang rindu rawun rawun berkena ke kereta meda gaya berkeni gaya bas di titik indoor lebih maya malam hari. Bisa megak kita itu tadi rindu berjalai batebiang tasiak maya malam hari ini hanya umayna dai bisi laban pengrindu atau kecara siku-siku orang ngigak penglantang tu ndak sebaka nih bisinya tadi lantang hati berjalai batebiang tasiak lebih maya malam hari. Atau kebisiknya tadi rindu mega berjalai bertebing tasiak maya dini hari seraya ke nganti mata panas pansut tumu pagi atau ke maya dini hari. Okey, hanya tadi sekedar hari acara kita siku-siku milih ndur kita yang lantang kati ndur kita itu tadi ngatur rundiang kita ngatur ati drempona. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peninga ngau lagu kudah ditusun aku kena merindang kita ke malam tu kita ke empai tindu angkanya gi kiru atau kagi kisu kini ba sebelah dapur nembuk ke pemakai kini ke malam tu atau ke kita ke benung betungak berandau ngau pangan diri. Baiknya berandau betungak mua atau ke berandau ngena WhatsApp atau ke bervideo call. Banyak meh teknologi ke bisik ke maya rindur kita itu tadi ngerapir kaki kawal kita yang baiknya menggulai dengan resmi lihat tak ke bala kaban lama. Ya Ika Saifu ke sekali itu lagu ke dibak ya Ceng Ngaling Ngaling.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okeynya tadi lagu kedibai Raban Masterpiece Menyadi. Dan ingat kita ke diau di Peliliah Menua Betong Lingik Menua Betong Tau Sampah Datai Meda IC SJ 3 bulan 10 2026. Kalau SSJ ke tahun tu dekat diatur ba Dewan Stephen Kalong Ningkan. Jadi ia tamak tak masuk andang ya nadai berbayar. Okey, pukul 11 malam tu lagi mai kita aninga ke galeri artis Abgulai Ngau Rajes Bukit. Ya, ke sekali tu lagu kedibai Pretty Nina melekat ke diri.

0: Kesulia tau kalian biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

jaku prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kemai kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah.

Tiabi ko kitay nang bisip ngurang tau kepenyuntua. Bisip maya jaku ti salah tibar, bisip maya jaku ti kelalu kasar ngepengan diri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kitay nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kitay penmuti dalam, julo ati ti mulyagi. Inya belajar ngampun pangan diri. Beri peluang mengagai pangan diri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangan diri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kitai. Laban maya kitai nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup ti meruan. Tuhan, merkat ke kitai selalu.

Okey, lagu Kedibai Veronica Natasha Simpa nak bertampung hamai jam kita 49 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, kita tahu meresah get kita ke dia tu apa yang megak bertanya di nindur bala diri sebilik jam ke dia tu megak peninga angkanya sampai pulai ke rumah kini. Biar mereka kita tak berhati ke dapur kita ni hangkanya nak ingat kini bisik bertanggar ke ayangat kini ke malam tu. Biar mereka merisa malam walaupun peninggal kita ke benuang kerja shift malam tu ni berjimat hangkanya baru tembu nembuk ke shift kita ke malam tu atau ke baru aja deka berengkah gawa aku bagi gagai bala dutur kita inuk misi kita ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal anggai kita harap ke surah negerai megak serta hangbuan penyabar ke tinggi ni lebuh maya kita ke ngerja pengawak kita ba hospital jama ke adiato. Ya, terus berperinam gulai ngaku nyentuk ke tengah malam tu lagi peningat tu lagu Kedibai Gwen. Sanggup aku ditangkan ke ngelagu hari data dara tampun puji.

0: Selebihnya ke Galeri Artis Lintiang Hari Tua pukul 11 malam. WFM Segulai Sejalan.
1: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis WFM. Kita baru kami Nintiang malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke benua ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pemegia di Sepanyol Malaysia. Enggak benua luar, selamat ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sari tu. Okey, bakal selamat bergulai dengan aku Raja Smoking. Okey, jadi bergulai dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti arus telefon kita ke malam tu penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nanti arus telefon nyami ke nama sejam aku nguji ngangau Nick arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam Nick. Oh, Rita.
2: Mana ya tu DJ?
1: Oh, gerai ni.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
2: Ya.
1: Okay, Al. Ya, jadi nyamin Nick terubah tu umurnya masih dengan Nuan leban uli ngelimpang geriri ngelimpang kawan Nuan kemalam tu beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, Al, Nick leban uli beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick dikena ngepun ke randau tua kemalam tu minta Nuan pomeh madah nama jau asal penatai Nuan tu ngambil balap ringa lebih ngelala Nuan tu, Nick. Okay,
2: bah keterubah aku merik sama malam guys semua balap ringa dia megang agai Nuan DJ. Aku meri terima kasih ya ngagai YFM, ngagai Nuan DJ labang ke udah ngangau kaku barandau segmen Galeri Artis lah bekal ke malam tu. Jadi pasal penerang ku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkinya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tu deh, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal dari Ulu Anap Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang gak ketibas Musah ketibas Suang.
1: Kau biar deh.
2: Ya.
1: Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu je neh.
2: Ya, bisa mix lah kuto kenyamnya.
1: Okay, ya. Jadi kebenar apa kedua Nick tu bukan rebukan mi korannya. Laban cuma itu kemana ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah suba abah SMK tak tahu neh Nick.
2: Ya, sini aku gak DJ register.
1: Jadi kebenar ya Nick, aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi by SMP tak tahu kok aku lemonya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
2: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut pawet lah. Saban ketua di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak kenama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
1: Bisa cerita. Lagi kita aku nanya nih nama cerita.
2: Iya.
1: Okay, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal dari Suang, kan? Sama tu ah, pai kuari Suang. Baru nemu, kena kemana baru nemu?
2: Nah, ni pengalaman bulan sekolah baru nemu nih ya.
1: Al, nak ada yang nanya Suang nih?
2: Ya.
1: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nah.
2: Ya.
1: Okay Nick, nyadinya ayo mendengar tu maiku ke malam tu Nick Ravensi. Tentu kita ngelala lagu ya suah megak di tebah kami di main ke kami ba radio WFM Iban. Aku megak bisi medak tu ba YouTube megak sekedar lagu Nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
2: Ya, syukurlah, syukur. Betul. Puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
2: Dua, tiga itik lagu ke hit gak?
1: Betul. Lagi itu beranda pasalnya, Tuhan ingat ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal itu, lagu keterubah Nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
2: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID saya ku.
1: Udah COVID, Nuan ngerikut lagu tu, Nek.
2: Ya betul.
1: Okay Nick tu amai balap dengar dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kau beda kebuka ya. Dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyampe dari dunia lagu dari Nick Ravensi, lagu yang diberi nama Timpang. Oke, bukan lain gaun Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke malam itu. Oke, Nick.
1: Iya.
0: Aku ngarap ke malam dinya turi nama ini ke lagu Timpangnya. Oke, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau ke lagu Timpang tu dulu nanya alaban nama ada nama ke dikenak nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil hari nama mat nuan. Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu de Nick. Nah, minta nuan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya subak mula lah mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekali habis sekolah deh. Dalam nanti nak silap ku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu subak bisi city band lah, cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya subak Ravensinya. Yang baik aku baru kenyalanya. Tapi bandnya tu buat nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming, boleh-boleh kepala kawan lah kenyalanya tu buat.
0: Apa kira-kira nama band tu sebab lalu diambil nuan sampai kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey Nick, maya ke aku tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke lagi belajar sama sebab nak kalau aku kemudian nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan kau belagu tu kemudian. Yang kanya udah aku ke habis pemenam sebab nuan yang aktif bersekolah aku berkini tu. Nek ni maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah tu. Lepas kita kesenia. Saya ku 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyala kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gay form 4 nya tadi. Bisa gangau-gangau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Segi udah enggak orang berpekit belagu apa semua ne.
1: Ya, bisa bermain ke gitar punya tadi. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba. Jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dembek baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya mala bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba. Punyo dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitar nyajam ke bisa ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start lalu aktif lah dari 2014-15 kena lah main nge-band mula sebab nadai lah pun aku main nge-band sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalis deh
0: bukai
1: aku
0: vocalis.
1: Main cuma main gitar jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimit nyo lalu bisa ga studio ke ngawon dua ku dia tau nya so kalau kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana
1: ya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita nuan dari suba nyata nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dan industri musik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi lagi ingat nuan.
1: Lagu timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya ka dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula gagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Plutonium sebab 2017 lah saya ikut lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipansuat ke 18-19 kena kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh.
0: Betul.
1: Lockdown semua jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi nyu malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kena ke 2022 lagu tu pansuat tadi
0: kira ke lama diregal lagu nyu dah disimpan eh.
1: Ya,
0: masih dalam 2-3 tahun
1: 4-5 tahun kena.
0: Nyak
1: lagu tu suba laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nyak lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivio nyak MV gagak ke video lirik clip.
0: Video ya. Ketika lekal ngotion lagu tu siapa? Bisi, no bisi ngagak lekal lagu tu ke Visivio pun?
1: Lagu Timpang tu first single Koto Sige digaga bisnis dia. Lekau ngotiwan Sige lagaga ya.
0: Okay,
1: lagu ku kebuka-bukain ya. Baru bisa campur kami dua ya. Buku lain agak.
0: Ya, kira ke lagu Ketoroba tu nuan ngerekod aja men eh.
1: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu semua.
0: Bukan ini nam temu ngoya tu deh.
1: Laban Visivio ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datang dari Uluan Napnyen ke.
0: Kaban sama kaban ya.
1: Orang bukai sikit bisik petalian darah ngelaku ke pihak ya. Visivio tu tadi. Aku tu tadi laban medak ya, laban ya udah dulu munyi kau kita ya bakal jalan tadi. Udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah bang berkenyak menyata nih.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah kenuan udah bisik pengerindu bapak mau lagunya. Nada kesalah nguji tadi ya?
1: Ya, cuma lawannya tadi. Laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige ka, laban sige kau bermain berpegai ke gitar.
0: Nya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sebenarnya mau berlagu nuan mega ladik bermain ke alat muzik ke bagi gitar tu ni Rick Nick.
1: Ya nak gan yang lalan dia tapi uliah
0: ya. Uliah uliah ne. Uliah lalan dia. Maka kita ke berlagu bak serama kelia amanya. Saya isi punya lagu ya amanya ne Nick.
1: Ya, ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu anehnya ke baru lagu tu, tu lagu duet tu Nick. Lagu duet dua apa tu Sheila King kita nyebut nama ya betul
1: ya Sheila King
0: so Sheila King
1: single keempat ku
0: ada
1: pengrindu ni
0: ya ada pengrindu betul
1: ya betul
0: nanti daripada aku by YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu masih ya, pemayunya orang ke medak tu keningan lagu tu okey Nick lagu tu nampak randa tu tu dengar ke lagu tu dulu au.
1: Ya,
0: dia. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin single Sheila King. Okay, terus tinggal kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke diberi Nick Ravensi ngau Sheila King. Okay. Jadi Nick, sempat aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube, kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninya mayo me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Nick. Jadi, kalau aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu? Udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya. Nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Tiwan Ngau Leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Tiwan lagunya Digaga Kami Duai Begulai, lirik Digaga Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Palak. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpul Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu-lagu Adan Pengrinduknya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kita inya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindonan rata dadan lagu tu sigi digaga Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak baca carta sepajuaran ni Nick. Okay, hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agi ingat lah ban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul, sitik duet kebukanya kediri lah solo.
0: Jadi nyak meh Nick, tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita iban di Sarawak di tu penyanyi hari semenanjung yang kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi enggak balap dengar tu Nick siapa penyanyi dikerinduk ke nuan tu Nick.
1: Setiap ikutnya sigi bisa lah idola masing-masing ya. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu iban kita lah. Mayuah lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merik setengah nama lah. Aku bakal sida legend kita, bakal sida Don Romeo. Legend kita mega bakal Rusana Urai. Ngau bala Stevenson. Kurin log dan ninggal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya. Coba jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemar dah nak rindu ke penyanyi baru tu biar ya.
0: Betul.
1: Jadi nanti bakal ya nanti bakal dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas menjuang. Kurin log ninggal lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Kurindo Ge Judika. Kena
0: ya. Ya, sekedar hari penyanyi ke diingat kenuan nak ke dia tu mimik kenuan tadi.
1: Ya betul. Mayo. Nyenale rintai ke kita gini
0: apa. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik teban tu Nick? Tadi kenuan udah aktif.
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Itu masuk industri lah.
0: Okay. Lepas nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta nuan kongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan tu, keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban ne. Lagu kita iban ne. Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Baiklah kritikan ke membina nya hari kita ningal komen-komen netizen ke boleh ngelabuh ketua deh. Tapi amega ngarap ke sama-sama kita nyeru rate lah nama ke pengurang ke dalam state-state single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industri kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban menyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh medak.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah agai nama kurang ke empai detok tua-tua. Mungkin empai maya tua. Laban natup tara tu bisik maya tua kan. Ni kayak kenalah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau nya nak sebakar deh.
0: Betul.
1: Cuma kita nganti maya aja.
0: Oh. Okay ni minta nuan nama mimi laban nuan ko dah nyebut bakaulnya. Jadi kini nuan meda industri muzik kita ibana ka ke dia tu. Tenik minta nuan komen mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punyo makin mayu. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisik-bisik kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuh bala-bala baka sidak penyanyi-penyanyi ke biak-biak lagi umur bakat-bakat baru. Utai tu tadi kira nyadi ke nama tu nyadi ke keninya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisik kualiti pada orang.
0: Betul. Kenal aku mada industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okey. Ya, jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemudah industri muzik kita ibadah ke kedai tu. Okey, Nick. Kita ikat dengar lagu tu, Nick. Lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpayang Zoba. Labang ku udah lagu slow, aku selayang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peningat terus dengan ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak GBC utam buka kan ditanya aku tata jepiak tu dengar ke dulu lagu Rinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih abdinya. Lama lagi terus saya kulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu kati tajuk lagu Terina Nick.
1: Bukai Ketrubah.
0: Bukan nama laman playlist aku nyon ada daripada aku ki. Bukan nama laman lagu dah tau. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Ngau lagu kemudi lagi Pengrindu Naratai Wadana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa dua itu agak lagu. Okey, jadi nyak menik kira ke minta nuan to kira ke ninggal ke jaku pesan meh ngajak bala enam biak kebagi sidak ke rindu bab ngob lagu tu tang nyangkanya dia tu nya bedau bisi kati kenya tadi bisi pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agak malu-malu agak takut-takut kini nyangkan nuan bisi pesan nuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembiar bae baru lah. Yeah. Ya kebisinan minat belagu lah. Mm-hmm. Di sida sigi bisi minat ke mendalam bab ngawa belagu tu. Ana malu-malu. Tau juen aja nanti nyuma bisi orang agak audition. Mm-hmm. Enggak berpikir laban dia tu tadi munye ko jako orang dia tu nya kuasa barrel nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bensanya mungkin yeah. Orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa barrelnya tadi deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ana malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah
0: yeah.
1: Minat ngobrol lagu itu.
0: Oh, laban boleh ke dikumpai kita dia tu kira kenyamai melalui dah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Ule ngerekod kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba
1: ya,
0: YouTube. Nyame mayo cara me dikena sida ya. Mantai ke penglandia diri itu Nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okay Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu Nick bisi kini di Facebook kini TikTok kini yang kau boleh disebut nuan kini?
1: Iya bisi jadi intik baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nick Ravensi. Semua akaun TikTok, FB, IG lah.
0: Nah,
1: semua nama ya Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megala.
0: Iya. Oh, jadinya meh nyamai sidaya nanti kan mau berita baru-baru update dari Nuan
1: ya,
0: atau follow Nuan at Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kaiman ini
1: ya betul.
0: Okey. Oh, jadinya meh Nick kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti lagi itu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Iya.
0: Nama kini tajuk lagu tu punya tu. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey, Nick, ya, kita dengarkan dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengarkan lagu hari Nick Ravensi. Ngau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan ya. Tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak yulunda. Itu dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkenai sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayu lagu kerja-kerja kumpu mayu agak-agak berentak munyi korang belada
0: belada
1: tapi aku tu tadi berselang-berselang ke aku ke bisa ke maya munyi aku tanya leban idea kita ke bergagak berkarya tu ke kadang datang dan tu dia temu tuku tu
0: yeah.
1: Yo bisa ke pansuat tanya-tanya nanti ni teh ke sikit minat kumpu aku sikit rindu ke lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayu Lundai, Jiwa Jiwa, ya, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asuh dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup ni orang tu ni.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku
0: 2018
1: lagu tu. Oh. Digagak aku. Laban maya aku gagak ke lagu tu semua. Maya semua bisa juga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku.
0: Oh.
1: Masa aku maya nya semua case inok ke kira munuh direk lah. Untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba age idenya datai tere. Jadi lagu tu tere nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arte yang tere yang
0: kena. Betul betul.
1: Bisa pergi lah lusa, bisa ge orang baru pian nak menyiko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu arte yang tere. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Ana dai mengasuh pri palak ne.
1: Iya.
0: Ngi bisi ar bukai, munya kedua. Ile ngi ka mana hage na.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, jadi nyak menik atau ke penudi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nah, kadang bisa jaku dituju ngake sidak tu Nick. Okay, Nick?
1: Ya, yeah. Okay. Jadi ngake bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besar. Terima kasih.
0: Ya. Yeah.
1: Kira ya nanti nadai sida apa me aku
0: laban
1: nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung siapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku le malas semua utainya tadi engau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan kena aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah
0: ya,
1: ngambil sidanya Meruan Meruan keman ngarap ke lagu ketemu orang keman didinga bala peninga me
0: betul
1: biar aku sampai ke semua bala followers bala-bala kerinduk ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantaian dalam penghidup lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merek kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak

0: siapa.
1: Yeah.
0: Tahu megap siapa dengan aku, munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Setelah itu FB, IG. Lalu ane lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
1: Oh, lepas kadang habis lagi aku berada dengan live berarti top lagu nih. Agi sih tahu?
0: Dia tahu nyu kurang etis ku di jalan nyu munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
1: Betul.
0: Dia tahu zaman bisa sibuk mimit lah.
1: Ya.
0: Cuma jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
1: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang berada ngebala follower menyana.
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi nya ungkup bala follower, bala pembina tu ungkup di resmi liat kabar layan ke selalu nyukung minat nuan dalam kong belagu tu, Nick. Okey.
0: Ya, jadi terima kasih ya agak pensiang kami sebeli ya.
1: Yeah.
0: Bala semua kaban sekolah, kaban-kaban tebulai gawa, semua kaban belayan, semua tinggal laku lah.
1: Ya.
0: Yeah. Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nak tinggal megak lah ngadai bala-bala kru-kru Plutonium Music.
1: Mm-hmm.
0: Ya ke udah halai singkang start singkang ku bengkeh sampai ke Sarito. Mm-hmm. Pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Agin ayuh lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudih lah. Ke penuding ke baru hati ku meri besai. Terima kasih agai Radio YFM ni bang lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kengelama tu, aku rasa termegah hati kak. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat siapa juara tu untuk mujur megah jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
1: Yeah.
0: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
1: Agai
0: nuan DJ kak.
1: Sama.
0: Dengan ngau kaku berandau, Mbak Simon Gelia Pias tu ke malam tu.
1: Okey, awalnya meh laban lagu nuan kau dah jadi juara ngarap ke bisi rezeki nyingkang ngagai anugerah cata suar sapa juara kau dah tahu neh Nick.
0: Ya amin. Ya amin.
1: Okey Nick, jadi tua nyaw datai bab mujur anda tua dalam program Gelir Artis. Kira-kira sebenarnya tua nia ke lagu pengrindu naratai badan tu minta nuan nyada ke mimet tu Nick boleh ya?
0: Boleh. Okay. Tajak pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
1: Paham. Okey, ni mimin Nick, okey.
0: Aku belanja korang sama, boleh ni?
1: Okey, boleh ya.

0: aku buai sampai ke ila-ila.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih nih. Lama boleh beranam aku dalam program Gelir Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Oke, okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berbahagia. Jimat pula lagi DJ.
1: Oke, okay, terima kasih ya. Ya, nyadinya benunya Nick Ravensi. Teman aku kalau itu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Isi Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM Segulai Sejalan.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 12 tengah malam.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Ayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat diatur oleh Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bahagia acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
2: Au, nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk tu munyinya te pansuat ba mulut orang tu ya.
1: Leka lagu pan mayu
2: mayu amat na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita iti bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambak kita iti harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
3: Plasa Jurai 635. Plasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar.

0: sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

statistik bandang ke penusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi jadi adulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Boleh munuah, tang uleh diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Nanti diperhatikan Pak Jakut dalam pasal 31. Jadi pasal tu suah dibaca jadi ke teladan Pak orang Indo. Nama kini bagi karakter orang Indo kebisik ditulis dalam pasal tu diulihnya di teladan ngage kita.
2: Jadi bisa ditulis bajaku dalam tu ianya karakter kita ke Indo ianya gereh hati lalu meri utai ngage orang ti serata. Jadi ti kita berarti ke gereh hati tu ianya yanda rangka. Namo teka bisa lebih bau ya ianya tadi narangka ia berbagi. Ngame kebandingan deh bakal kebanjir tu tadi mayuh kita ke Indo turun padang. Nuluang orang kebanjir kesuntuk pemakai labak tegak banjir deh.
1: Nauliah tegabah.
2: Tegabah ya nauliah minah. Kelimpah harinya kita keindau kan jadi teladan ianya regas dalam semua pengawal.
1: Begini kenya.
2: Ati kita berarti kesudah keindau dia tu regas ke seminar regas dani kuku. Pihak yang ngadu kanak ia kenurun sekolah. Pihak yang ngadu kelaki kenurun kerja. Ia mega sikal kerja pengawal di rumah. Tu ba indau ke nyadi suri rumah. Tang ba indau ke ba pengawal mega kita meda ya ke laban dia tu. Kita meda kesudah keindau tu mayua. Gawa dia tu laban nak bakal kita keliak. Jadi kita keliaknya totally sida ke Indo nya tadi nang mayuh nya di suri rumah.
1: Nang meran ke pengawal di rumah.
2: Nang meran ke pengawal di rumah tapi dia tu mayuh kita nya tadi pengidup ruang bilik mayuh ba bandal ba pasal. Jadi bini tau ke

0: Kan kena buat pasal namanya orang induk ke ngereja pengawal di rumah megah. Nah, nanti kita berarti ke tu ulir pedak kita beruang bilik kita dan nanti kita berarti ke tu dah hina itu tadi. Ni ke kiruah ngadu ke anak kak nurun sekolah, ni ke kiruah ngadu ke laki kak nurun kawak, kiruah begagak ke air kopi kini. Ni ke kiruah ke dirempu kak ngias dirempu. Jadi nanti ia nak sikal, nak ulih yang ngereja pengawal tu pelabak ko.
1: Ya, laban dia tu puan pini kita nak ulih nyak kerja lah. Laki nyak kerja bini nadai. Laban ruang bilik tu tadi nak kerja sama. Lah barulah pengawalnya boleh settle, barulah pengawalnya boleh dikerja kita yang kau badas. Yang aneh tu pengawal dia tu, tu pengawalku nak tahu sekali-kali bunyinya. Laban kita berarti nyak tengah suah kita megak nak happy ruang bilik. Nanti kita nyak bersawup. Induk ke laki ke kita nyak tadi happy gagah kita yang kerja pengawal setiap hari.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 101.3 FM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih leka jakuk kempai di pasuk. Dagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombi ya. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Ianya di nuju bala nombi ya, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama jadi mayuah me leka jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak lepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutan besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak ulih bersemekiah ulih ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah mikir nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita ke seminar nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

0: Radio YFM 101.3
1: Agi mega berkawan dengan Penti Pemali. Bahkan ni cara kita itu tadi dekat lepas hari Penti Pemali. Reti ku aku tu tadi ngagai orang ke agi percaya, orang ti agi ngarap ku tanya bapa penghidup sidai. Bahkan ni kita dekat lepas hari Penti Pemali itu.
2: Kita ke Arab ke Tuhan, nak tahu nak 100% Arab. Ukai jadi orang Kristen pihak jauh. Ukai jadi Kristen baju. Ukai jadi Kristen kreatin kalau selalu disebut bala pastor maya gumpuruk besai kita selalu ninga. Anang kita jadi Kristen kusuang. Anang kita jadi orang Kristen jako aja. Anang kita jadi orang Kristen seminak nama aja. Selalu kita ninga ana ya.
1: Aman.
2: Jadi tang kita nak tahu nak 100% Arab. Kita nak tahu nak Arab Kediri udah dilepas hari Penti Pemalinya. Lalu kini cara ya. Cara kita lepas, kita nak tahu nak bersampai. Arti kakunya bismiang. Nama pengawak kita bumai, kita bersampai, kita niri ke rumah, kita baru, kita bersampai, bini kita ke beranak, kita bersampai. Nama pengawak kita nak tahu nak ngau semiang. Lalu pihak megak kita nak tahu nak selalu datai ke gereja. Laban lebih tua datai ke gereja, tua diajal, tua kering dalam pengarap. Lalu tua nemu nama utai ke patut di kerja kita. Munyi ke di dalam buku kudus. 1 Korintus 15 bab ke 56 ngau 58 pemedis pematinya dosa lalu kuasa dosa datai ari adat hukum Taurat tang puji kalah tala ya tiudah meri ke kitai pemenang oleh Jesus Kristus Tuhan kitai nya alai menyadi kita tidak kerindau aku berdiri teguh anang beking siat kerja pengawak kita ke Tuhan. Laban kita nang nemu. Pengawak di kerja kita ke Tuhan. Nadai pulai ke pengurgi. Artinya lebuah tuanya tadi bersampi, bersembiang, datai ke gereja. Nadai pulai ke pengurgi. Artinya tua dilepas. Ari utai kena maneh.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Siapa ganuno time ayah jam dia tu neh? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagak nuan ayah? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bercakuk, pandai-pandai ya mai bercakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang kau.

0: compound. Kayaknya aja Nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jail 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tonti gaga orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai gai gai, nulung gai gai. Jempat nulung kungun saya pe kemau tu. Jempat, gai jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
0: YFM.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
2: 9 pagi hari Gereja Anglika kedok ke 30 hari bulan 9. Terbatuk ku beri selamat pagi ngagai semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama. Serta beri jam tu ngagai Allah Ta'ala. Wak kita berengkah ke hari sari tu ngau sembiang. Kita patut meri puji ngagai Allah Ta'ala tiap pai kita. Lemai udah ngintu kita malam ti udah lemai kita medok siang hari tu. Kita mengok beri terima kasih ke Tuhan ke berkat ia sudah sambut kita. Sampi kita. Allah Ta'ala temaruk kuasa apai kami tidak serga. Kami sudah berdosa ngelembanuan serta ngau diri sama diri dalam runding jaku ngau pengawak. Tegal pengilap serta ngau pengelemik kami. Pia megok ngau pengawak tindang ada sengaja di kerja kami. Kami amat benar nasalati ke penyalahnya. Udekong lengkok ke semua dosanya. Tegal anak Tuhan Yesus Kristus kuda mati kami. Ngelepas kami dari semua penyalah kami ke udah. Sebab kami ngepun ke penghidup ke baru, kemulia nama Tuhan. Amin. Baca kita ke pagi itu, diambil aku dari Injil St. Luke bagi 9, berengkah dibaca buah ayat 51. Lebuh Jesus nyau dekok debaik niki ke serga. Ia mutus kerunding dekok mansang agai Jerusalem. Ya lu ngasuh bala seruan berjalai dulu area. Dirantau jalai sidok tamok ngagai sebuah genturung pendiau di menua Samaria. Dekat nyindia ke semua utai ke ia. Taurang dia nak terima ia. Leban ia nang seminok dekat mansang ngagai Jerusalem. Lebuh murid ia James dua John medonyo seduai lalu berjaku. Tuhan, katinuan dekat ke kami ngangau api nurun dari langit. Lalu ngangus ke sidok. Taya nguyang lalu ngeraro seduaya, sidok lalu mansang agi siti agi genturung peniau. Lepas sidok benar dan tahu jalai, siku dari orang berjaku ngagai Jesus, aku dekat nitih kenuan, ngagai sebarang nuan-nuan berjalai. Jesus lalu berjaku ngagai yo, munsang bisik lubang, lalu burung bisik tansang. Tanak mensio nerendur alai ngalik ke diri. Kuyo berjaku, ngau siku tibukai, titih kaku. Tangkurannya berjaku, Tuan, awak kaku pulai dulu ngubur ke apai aku. Tangkuk Jesus berjaku, ngau yo, awak kurang kemati ngubur ke balau sidempu kemati. Tanuan pu nak tau nak berjalai lunusui pasal perintah lah talo. Siku tibukai berjaku, aku dekat nitih kenuan Tuhan, tawak kaku merit selamat tinggal kami sebilik dulu. Kau Jesus berjaku ngagai yo, orang ke labuh ngeradu jalai, ngeradu tanah, lu maliak ke belakang, nak tahu nyadi ni biak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita, Tuhan apai kami tidak serga, Allah Ta'ala tiap madu berkuasa tindam ruan, sudah ngintu kami, lumai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu, apai ngau kuasa Tuhan. Ngai kami ngagak penyalah tak kena rusak. Sao kami ngatur kerja kami nundak kepesan Tuhan. Selalu ngagak kerja dikeridupkan Tuhan. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sapi Tuhan Jesus. Pai kami di surga kudus menama Tuhan. Mendatai memperintah Tuhan. Jadi mempenekak Tuhan. Bekal dalam surga, bukannya mengkau dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bila kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Tuhan tiba-tiba perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Awak kalah talo apa anak ngeruwal kudus merekat ke semua kita, lalu ngitu kita sehari itu, ngau ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 27 begulai ngomala kuaya hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Maiko Kitab Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik ukai semina na buat ke berita aja dan megang pemerintah Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAIYFM.
3: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Balat tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat tapi kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai di gagak titi. Ulu dulu seluap, nangannya dudi. Nyak tengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jakuk, ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Kawak ganda lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit kena beli roti. Bekal kawak nugal laki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih pakai dudi hari.
5: Kucing 101.3 FM.

0: Pengerak pagi.
1: Pengerak pagi.

0: Hashtag Lily Active Virtu. Ini dia kita, Ninten Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang gak ingat, dengarkah.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji

0: Tak ke bajet lah, tang mana dicetak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Krabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
3: Ninting malam hari tiga.
5: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
3: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
4: Aku memayah keterima kami apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
6: Pagi Rewind.
7: Berkenaan ke topik seduai di ku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
8: Okey.
7: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
8: 31 hari bulan.
7: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kaban ya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
8: yeah, yeah.
7: Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka men tadi. Jadi alu Rebecca nya nama tadi mel tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31 28 tu hari pengada lovely Alicia.
9: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

ke Dubai, Melissa Francis, Noan Ku Pilih Hari Semua Lelaki, lagu di kena-kena pun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu pendengar bak pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026. Kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak penggerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pendengar. Jadi ngarak ke berita kita manah magang pagi tu pendengar tau ke sari tu pendengar. Kita iba hari kepenudi serita bab bulan 9 tahun 2026 ngarap ke semua kita semampai gerai lantang hati dalam gereja semua pengawak ke di kerja kita bakal ke serita ngarap ke pengawak ke di perambu kita maga mujo magang di pejalai ke serita. Okey, ya kita peningan yang kanya baru aja Dani pagi-pagi tu peningan selamat mendiang ke kami ba YFM pe magang ngagi kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung ke nembiak sekolah pe magak nyangkanya kita benung bak rantau jalai nurun gawak kini jam ke dia tu au serta nak kira kini ke pejalai kita ke pagi tu peningan ngarap ke sama belak berjimat maya ke bebaik ke kereta tau ke perengkap pengangkut ke bukai ya. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningan bak jam ke terubah tu dia aku dekat merenang kita ngau lagu-lagu lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dan aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 pukul 7.30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kepenudi lagi peningah dia kita bisa si topik pagi tu okey yang kita ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawak ke di kerja kita pagi tu kelimpah hari kita mendeng ke radio tak kena tai ke komen kita bab page Facebook YFM Iban pagi tu kediri ku peninga bah solo pagi wai bah awak pengerak pagi au tang tejap pihak peninga aku bisik kita ngau aku ke pagi tu bah awak pengerak pagi jadi anda minat ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergolai ngau kami bah YFM tentu ya bala peninga ke dia di menua Sarawak kita boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ya ke semak no kita dia tau ke kita ya ke dia di luar penuh Sarawak boleh mendeng ke kami ngena channel Astro 87 satu serta mega RTM klik ke pagi tu ya tu lagu ke Dubai Enserami Kesulai Malam YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap api ku dek ngok tok pakai sanggol subak. Lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal nikip bahasana. Ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua kedara-dara bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
2: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM segulai sejalai.

Ya, lagu Keribai Lizwita Bajiak Tuai. Ngujung kejam kita dia tu pukul 6.39 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai semua belah pendengar yang baru aja nebah radio pagi tu atau kemasan radio pagi tu pendengar. Terima kasih laban seluruhan milih kami YFM. Okay, jadi jam kedua tu lagi pendengar dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat. Boleh terus email nge WhatsApp konti kami au. Tang sebenarnya peningau dekat berkongsi dengan kita berita berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang Muka ke dekat diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilak ba dataran Pehin Setia Raja ya. Jadi sekedar jalan ngelingi dataran Pehin Setia Raja Muka dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lah nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka ya. Jadi jalai tidakkah ditutupnya ianya jalai Setia Satu simpang jalai ceria ngau simpang bulatan jalai wawasan ya. Jadi manusia mayuh dikingat ke ngambil anda ngengkah ke kereta bandu tahu ngasuh jalai tu tadi berdedah tau ke bersekut ne tanja pempiak peninga mensi mayuah uleh ngengkah ke kereta kita ba Menara Pehin Setia Raja upis pentaberan Perintah Sarawak bagi menomukah Masjid Setia Raja ngau palan komersial tau ke ba kedai-kedai ne. Okey nya tadi sekedar jalai ke dekat ditutup berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka lalu program ia ke BC diatur mayanya ila ianya servis pengerai habis nyedia ke servis pengerai tenyang kawan pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau pasal perkara pengerai merasa pengeregas tubuh serta merik tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur ya. Jadi kelimpah harinya megak peningas sekedar hari kaunter ia ke BC dibuka mayatu ila ianya kaunter anda bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak kelimpah hari pengawak berkunci si ke penerang pasal peluang gawa. Okeynya tadi sekedar pengawal tau ke program ia ke BC diatur ba program Sarawak Ku Sayang Muka kena 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ilah.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
1: Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9 bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau sertifikat ungkup Pelan Biar Sarawak endak berbayar. Lalu nur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palang Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bahan bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake deh tu. Deh tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, bekenya me cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan bebatang bagi kami ba YFM ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari mindu anak idi madah ke pemati baja anak jakung. Baja anak jakung tau ke apai mawah tau ke apai mawah. Udah nadai kena 29 hari bulan 9 2026 lalu dekat disengai bebala mayuah ba rumah Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 ba pendam Pujiah ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebembelayan ianya kediau ba Tinting Laleng sebakek udau Nyemungan Panjai, Jungkal, Bebuling Tapeng, Bebuling Atas, Ngau Baru, Mepi Pasir, Ulu Rimbas, Senunuk, Tarang Sebilik, Ba Entulang Tawa, Bala Ucuk Manggi, Ba Entulang Danau, Kampung Iban Lubu Antu, Tanjung Baru Ngalama, Pelandua, Beduru, Pelawak, Serudit E, Munggu Gerinis, Tebiru, Penunus, Bangkit Rembai Baru Ngau Asal, Dabuak Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk Rian Bateng, Jemat Ngau Muda Ba Kucing, serta kebembelayan yang kebukai, ia kena ulih dirintai ke dituk, ia kengelala baja anak jakung ya, baja anak jakung. Semua kita dipinta datai magang. Jadi penarang ke sili agi, kita tahu bertanya ngagi nombor tu 013-460-1207 tau ke 013-790-931 ya. Aku nak duk baru pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari mindu anak idi madah ke pemati baja anak jakung tau ke apai mawah baja anak jakung tau ke apai mawah udah nadai kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu jadi ya tu dekat disengai tau ke diintu bebala mayuah barumeh Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 bapendam Pujiah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebembelayan ianya Tuan Tony Malang Ting-Ting Laleng sebagai udau Nyemungan Panjai Jungkau Bebuling Tapeng Bebuling Atas Ngebaruah Mepi Pasir Ulu Rimbas Senunuk Tarang Sebilik Bentulang Entawa Bala Ucuk Manggi Bentulang Danau Kampung Iban Lubu Antu Tanjung Baru Ngelama Pelanduk Beduruk Pelawak, Serudit E, Munggu Gerinis, Tebiru, Penunus, Bangkit Rembai Baru Ngau Asal, Dabuak, Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus, Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk, Rian Bateng, Jemat Jemat Ngau Muda, Ba Kucing serta kebembelayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke dituk magang ia kengelala baja anak jakung ya kengelala baja anak jakung tau ke apai mawah ya tau ke apai mawah penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagi nombor untuk peninggal 013-460-1207 tau ke 013-790-931 okay? Pesan kedua tu pesan pemati tu datai hari tum ane Dion tau ke apai ulat deka madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke inai ulat seni ikap tau ke inai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu deka di Sengai Bebala Mayuh Baru Meh Jawa Suri Laleng Debek kena hari 5 2010 2026 lalu deka dikubur kena hari 6 3 bulan 10 2026 Bapendam Suri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebembelayan ikedia Bak Suri dua berumah lubuk jerai penuh Nus Batang Rimbas Ulu Ilik Ngau Tengah Kemidan Jaya Seratu Sungai Kelampai Seratu Nanga Bangkit Dua Berumah Bangkit Kemantan Bangkit Rembai Asal Ngebaru Seruai Bangkit Ijuak Samuk Jitu Tanjung Asal Sungai Pelandua Libu Di Serudit B Terai Sebuyau Nanga Kelasin Singai Bau Asin Pasal debak ngau kapal belayan ia kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke Ditumagang, ia kengelala seni ikap tau ke indai ulat ya, kengelala seni ikap tau ke indai ulat. Jadi penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai nomor tu 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ya. Ku nanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari tum ane Dion tau ke apai ulat madah ke pemati bini ya. Seni ikap tau ke indai ulat. Seni ikap tau ke indai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh Baru Meh Jawa Suri Laleng Debek kena hari 5 2010 2026 lalu dekat dikubur kena hari 6 3 bulan 10 2026 Bapendam Suri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kaban belayan ia kedia Bak Suri dua buah rumah lubuk jerai penunus batang rimbas ulu Ilik Ngau Tengah, Kemidan Jaya Seratu, Sungai Kelampai Seratu, Nanga Bangkit Dua Berumah, Bangkit Kemantan, Bangkit Rembai Asal Ngebaru, Bangkit Ijuak Seruai, Samo Jitu, Tanjung Asal, Sungai Pelandua, Libu di Serudit B, Terai Sebuyau, Nanga Kelasin, Singai Bau, Asing, Pasar Debak, Ngau Kapan Melayan, Ia Kebuka, Ia Kenda Uliah Dirintai ke Ditumagang, Ia Kenglala, seni ikap tau ke indai ulat ya kenglala seni ikap tau ke indai ulat penerang ke silik lagi kita tau terus bertanya ngagai nombor tu peninga 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ikan lalu pesan ketiga tu peninggal ianya pesan pengawal semayang ngintu 100 hari ni yang tindai ane amal ni yang tindai ane amal jadi pengawal tu deka diatur kena 3 bulan 10 2026 ngena cara semayang pukul 7:30 malam bak terumah caya ane langkup Kampung Rayu Iban ya. Iki jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ke datai ari tinggum ane amal enggau sedak sebilik ya madah ke ngintu semayang 100 hari ni yang tindai ane amal tindai ni yang tindai ane amal tau ke indai cakeng ya tau ke indai cakeng ke dekat dia atur kena hari 6 3 bulan 10 2026 ngena cara semayang pukul 7:30 lemai bak terumah caya ane langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan ke dia ba tuai rumah Braun, nanga Stapeng terumah Birai, nanga Menggiling, terumah Sambau nanga Mingkek, terumah Simon nanga Tutung Ulu, terumah Bulu nanga Ukum, terumah Ujan nanga Spaya, terumah Siling nanga Stameng, terumah Ngindang nanga Raka ngau semua kepemelayan Ba Ulung Kari, terumah Vincent anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk, terumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk serta kepemelayan di Kuching ia ke na ulih dirintai ke Dituk Magang kengelala niang tindai anak Amau ya, tindai anak Amau. Jadi ku nandu pesan tu baru peninggal. Jadi pesan pengawak semayang itu 100 hari itu datai hari tinggum anak Amau. Ngau sedar sebilik madah ke ngintu 100 hari ni yang tindai anak Amau tau ke indai Caking ya. Ni yang tindai anak Amau tau ke indai Caking kena hari 6/3/2026 ngena cara semayang jam 7:30 lemai barumah Caya anak Langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Braun nanga Stapeng terumah Birai nanga Mengiling terumah Sambau nanga Mingke terumah Simon nanga Tutung Ulu terumah Bulu nanga Ukum terumah Ujan nanga Spaya terumah Siling nanga Stameng terumah Ngideng nanga Raka serta semua kepemelayan Ba Ulu Engkari terumah Vincent anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk terumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk serta semua kepemelayan di Kuching ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ia kengelala tindai anak Amau ya semua kita dipinta datai magang. Okey, ya tadi sekedar pesan ya ke bisik diterima kami bahawa YFM kita mengau dulu ngau lagu ke Dibai Stella Philip Sulu Ninggal Ndak Madah.

Ya, sulu tinggal na madah ya lagu kribai Stella pilih peninga kini dia kita pun baru pesan berat ya ke bisik diterima kami ba YFM ke pagi tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari nuing ane anji tau ke apai usin ngari ke sedar sebilik madah ke pemati menantu ya ianya Jonas Kevin tau ke laki yud ya Jonas Kevin tau ke laki yud udah nada ya jadi Jonas Kevin tu maga dikelalangau nama apai Mila tau ke apai Kiss Mila ya udah nadai kena 29 hari bulan 9 2026, lalu deka disenggai bebala mayuah berumah lidam nanga impit wek pakan kena 2 bulan 10 2026, lalu deka dikubur tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya. Jadi pesan ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai yud ane nuyeng banumo 0178037944. Okey, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan ia ke ngelala Jonas Kevin tau ke laki yud, Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke apai Mila ya, tau ke apai Mila, tau ke apai Kiss Mila. Kunano baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari nuing ane anji. Pesan pemati tu datai ari nuing ane anji. Tau ke apai usin, tau ke apai usin ngari ke sedak sebilik madah ke pemati menantu ya Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yut, tau ke laki yut, tau ke apai Mila, tau ke apai Kiss Mila udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026. Jadi ia tu deka disengai bebala mayuah baru meh lidam nanga impit wek pakan kena malam hari 5 2010 2026, lalu deka dikubur ba pendam tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au ya kenglala Jonas Kevin tau ke laki yut tu. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tau bertanya terus ngagai yut anak nuyang tumpu bernumor 0178037944 ya, 0178037944. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai ari camung ane gadum dekat madah ke pemati apai sidak ya gadum ane jimbu tau ke jimbau, gadum ane jimbu tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, tau ke aki ingkung udah nadai kena 28 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 2 bulan 10 2026, ianya kena hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batar rajang kapit, lalu dekat di anjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 2026, ianya hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan diau bernanga peraran, nanga pelagus pasir nai, nanga merit, nanga kemali, nanga kain, nanga seranggi, nanga cermin, nanga dia, nanga kota, nanga beluru, nanga dayuk, sungai rusak kelutun di mutuk layau, sungai ipuh rumah jitap, nanga belabut rumah sikeng, serta kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu terus bertanya ngagai inairiti tahu ke bini camung bernumor 0142726520, tahu ke Seri tau ke Inai Malau 0157583844, tau ke Dulik tau ke Laleng 0198453
3424 ya, kunanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai ari camung anak gadum madah ke pemati apai sidaya gadum anak jimbu tau ke jimbau, gadum anak jimbu tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, tau ke aki ingkung udah nadai kena 8 hari bulan 9 2026, jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 2 hari bulan 10 2026 hari 5 baru meh tunggang nanga senuang batarajang kapit, lalu dekat di anjong ke pendam kena hari minggu ya 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia benanga peraran nanga pelagus pasir nai nanga merit nanga kamali nanga kain nanga serangi nanga cermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayuk sungai rusak keluntun di mutu layau sungai ipuah rumah jitap nanga belabut rumah sikeng serta semua kebemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai inairiti tahu ke bini camung bernombor 014-272-6520 tahu ke Sri tahu ke Inai Malau 014-575-8344 tau ke Duliak tau ke Lalang 019-845-3424 ya. Ini jadi pukul 7.30 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching. Sebentar kita mending ke berita peninggal kita iba perindang dulu ngelagu ke Dibai Majestika Gila YFM Pengerak Pagi.

pagi dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny bab berita pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngemenda ke 11.2 bilion ringgit kena merana ke pukuk nakak setengah tahun keterubah 2026. Sejarah sebedau Jerman Brook patut dipansir. Pengawak mandang ke Perambu mansiak baru sita bagi pengawak berpilih tembok Sarito. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. 11.2 bilion ringgit meranak ke pukul udah dikemenda ke di Sarawak bak setengah tahun ke terubah tu. Tu udah muka mayuh agi peluang hendak ngeremai ke industri hiliran yang kaum sektor kayu ngau perabot. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke sebagi hari penyampaunya dipejalai ke pemeranak pukul hari menua tu. Setipak ngau pemansang tu, upis pemansang industri kayu ramuk Sarawak ngemerat ke sistem kawal selia dan pematuhan industri kayu TRES ngau hub perabot. Tu antara inisiatif dikena negap ke ekosistem industri kayu serta nyungka mayuh agi aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak patut dipansiak ngau cara ti dalam agi ngena kerjasama sejarawan universiti ngau pemansiak. Tu nyeng kaum pemansang komuniti ngau temadun ti bisik sebedau dipegai bro. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke sekedar genturun pendiau, tumu ngelingik menggeri kucing, ngemuan sejarah Kediri Empu, ti patut dipansiak serta disurat. Antaraya, Kampung Gresik, Kampung Boyan, Kampung Sobaya, Ngau Kampung Samariang. Penatai palan pengentap pendiau tu nyangka bisik kawa ngau kawa pupu raban bangsa di Sarawak ngau kana menua bukai di Nusantara nyang kawum Pulau Jawa. Ngenang perkara kesama Datuk Seri Abdul Karim dekat ke kerjasama antara agensi keberkawa dikeremai ke dikena ngadu serta ngatur reta tengkira sejarah. Tu dikena nentu ke palan alai nguliah ke penerang tik cukup serta mudah diuliah. Mayuh macam koleksi sejarah dia tu disimpan bak sekedar institusi yang kaum arkib negara, muzium, library negeri, RTM ngau upis pemadah. Penyelarasan antara agensi berguna amat ngambil ke bahan sejarah hari mayuh macam penatai uliah dikena kelebih lagi ungkup tujuh pemansiak. Ia mansut ke jakut tu ngagai pemberita pengudah berjadi ke awam antara bangsa sejarah Sarawak 2026 di Kuching. Pengawak mandang ke Perambu mansiak baru bagi sita KSP, pengawak berpilih besai ngau negeri Sarawak ke-7 dekat tembuk pukul 5 lemai tu. Sekretari Komiti Pengawak Berpilih SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus madah ke pengawak pemandangnya diatur pengelamak sebulan kenyau hari 1 hari bulan 9 tu tadi. Nya alai bantah tak kesukur ngagai Perambu tu patut dikenatai ngau cara bertulis ngagai SPR serta dianjur ngena online ngagai pemesai pengawak berpilih negeri Sarawak sebedau tau ke pukul 5 lemai. Kelimpah harinya bantah tau kesukurnya uliah diserah terus ngagai upis pengawak berpilih negeri Sarawak. Dia tu kita benar mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Semak 17,000 itik tukun tiru udah diengkah bak sepemanjai kira 740 km kanan Tasik Sarawak hari Tanjung Datu nyentuh ke Lawas. Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua. Datuk Len Talif Saleh madah kenyak sebagai hari pengawak dikena nyukung pemeruan Asia Berikan. Pengawak ngintu kanando narana utai hidup dalam Tasik serta masang tukun tiru boleh nyedia kepalan baru alai utai hidup dalam Tasik. Lalu tu dekat negap ke agi pengawak ngintu Asia Pengeraja Asal.
Berbak ngaunya Datuk Len Talif Madah jalai ke projek Timerik Empas Tinggi di Sarawak patut berunding ke pemansang ekonomi penglantang rama ngah pemeruan rampak menua ti setimbang. Tu dikena nentu ke penguntungnya diasai ke rakyat ngau endak ngerukak rampak menua. Tiap projek patut nangkup tiga perkaranya. Kelimpah hari ini tiah ke pinta diudah ditetap ke upis pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak. Nitiah ke atuanya berguna benar kelebih lagi bak projek ti dipejalai ke bak endo ekosistem ti sensitif. Sekedak jalai ngelingi dataran Pehin Setia Raja Mukah dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lak nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai ngau program Sarawak Kusayang Mukah. Nitiah ke penerang hari ketuai polis pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias jalai ti dekat ditutup ianya jalai Setia 1 simpang jalai ceria ngau simpang bulatan jalai wawasan. Kira 10,000 ikut orang disadang datai medak pengerami tu ila. Mensia mayuh dikingat ngambil nak parking bak dua tik tau ngasuh jalai bersekut. Terjepiak, mensia mayuh oleh parking bak menara Pehin Setia Raja, upis pentaberan Perintah Sarawak bagi menua Mukah, Masjid Setia Raja ngau palan komersial. Kerjasama penabur berita antara Malaysia, Indonesia dan Brunei majak ditegap ke nengah program Bermukun Seborneo. Program itu ngempuruk ke bala pengari dari Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM dan Radio Television Brunei RTB. Programnya diatur ba Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia ti dipasuk 17 ikut orang ari tiga bengkah menuanya. Sidak kebisik kau ngau program tu, nyeng kau pengeluar program RTM Sarawak, Andi Azrul Johan kemega DJ Sarawak FM ngau pemantun Bermukun Seborneo. Raban RTM bertuai ke Direktur Penabur Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Recording Bermukun Seborneo sekali tu mai tema tahun baru ngau hari raya Aidilfitri lalu tema persahabatan dekat ditabur terus hari auditorium RRI Yogyakarta. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngemenda ke 11.2 bilion ringgit kena meranak ke pukuk naka setengah tahun keterubah 2026. Sejarah sebeda Jerman Brook patut dipansia. Pengawak mandang ke Perambu mansiak baru sitak bagi pengawak berpilih tembuk sarito. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: mencarin. Datai nya dara rumpas tu bumit ngasurindang ati lantang hansiang gakit.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lok menanam.
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa.

0: di Tainan ke Penyerakup, ti udah diasai ke Kitai, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai, sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumega dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratus-ratus tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti utai nyonya beratus tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mereka. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.